0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
4: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Isuara.

0: sadar nih ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang tuh apa-apa hampir semua aktivitas tuh butuh sinyal, ya kan?
1: Betul.
0: Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang tuh ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh udah sekarang kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau begitu buffering dikit, wah langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang ya udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang itu bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara seru bareng Kinos Gina sampai jam 10 nanti sahabat.
1: Jadi berkah.
0: Agak
1: hidup indah. Bukan.
2: Cari berkah.
1: Cari berkah. Buluk lu mengrendahin gua.
0: Semangat buat para pencari nafkah dan juga pencari berkah.
1: Itu dia.
0: Hari ini ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sesuai dengan target.
1: Benar. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala.
0: Masya Allah.
1: Amin. Nah, kalau misalnya dari sini aja nih, aku langsung kayak kan ada ini tuh, ada billboard kan. Kelihatan dari ruang siaran kita kan. Ubah cicilan senantiasa di kartu kredit Anda. Jadi kepikiran pengen belanja. Kan kita lagi cari nafkah. Habis itu kan reward diri. Belanja gitu.
0: Terus apa hubungannya sama cari berkah nih?
1: Ya itu bisa
0: itu ubah. Itu buang berkah sebenarnya.
1: Itu bisa diubah jadi cicilan. Berkah itu jadi bayar gak perlu sekaligus.
2: Gitu.
0: Kok berkah sih?
1: Iya,
0: kalau nyicil-nyicil gitu justru gak berkah gak sih?
1: Iya, kalau bisa nyicilnya. Kalau gak bisa mah ya jadi petaka memang sih. Gitu.
0: Kita bacain WhatsApp yang masih 0816-114-1014 ya. Selamat pagi suara.
1: Ada Ahmad.
0: Selamat pagi Ahmad. Mau lagu
1: di Bandung. Ini Nura Foto ya? Gue sampai apa ini sama sahabat-sahabat suara nih.
0: Di Bandung Nura Foto emang di Bandung.
1: Oh bukan ini.
0: Bukan dong.
1: Oh ini bukan fotografer.
0: Bukan.
1: Iya salah deh.
0: Ahmad ini dari Bandung mau request lagunya 420. Kita pasti tua. Ah iya lagi. Masuk lagi nih.
1: Kita pasti tua.
0: Itu kita pasti bisa dong. Lagunya Andin.
1: Lagunya Andi.
0: Kita pasti bisa. Citra Sukastika.
1: Iya itu dia.
0: Selamat pagi Kak Gina, Kak Kinos, Bang Indra. Bang Buluk nggak disebutin.
1: Ya, lu kagak dianggap di sini. Acus ya? Bukan. Oh bukan.
0: Mau request lagunya?
1: Salah lagi. Ndak, siapa tadi?
0: Ndacin, siapa Ndacin?
1: Ndacinta Cesar itu dia.
0: Bunda Cinta Cesar.
1: Iya. Cap smile.
0: Siapa tahu Cesarnya namanya anaknya.
1: Oh ya
0: siapa
1: bisa tahu, jadi ya. Sih.
0: Request lagunya Padamu Ku Bersujud dari Afgan. Selamat berpuasa Arafah. Indah Cesar di tuh ada Indah Cesar di Kuantan.
1: Oh iya betul.
0: Singingi. Jauh banget Riau cuy. Terima kasih Indah.
1: Pasti mendengarkannya sambil streaming kali ya Mbak Indah ya.
0: Indah sayang Cesar kan.
1: Aduh, nama Indah Cesar. Hah? Adalah namanya Indah Cesar kan tadi dia bilang.
0: Oh iya Indah Cesar.
1: Bukan Indah sayang Cesar.
0: Iya.
1: Ada Acus di Subang.
0: Lagi Acus.
1: Acus udah mau Idul Adha nih. Gamis gua mana Acus?
0: Masih belum nyampe juga tuh.
1: Belum.
0: Allahu Akbar Cus.
1: Mau request Lesti bareng sama Pasha Ungu. Oh iya ada tuh mereka duet. Apa gitu?
0: Judulnya?
1: Nah itu judul itu gitu gue kalau gak salah. Salam buat semua yang lagi puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa aja. Salah. Kayaknya tadi kayak kelebihan deh dia itu ngetiknya.
0: Harusnya, tiba-tiba ada puasa aja.
1: Puasa aja.
0: Salahnya?
1: Salah. Udah gitu dia, enggak tahu apa.
0: Buah salah. Muhammad salah.
1: Aduh, salah. Ada lagi katanya ini dari dari Rosa.
0: Rosa, bukan Rosa ya tapi Rosa.
1: Rosa. Boleh.
0: Neo salawat dari Senada. Thanks ya. Oke, siap ntar dicariin dulu ya.
1: Iya, itu dia. Ada lagi ini dari buat 4 pilar Iswara. Semangat puasanya guys. Gue Reti.
0: Pagi Reti.
1: Sedia aku sebelum hujan dong. Orang lagu religi Reti. Lu gak sedia payung. Sedia aku sebelum hujan. Baik.
2: Panas.
1: Iya orang panas. Emang iya. Kenapa?
0: Iya pakai payung bener kan kalau pakai.
1: Iya, sedia aku sebelum hujan. Iya bisa.
0: Tapi sekarang lagi panas banget.
1: Jadi enggak bisa, enggak masuk dalam konteks Reti.
0: Tapi,
1: sorry ya.
0: Kemarin hujan enggak sih?
2: Hujan.
0: Kemarin hujan ya?
1: Nah, kemarin. Kalau kemarin hujan, Reti harusnya request kemarin. Ya. Karena hari ini terang, baru jadi enggak konteks, enggak ya. Bisa.
0: Gak
1: iya, kalau kemarin diputerin bisa. Sorry ya Reti ya. Yes, gitu aja. Oke, ada ini yang mau diputerin dari sahabat suara yang tadi itu? Ada.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Dimas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Isla.

0: aku banget lagunya Kakak Opik ya.
1: Ih,
0: masya Allah.
1: Ini bikin suasana hati kita yang mungkin sekarang lagi terjebak macet lebih tenang, lebih adem, iya, lebih kalem. Jangan terbawa emosi, bener, jangan kepancing emosi amarah.
0: Apalagi udah denger lagu begini,
1: mm-hmm,
0: terus udah gitu tanya-tanya sama Gina perkara-perkara kehidupan yang pelik, perkara hal-hal yang gak bisa dijawab
1: cocok
0: oleh nalar dan logika. Gak masuk.
1: Cocok banget,
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Makin puyeng tuh.
0: Siapa?
1: Ya itu yang nanya.
0: Kamu gak boleh negative thinking begitu. Yakin enggak, bahwa setiap
1: lagi
0: jawaban
1: jalan
0: yang diberikan
1: jalan,
0: itu bagus.
1: Bayangin lagi di transportasi umum.
0: Iya.
1: Di bawah
0: lah. Tenang tuh hati.
1: Tenang,
0: iya,
1: ikhlas. Terus tanya Gina gitu.
0: Mm-mm.
1: Udah, alhasil ya aku makin bertanya-tanya kenapa aku diciptakan di dunia ini katanya.
0: Lagi di transportasi umum, lagi di kereta, ikan. Terus udah gitu dengar lagu.
1: Gerbongnya di tengah apa di belakang?
0: Di tengah.
1: Oh, tengah.
0: Tenang.
1: Perempuan berarti nih.
0: Iya, tenang segala macem ya kan dengar lagu Opik. Tanya Gina.
1: Hmm.
0: Gina memberikan jawaban.
1: Iya.
0: Pindah dia ke gerbong belakang.
1: Nungguin mana ya di belakang kok enggak ada yang melaju dengan kencang gitu.
0: Cai, jangan dong ya.
1: Kita bacain dulu request yang udah masuk ya di 0816-114-1014 sahabat suara. Ini ada
0: udah mau tanya-tanya aja.
1: Yang mana requestnya? Yang request dulu aja.
0: Tadi
1: banyak cuy.
0: Tadi pertanyaannya susah banget.
1: Rasid, Hi Fantastic Four, asik. Mau request lagu Putih dari ME kalau bisa mah. Kasih Putih dari ME.
0: Iya.
1: Oh, di recycle ya? Kasih Putihnya Glenn kan? Iya kan?
0: Iya, Kasih Putihnya Glenn, betul. Itu juga lagunya bagus itu.
1: Terus diputerin lagu dong dari Perunggu 33 kali.
0: Perunggu apaan tuh?
1: Yang mana?
0: Ada Perunggu Band. Judulnya 33 kali. Oh iya iya.
1: Zikir 33 kali.
0: Ada lagi Irfan di Jakbar.
1: Pagi Irfan.
0: Mau lagunya Seventeen yang Ramadan ini. Kan sekarang Idul Adha ya Van.
1: Iya,
0: kalau gue boleh kasih saran sih atau ya kritik. Iya. Lagu religi sih memang, tapi ini Idul Adha bukan Idul Fitri sih.
1: Oke, sambil kita puterin deh, kasih udah masuk ya. Siap-siap. Bentar lagi ada tanya Gina yang mau ikutan atau mau ngirim pertanyaan silakan dengan hashtag 08 dengan hashtag tanya Gina kirimkan WhatsApp ke 0816
0: error.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang tak terjawab, yang absurd, bahkan tak masuk logika, kadang-kadang sering muncul dalam kadang-kadang muncul dalam keseharian kita, dan kita butuh bantuan. Jangan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya,
1: sesat di jalan itu adalah sebuah
2: peribahasa.
0: Tapi kalau kebanyakan nanya,
1: iya, ngelunjak itu namanya.
0: Malu-maluin.
1: Malu-maluin.
0: Iya, yoi.
1: Ada itu peribahasa, kebanyakan nanya, malu-maluin, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh, tapi kan benar aja.
1: Malu
0: gitu.
1: Bertanya sesat statement di jalan doang.
0: Yoi.
1: Oh, iya.
0: Kita mulai ya.
1: Okay. Yeah.
0: Udah siap belum?
1: Ya.
0: Wow. Ya gitu deh.
1: Ya gitulah.
0: Aku yakin kamu bisa menjawabnya.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan datang dari siapa nih?
1: Sumpah, Rosa. Gua enggak tahu ini jawabannya.
0: Oh, bukan
3: iya.
0: Yang Rosa.
3: Ini dulu ya.
0: Ini siapa nih? Andreas Lucky, Lukwira.
1: Sumpah gua juga bingung ini jawabnya.
3: Bisa enggak dijawab sih?
1: Iya. Oke. Ya udah yang ini aja dulu coba.
0: Okay, tanya iya. Gina. Kenapa kalau kita makan sop saudara, tahu dong sop saudara ya sahabat suara? Sop iya. Saudara itu makanan atau sop khas tradisional dari Makassar. Kenapa kalau kita makan sop saudara tetap disuruh bayar? Katanya saudara, masak bayar?
1: Nah, itu dia. Ini kadang-kadang. Ini si siapa tadi namanya itu?
0: Lucky, Andreas Lucky ya?
1: Andreas Lucky ya? Andreas Lucky adalah tipe-tipe orang yang biasa di-kick dari grup WhatsApp keluarga atau tidak diakui keluarga.
0: Tuh kenapa?
1: Ya karena gitu, ngelunjak. Mentang-mentang saudara maunya gratisan aja semuanya. Ya kan? Gitu. Jangan mentang-mentang saudara. Itu kan tadi kalimatnya, coba boleh saya lihat. Apa tadi dia bilang?
0: Katanya saudara, masak bayar.
1: Katanya saudara, masak bayar. Ya kan dia tulisnya gitu kan, masak bayar. Ya kalau masak ya bayar. Emang gak perlu bumbu? Gak perlu ini, gas. Gas kan dibayar, dibeli buat masak. Bumbu-bumbunya dibeli juga.
0: Oh masak pakai K belakangnya, masak bayar.
1: Iya kan tulisannya begitu tadi, masak bayar. Ya masak bayar. Tapi kalau lo berkunjung ke rumah saudara lo, ada makanan dihidangkan, nah itu baru gak bayar.
0: Berarti masak bayar, makan bayar. Gratis.
1: Makan gratis.
0: Wow. Emang, bravo.
1: Iya, emang penjual-penjual gas sama bumbu-bumbu itu saudara kita semua juga? Kan enggak. Jadi iya, kalau masak bayar.
0: Benar, itu benar.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi
0: bener.
1: Semua milik Allah.
0: Iya.
1: Kata Allah juga bayar loh. Apa-apa juga.
0: Satu lagi boleh
1: enggak? Allahu Akbar.
0: Kali ini dari Oji.
1: Apa?
0: Mau nanya hashtag tanya Gina. Kak, gimana cara bedain kambing cewek dan kambing cowok? Bukannya ini ada torpedonya, udah gitu doang gak sih?
3: Enggak, susah.
1: Torpedo biasa dimakan tuh kalau di sop kaki kambing.
0: Oh iya, katanya enak banget, ya kan? katanya.
1: Kamu udah pernah nyobain?
0: Belum.
1: Kenapa?
0: Geli. Linu aku makannya.
1: Kayak makan punya sendiri ya?
0: Iya. Langsung seul.
1: Ini memang mendekati Idul Adha ya, hari raya kurban begitu ya.
0: Iya.
1: Cara membedakan kambing cewek sama cowok. Karena kan kalau gak salah yang boleh dikurban tuh yang cowok ya?
0: Cowok, jantan.
1: Cowok. Ini mudah sekali. Iya kan, kambing itu kan ada suaranya. Tinggal didengar dari suaranya. Sama kayak
0: emang
1: perempuan beda. Sama pri. Kayak kita kan laki
0: emang
1: perempuan.
0: Emang jantan sama betina suaranya beda ya?
1: Ya beda dong. Kalau kambing cewek, dia itu bunyinya mbe. Iya kan, gitu.
0: Lah emang begitu suaranya.
1: Iya, kalau kambing.
0: Kalau betina mbe.
1: Iya, okay. Kalau kambing cowok bunyinya emas. Gitu, jadi mbe sama emas. Gitu kan. Kalau yang mbe berarti dia perempuan.
0: Wow.
1: Kalau emas berarti dia laki. Gitu.
0: Bravo.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026 dan menangkap 173 tersangka terkait kasus curas, curat, dan curanmor. Dari total tersangka yang diamankan, sebanyak 38 orang ditangani Polda Metro Jaya dan sisanya oleh Polres Jajaran sebagai bagian dari upaya menekan angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya.
0: Suara Fakta.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional mendatangi Bareskrim Polri untuk membahas penindakan praktek ilegal jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. BGN menegaskan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi dan meminta masyarakat melapor jika menemukan penipuan atau pungutan liar terkait program tersebut. Polisi bersama BGN kini terus berkoordinasi mengusut kasus yang telah memakan korban di sejumlah daerah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Kinos Gina di Suara Seru. Sampai jam 10 nanti sahabat suara nemenin kamu ya.
3: Iya.
2: Pasti udah pada lihat yang lagi viral video konvoinya juaranya Persib. Iya dong.
3: Iya.
2: Ini kocak-kocak ya, deh itu kemarin, ini sumpah dah.
3: Yang kemarin kita bahas kan yang kacamatanya diambil.
2: Macam-macam ternyata banyak Nul.
3: Terus kena.
2: Ada yang kecopetan, iya, kecopetan. Pemain Persibnya. Ada yang katanya kepalanya digetok. Ada yang dibanting sama pemain Persib. Buset.
3: Lagian kan udah
2: ada yang diludahin.
3: Ya gak tahu itu bobotohnya atau bukan, atau mungkin oknum lain gitu ya. Tapi kan maksudnya udah tahu begitu sama pemain Persib, juga pemain Persib mah emosional. Yang kayak kemarin aku lihat kayak kacamata kan diambil. Terus habis itu dia mau narik balik ditonjok.
2: Terus gitu ada yang kali. Dia lagi jalan dikawal gitu ya. Di belakang ada yang meminta foto bareng kali ya.
3: Terus
2: mungkin pas lagi ngerangkul di kayak dibanting gitu jatuh jomplang.
3: Itu pemain Persib apa McGregor?
2: Itu dia makanya iya. Udah gitu pelatihnya Persib juga yang dari atas bus ya.
3: Iya ngasih
2: ngacungin jari tengah.
3: Iya. Terus ada yang
2: enggak tahu penyebabnya kenapa tuh?
3: Enggak tahu juga, ada yang kena kayak kayu ya atau apa sih? Dia bawa umbul-umbul atau apa kegetok. Diludahin. Pemain Persib. Jadi kalian sama aja sebenarnya.
2: Tapi emang serusuh itu kayaknya ya. Serusuh itu. Kemarin tuh konvoinya di Subang ya? Sampai
4: di Gedung Sate.
2: Gedung Sate sampai
4: di Gedung Sate seputaran Bandung. Asia Afrika. Oh. Nah, habis itu dia mau ngelanjut ke si Tanjung Sari ini.
3: Mau ke Tanjung Sari tapi
2: enggak jadi. Makanya si Pak Umo tuh bilang ngasih minta permohonan maaf terhadap seluruh boboto yang hadir di Tanjung Sari Sumedang karena enggak jadi nih menghadirkan para pemainnya ya karena ya pemainnya pada bete lah, gila, pada takut kena rusuh lagi.
3: Iya
2: ntar.
3: Sih, udah kena mental.
2: Iya. Kan? Ada hand kan lagi diarak gitu ya, dukan diarak iya. Pokoknya dia dikerumunin gitu lah. Tiba-tiba yang belakang tuh kayaknya si Barba ya atau Putros gitu, gua enggak tahu. Tiba-tiba handphone-nya dia bilang, "My handphone jatuh." Di kerumunan segitu banyaknya handphone jatuh. Ya lenyap, feeling gue sih lenyap.
3: Nah kalau kata aku mah ya buat pemain Persib ya, kalau misalnya emang harus kunjungan lagi kemana tuh Putros katanya tuh, kata Cindy Del.
2: Iya Putros bener kan?
3: Iya Putri. Iya. Nah katanya kalau misalnya emang mau apa namanya, mau kunjungan lagi, entah kosongan, gak usah pakai apa-apa, gak bawa apa-apa, kosong aja gitu badannya, atau pakai baju astronot, selamat. Mau kena tonjok kek, mau ketarik apa
2: enggak gitu, enggak solutif, Kan harusnya apa-apa. Kan ya keamanannya kali lebih dijaga kali ya, dibikin barikade atau segala macam gimana lah. Kemarin benar-benar udah cuma gitu aja di kerumunin aja ngelewat di tengah-tengahnya sih sekian puluh ribu. Kalau ada maling enggak ketangkep lah, repot banget. Nah, orang katanya pemain-pemain Persib tuh jadi trauma. Datang ke sono nggak mau lagi katanya.
3: Ngomong-ngomong soal trauma.
2: Ah cakep nih.
3: Itu dia cakep banget kan penyiar. Baru kali ini jadi penyiar profesional.
2: Ngomong-ngomong tentang trauma.
3: Iya kan setiap orang tuh pasti ada aja trauma ya di hidupnya ya. Mm-mm. Kayak aku nih ada dua trauma sih yang sampai sekarang masih kebawa sih ya.
2: Kamu
3: kayak,
2: punya trauma?
3: Iya punya trauma. Nikah sama kamu.
2: Gak mau nikah lagi.
3: Gak mau nikah lagi.
2: Ya cukup lah nikah mas sekali aku, sekali ya. Dan terakhir.
3: Karena ternyata biaya nikah mahal ya gitu. Enggak, jadi aku punya trauma yang pertama masuk lift.
2: Hah?
3: Jadi aku masuk pernah lift? Iya masuk lift. Jadi aku kalau mau masuk lift sekarang tuh pasti ada gitunya kalau diperhatiin kayak agak kayak iniin badan loh. Karena dulu waktu zaman aku koas kan waktu itu aku lagi koas di bagian bedah kan. Terus abis itu kebetulan waktu itu lagi kita kan setiap pagi kan follow up pasien tuh, ngikutin konsulen kita kan dokter spesialisnya. Ini ada satu dokter spesialisnya udahlah galak, jalannya cepet banget. Terus abis itu waktu itu aku terus sambil dia ngomong, jadi kan kita tuh harus ngikutin dia. Kalau ada omongan yang penting kita sambil catat, jadi sambil jalan sambil nyatet gitu. Nah dia mau pindah tuh ke lantai berikutnya. Pas mau masuk lift, dia paling depan, di depan muka lift. Terus aku masuk belakangan, dang, liftnya tuh
2: kejepit kamu sama pintu lift.
3: Mau jerit, tapi gue takut sama
2: liftnya penuh tapi enggak juga.
3: Liftnya ya enggak penuh sih, cuma kita doang.
2: Cuma berarti kamu masuknya agak telat.
3: Iya, belakangan. Dan pas kanan kiri aku kayak cuma beraninya cuma gitu doang.
2: Tapi kan kalau pintu lift itu kan didesain dia enggak akan nutup kalau emang ada yang menghalangi.
3: Bener.
2: Atau mungkin bahkan misalnya si liftnya terlalu berat bebannya, dia enggak akan nutup tuh.
3: Iya, tapi kan karena di depan aku persis konsulen aku yang galak ini, dia cuma bilang hati-hati. Aduh, mampus sudah gitu.
2: Atau mungkin dari situ kejadian itu kamu suara jadi cempreng begitu, suaranya kejepit.
3: Iya, itu dia.
2: Di bagian leher kejepit lift,
3: pintu
2: lift.
3: Itu.
2: Ini aku, ini bang, gimana sih?
3: Enggak, kan kalau lift kan jepitnya ke bahu dulu dong. Enggak mungkin tiba-tiba dia kejepit ke leher duluan. Ada dendam apa tuh lift sama gue? Tiba-tiba langsung ke leher.
2: Semenjak kejadian itu kamu jadi takut naik lift?
3: Iya, jadi kalau naik lift tuh aku takut pintunya langsung nutup lagi kanan kiri.
2: Rasanya deg-degan atau gimana?
3: Iya,
2: kalau lagi naik lift.
3: Rrr, gitu kalau pas ngelewatin pintu liftnya
2: apa,
3: gitu
2: jantung.
3: Jantung aku tuh kayak lepas gitu kayak hi gitu kayak naik roller coaster.
2: Sampai sekarang nih.
3: Iya, masih.
2: Kok kamu enggak pernah cerita sih?
3: Ya gak perlu semua dalam hidup aku ceritain ke kamu mas. Asik.
2: Kamu udah pernah jakunnya dikasih lutut belum dulu?
3: Udah aku operasi bang di Thailand, udah gak punya.
2: Gue juga punya trauma, Indra juga punya trauma, Buluk juga pasti punya trauma. Jadi di sini yang kita ngomongin trauma adalah ada triggernya. Abis itu lu jadi takut untuk melakukan hal yang sama.
3: Betul.
2: Takut bukan berarti harus anti ya, tapi takut aja gitu.
3: Iya.
2: Misalnya naik eskalator gitu, takut karena pernah ada kejadian apa. Pasti ada triggernya tuh.
3: Iya
2: gitu. Harus ada triggernya. Kalau misalnya dari awal gue gak tahu, tiba-tiba udah takut aja. Misalnya Raffi Ahmad takut sama rambutan gitu ya. Ya dia gitu, takut aja. Nah itu namanya fobia. Kalau yang datang begitu aja fobia. Tapi kalau ada triggernya namanya trauma. Gitu. Gue ada, Indra ada.
3: Kalau Fuati apa bang? Fuati. Kan kalau tadi fobia. Kalau Fuati
2: ayam. Langsung aja kamu WhatsApp ya ke 0816 114 1014 ya. Kamu trauma

0: Radio Skinner di Suara Seru masih nemenin kamu sahabat suara sampai jam 10 ya.
1: Iya.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Tadi nanyanya apa Ibun?
1: Kamu tuh punya trauma enggak gitu.
0: Tolong dibedain ya antara trauma sama fobia. Kalau fobia itu udah rasa takutnya tuh dari dulu aja dan kamu enggak tahu penyebabnya apa.
1: Kalau ini tuh emang ada sebabnya sebelumnya gitu.
0: Ada triggernya, ada kejadian, jadi bikin trauma gitu.
1: Aku padahal ada loh satu lagi.
0: Tadi kan kamu udah cerita.
1: Iya, tapi punya satu lagi. Ini
0: gantian lah ngantri lah ya. Kalau aku ya, trauma sama naik pesawat.
1: Kenapa?
0: Jadi basically gue emang udah takut ketinggian. Udah gitu, ada momen gue lagi berangkat umroh naik pesawat tuh. Masih di pulau masih di atas pulau Sumatera. Itu ada turbulensi. Turbulensinya lumayan parah. Sampai ada momen si pesawat itu berasanya dia turun tanpa ada udara gitu. Vroom ke bawah. Sepersekian detik itu sumpah.
1: Itu kayak jantung pindah ke dengkul kan?
0: Iya sih sumpah rasanya.
2: Berdoa
0: ada yang komat, ada yang takbir, udah ada yang
1: komat. Komat kamit.
0: Komat beneran. Allahuakbar. Mau sholat lu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada yang takbir. Allahuakbar.
1: Allahuakbar.
0: Siapa yang mau lebaran?
1: Kenapa? Udah gak tahu apa yang mau dibaca kali.
0: Iya udah takut. Udah apa aja dibaca gitu kan. Nah semenjak itu gue naik pesawat. Walaupun masih naik pesawat ya. Tapi tanya gini lah. Gue tuh gak bisa tidur kalau di pesawat. Begitu ada sedikit, ada turbulensi dikit aja, langsung gue pegang tangannya Gina.
1: Iya,
0: takut gue.
1: Kadang-kadang malah kalau mendarat kamu suka parah banget tadi turbulensi ya. Kamu kan suka kayak gitu kan.
0: Dan dia gak ngerasain apa-apa.
2: Tidur.
0: Iya Gina malah langsung, emang tadi goyang ya pesawatnya. Bodoh amat nih lah.
2: Dia tadi minum antrimo.
0: Gak ngaruh dia emang minum gak minum langsung. Belum berangkat pesawat, belum lepas rem tangan, belum mundur aja dia udah tidur.
1: Bahkan kadang-kadang kalau zaman sekarang tuh kalau lagi musimnya high season kan suka pesawatnya ngantri tuh kalau mau terbang ya. Gue tuh suka beberapa kali momen kayak gue tidur, terus gue kebangun, gue pikir udah mendarat, taunya belum berangkat, masih ngantri mau terbang.
0: Sebel banget.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi Mela.
1: Ada Mela, Mela di mana aja lah. Mela kenapa sih di mana aja sih?
0: Mela ini kalau nggak salah di
1: Merak ya Mela.
0: Merak ya, betul. Di Banten. Ya. Pagi ya. Bapaknya Uta Uti yang istrinya Nikta Gina, Bang Indra, Bang Bulut, trauma yang paling ditakutin sama gue kalau udah dengar anak Gunung Krakatau siaga-siaga begitulah. Oh iya kan?
1: Iya.
0: Makanya dia di daerah sana. Jadi dia tuh deket tuh sama Gunung Krakatau.
1: Iya benar, pasti pikiran gak tenang. Udah mikir, duh ini bakal tsunami lagi gak ya? Soalnya trauma banget pas ngalamin kejadian tsunami Banten. Ngerinya kayak gimana. Tsunami Banten itu yang istrinya Ivan Seventeen meninggal.
0: Iya
1: itu,
0: betul.
1: Lah itu yang saudara aku juga abis kan?
0: Iya betul.
1: Yang lagi liburan di Tanjung Lesung.
0: Sama ini juga siapa? Vokalisnya ya mirip A.A. Gim.
1: Aduh itu tim lo.
0: Iya, iya ya? Salah satu vokalnya tim lo juga di situ meninggal.
1: Iya, iya betul. Ada lagi gitu nih. Tuh. Nia yang belum sampai kerja diganti sekarang.
0: Belum sampai Bekasi.
1: Biasanya kan Nia OTW kerja ke Bekasi. Sekarang diganti sama Nia. Belum sampai kerja ke Bekasi, baru sampai Kalimantan.
0: Pinter Nia, yang penting kamu kreatif. Keren.
1: Good job.
0: Gue punya trauma ketinggian sama tos lo dong. Karena pernah jatuh gelinding dari atas karena licin. Tanah merah, jadi undakan gitu, kayak naik ke bukit. Dari situ trauma ketinggian banget sampai sekarang. Jadi dia kayak semacam naik hiking gitu kali ya. Cuman kan ceritanya kalau basah licin.
1: Iya bener. Jadi guling-guling lah ke bawah. Iya lagi kalau guling-guling kayak begitu kan kita kadang nggak tahu batas akhirnya sampai mana ya kalau nggak bisa berhenti ya.
0: Iya. Tapi kalau guling, gue tuh nyaman loh. Gue kalau nggak ada guling malah nggak bisa tidur gue.
1: Itu temennya bantal. Ngerti? Ikan.
0: Oh lain ya?
1: Iya, itu dia. Ada lagi nih, gue trauma.

0: bunyinya udah tit tit terus tit. Wah.
1: Jadi berarti kan kalau bunyinya tit tit itu masih aman, masih stabil.
0: Iya, masih oke. Okay. Nah, udah.
1: Itu udah harus udah panggil suster, iya, panggil dokter segala macam. Tapi ini itu mungkin karena bunyinya masih tit tit tit, si siapa ini?
0: Ini namanya
1: si Sulistianti itu ya. Dia takut dengan suara tit tit karena mungkin vibes-nya dia nemenin suaminya.
0: Iya, benar. Kan mungkin dari
1: ada suara itu tuh tit tit. Jadi begitu dia sekarang-sekarang ke rumah sakit tuh kalau ngedengar suara itu agak-agak gimana,
0: iya,
1: gitu,
0: trauma, flashback trauma. Sedih.
1: Bunyi hujan si di atas gani, gua tonjok
0: lu ya. Orang lagi berdua. Kenapa Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu mendengarkan sebuah lagu terus langsung terbawa ke masa lalu? Tiba-tiba aja gitu keinget masa sekolah gara-gara lagu itu. Atau mungkin teringat masa-masa zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget sama gebetan, sama mantan dulu. Makanya itu, di Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
1: Seru sekali, kamu nanti bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan ya sama kisah kamu ya. Misalnya lagu pertama kali jatuh cinta, atau lagu yang lagi nemenin kamu.

0: skripsian, yes. Atau lagu yang kamu puter-puter terus pas lagi galau-galaunya tuh, putus cinta, mikirin mantan gitu.
1: Langsung aja di WhatsApp ke nomornya Iswara, lagu yang kamu request, kemudian ceritakan kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama gue sama Gina di Suara Seru, atau mungkin sama Jill dan juga Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar nanti diputerin lagunya, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh.
0: Wah, asik-asik. Makanya dengerin terus ya Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat. Kalau pagi di jam 9 pagi bareng Kinos Gina, kalau sore di jam 6 sore bareng Jill dan Reza bersama Aktifet.
1: Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Oh no. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Pertama dan satu-satunya
5: siaran bareng Pak Sutri.
0: Cuma di Iswara.

0: Suara seru bareng Kinos Gina di Suara Jakarta 101,.
1: Ada yang bilang Tuting Pangestu Revo. Channelnya berapa kak radionya? 101,4.
0: Yes. Itu dia. Betul ya banget. Kan? WhatsApp ada bacaan WhatsApp enggak, Ibun? Tadi kita udah nanya ya, trauma ya. Masih ngomongin
1: iya,
0: trauma ya,
1: trauma. Trauma.
0: Kamu punya trauma sesuatu enggak sih? Ini adalah
1: ini dari siapa ini? Evri. Evri di Cilegon. Pagi Bang Anjay, Mbak Sarti.
0: Salah.
1: Trauma aku baru banget kemarin, Bun. Pabrik tempat aku kerja meledak. Dan itu pabrik kimia. Huh? Wah, lumayan besar dampaknya untuk warga Cilegon, penyebaran asap kimianya. Minta doanya ya, semoga kota Cilegon cepat membaik, pulih dari bahan. Iya, pabriknya pabrik kimia lagi, Mas.
0: Iya, amin.
1: Pabrik kimia kan bahan ini berbahaya ya. Siapa tahu takutnya kayak ada
0: zat-zat yang kalau terbakar malah beracun gitu.
1: Iya.
0: Kemarin juga kalau nggak salah ada mall Point Square ya? Eh, apa Square?
1: Point, iya, Point Square. Point Square
0: di sini. Lah, deket sini dong.
1: Di ujung sini kan?
0: Lampu merah dong.
1: Kenapa itu?
2: Katanya kompor.
1: Oh iya, serius?
0: Parah nggak?
2: Lumayan.
1: Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Warga Cilegon juga mudah-mudahan pada sehat-sehat aja ya.
0: Yes.
1: Siapa yang menemukan kimia?
0: Itu dia suaminya Nik Mia.
1: Salah, bukan.
0: Aki Mia sama Nini Mia.
1: Padahal udah pernah ini lawakan udah lama bener. Maaf, kita kasih.
0: Siapa? Yang nemuin kimia siapa sih?
1: Grup band Padi lah. Kimia ku temukan.
0: Kini,
1: lelaku
0: kini,
1: dapatkan.
0: Kini. Itu. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Sama siapa nih?
3: Papa Kino.
0: Halo.
1: Ya ampun, kamu anak kita dong berarti kalau kita dipanggil mama papa.
0: Selamat pagi Karina.
3: Halo pagi.
0: Kamu lagi di mana Karina?
3: Aku lagi berangkat kerja.
1: Oh, semangat. Mau kerja ke mana? Ke daerah mana?
3: Daerah Tendean.
1: Lah deket sama kita deket di sini.
4: Enggak jauh tahu dari sini.
0: Ya lumayan lah, enggak jauh amat lah.
1: Kamu
0: ya.
1: Kerjanya di Trans TV. Bukan.
0: Enggak semua orang kerja Tendean itu kerja di Trans TV. Kamu kerjanya di Trans 7 lah.
1: Sama dong. Satu grup. Atau di Bank Mega ya? Bank Mega.
3: Bukan.
1: Oh, bukan juga.
0: Karina, kamu punya trauma apa, Karina?
3: Aku tuh jadi punya trauma waktu masih umur berapa ya? 20 tahunan mungkin ya.
0: Sekarang udah 45.
1: Kemerdekaan dong.
3: Belum dong.
0: Oh, belum, oke. Okay.
3: Masih 30-an.
1: Nah, udah amat.
0: Lagi cakep-cakepnya nih.
3: Nah, terus aku tuh lagi pergi jalan makan kan.
1: Mm-hmm.
3: Emang waktu itu
0: salah dari awal, dari awal udah salah Karina.
1: Kenapa?
0: Kalau jalan enggak boleh sambil makan.
1: Iya, kalau jalan jalan aja.
0: Enggak boleh, jalan sambil makan enggak boleh kan, Karina.
1: Itu.
0: Lanjut.
3: Terus tuh emang waktu itu posisinya kan tengah malam kan. Terus itu pulang dari tempat makan itu aku lagi naik motor tuh sama temanku.
0: Okay.
3: Nah, tahu-tahu dipepet sama orang. Aku kira itu polisi karena emang aku waktu itu posisinya lagi nggak pakai helm.
1: Wah, bahaya, udah salah itu. Terus?
3: Iya. Jadi aku pikir tuh polisi kan. Tahu-tahu dia itu mepet terus ambil kunci motor, ya kan? Nah, otomatis kan aku gak bisa dong apa lanjut untuk jalan.
1: Iya.
3: Ternyata di belakangnya itu ada 3 motor lagi. Itu tuh bawa parang gede-gede.
1: Coy, begal.
3: Ih, serem banget.
1: Itu begal?
3: Sumpah. Iya, itu begal.
1: Ih, takut jalan banget. Di daerah mana, Rin?
3: Itu di daerah Pedati Jatinegara.
0: Terus kamu sendiri?
1: Terus akhirnya gimana itu?
0: Kamu sendiri?
1: Enggak, dia sama temennya.
0: Oh, lagi sama temen. Okay.
1: Temen kamu cowok. Pacar tuh.
3: Iya.
1: Bukan, kekasih.
3: Gitu deh.
1: Oh,
0: terus
1: gitu.
0: Terus pacar kamu diem aja gitu, dibegal?
3: Enggak dong, dia tuh mempertahankan tuh motor, ya kan?
1: Terus?
3: Dan alhamdulillahnya tuh, aku tuh kan minta tolong. Karena itu posisinya yang di jembatan itu loh, Kak. Yang mau ke mana tuh namanya?
1: Dan sepi.
3: Bukan, kokas.
0: Oh, jembatan,
1: gua tahu, jembatan
0: Ancol. Ini jembatan, si mana jembatan Ancol?
1: Cinos.
3: Bukan dong, jembatan Pedati apa kalau?
0: Oke, tahu, gua tahu. Iya, gua tahu.
1: Iya, kayak gua tahu itu.
3: Iya kan, di situ kan posisinya kan lagi sepi tuh.
0: Deket tebet dong tuh.
3: Itu, aduh itu aku udah gemeter banget sih kak, sumpah.
1: Ada yang nolong nggak?
3: Nah, untungnya alhamdulillahnya tuh ada bapak-bapak sama anak kecil gitu lagi lewat. Terus aku bilang, Pak minta tolong Pak, itu Pak lagi dibegal gitu kan.
1: Terus?
3: Terus si bapak itu bilang gini, hey gue tembak lu ya, gue tembak gitu. Akhirnya pada kabur, ya Allah alhamdulillah, jadi gak jadi dibegal.
1: Jadi bapak yang bawa anak kecil itu yang bilang gue tembak lu ya, gue tembak lu ya gitu ya?
3: Iya, gue tembak lu ya gitu. Jadi karena waktu itu bapak itu sempat ngomong gitu, terus jalannya itu kan naik motor agak pelan gitu ya. Nah terus mereka pada kabur tuh.
1: Alhamdulillah, berarti kamu selamat. Makanya Karina, lu kalau wakuncar, waktu kunjung pacar, jangan sampai tengah malam.
0: Karena mungkin abis nonton Midnight kali, Indul. Eh, by the way, tapi motornya selamat.
3: Motornya alhamdulillah selamat, cuman terus? Gak ada kuncinya, jadi didorong aja.
0: Oh, kuncinya diambil. Kuncinya diambil. Tapi begitu kejadian, itu kamu berdua, kamu lagi bawa barang berharga gak? Handphone, terus apa lagi?
3: Bawa handphone doang sih.
1: Oh. Tapi nggak diambil.
0: Tapi, oke. Terus
3: karena yang
0: diincer motor. Terus cowok kamu mempertahankan motor itu, berusaha untuk mempertahankan motor itu.
3: Iya benar.
0: Ih, gila ya. Cowok lu tuh gila banget. Kalau gue jadi cowok lu ya.
3: 5 orang loh kak.
0: Karina. Lima orang lumayan banyak loh, Karina. Tapi kalau gue jadi cowok lu ya,
1: gue paham nih arahnya dini.
0: Gue mah nggak mempertahankan motor, gue pertahanin lu dah, beneran dah.
1: Nah,
0: gue pertahanin lu kak Karina.
1: Karena kalau nggak salah, motornya kan dipertahanin sama cowoknya. Karina dikasih.
0: Lah di barter emang, emang di barter Karina. Sekarang dia nikah nih sama yang begal nih si Karina nih. Mau kemana nih? Karina makasih ya Karina.
1: Karina makasih Andi besok ya.
0: Salam ya buat yang begal ya Karina ya.
1: Dadah. Gue tahu.

0: Harumu. Ah, lagu ini lagi diputerin pagi-pagi, melo kan jadinya.
1: Mm-mm.
0: Ini gara-gara tadi kejadian begalnya Karina nih. Jadi pas lagi ada kejadian begal itu,
1: iya,
0: datang tuh.
1: Siapa?
0: Ini penyanyinya, nyanyi sambil ngamen gitu.
1: Kan orang lagi dibegal bang, bisa pinggir dulu kagak sih cari objek yang lain. Lagi begal ini, gitu malah ya, nyanyi.
0: Kita konek-konekin aja dong cerita-ceritanya gitu. Ih, kayak kocak, konek cerita acak yang sebentar lagi bakal kita gelar nih sahabat suara.
1: Kalau ikutan boleh, bisa.
0: Boleh banget.
1: WhatsApp ke 0816-114-1014. Pakai hashtagnya kocak.
0: Koneksi, cerita, acak sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru barengan Kinos Gina.

0: Pagi Suara. Suara
1: Warga. Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, M. Hanif Dakiri menyoroti peran strategi PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional jelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya penting pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Legislator fraksi PKB itu menyebut PT Pertamina Patraniaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau public service obligation, terutama saat peningkatan kebutuhan masyarakat.
5: Warta Parlemen.
4: Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga tim was haji DPR, Marwanda Sopang, dorong pihak penyelenggara haji untuk lakukan penguatan antisipasi jelang puncak haji, seperti ketersediaan transportasi menuju Armusna.
6: Angkutan menuju Arafah, karena angkutan ini ratusan ribu bus, potensi untuk macet itu terjadi. Kalau jemputan jamaahnya molor, langkah berikutnya apa? Jadi selain kita meyakinkan pemerintah membuat skenario, kita juga mengunjungi jamaah, paling tidak ketua-ketua kawasan.
4: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi, optimis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 beberapa waktu lalu. Menurut politisi fraksi PKS itu, target pertumbuhan ekonomi harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil.
5: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
7: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
8: Ini namanya suara seru, Mbak.
7: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
8: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
7: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina masih nemenin kamu ya. Dan sesuai janji kita sebelumnya, udah kita woro-woro juga tadi.
1: Alias yes.
0: Kocak.

0: And the one and only Kain Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Wah, semangat sekali hari ini today.
3: Jelas dong.
0: Jelas.
3: Besok kita Idul Adha.
0: Iya.
2: Kain Sutra mau dipotong ya?
3: Oh, tentu tidak.
0: Huh? Iya, semangat banget. Sampai tadi kita datang dia masih tertidur di sofa.
3: Bapak tahu sekali.
0: Bangunnya aja harus kita setrum.
3: Serem banget, Papa jauh-jauh. Serem banget. Di sini saya, Pak.
0: Eh,
3: ya.
0: Kain Sutra. Bawa siapa hari ini?
3: Kebetulan pagi ini saya membawa seseorang.
2: Oh, tinggi sekali nadanya.
3: Ada di telepon.
2: Gigi lima banget ini ya.
0: Kain Sutra lagi puasa ya?
3: Betul.
0: Iya, suaranya bau soalnya.
3: Halo.
0: Pagi.
4: Halo, Mas.
0: Pagi.
4: Halo,
0: ini dengan
4: semua.
0: Dengan Wahyu.
4: Iya, Mas. Siap, Bapak Kinos, Ibu Dina, Bang Bul, Bang In.
0: Siap.
2: Ah, udah siap. Benar ini kayak semangat siap. Juga ini Wahyu ya.
0: Udah tahu dong cara mainnya ya.
4: Siap.
0: Silakan Kain Sutra hari ini bawa cerita apa buat kami berempat?
3: Baiklah. Kali ini kita akan berperan sebagai seseorang yang trauma dengan segala hal.
0: Oke.
2: Okay.
3: Jadi pengen ngelakuin jadi mau ngelakuin apa yang ditakutin.
2: Yang benar. Yang benar gua kata sumpah ketipu sendal lu ya.
0: Udah pernah keselak sepatu selop belum?
3: Udah lagi.
2: Selop lagi.
3: Jadi pagi ini tuh akan berperan menjadi orang yang trauma dengan segala hal.
0: Trauma tapi sama segala hal ya?
3: Semua hal. Dia kadang suka bingung ketika, karena besok akan lebaran haji, Idul Adha. Dia kadang pengen kurban tapi trauma sama kambing. Trauma sama aromanya. Kan itu bisa seperti itu kan? Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seseorang yang trauma dengan kondisi, dengan apa yang dia lihat. Salah satunya ketika dia pengen membeli kambing untuk berkurban besok. Dia pun kadang trauma. Dia beli atau enggak. Di satu sisi dia pengen beli. Tapi setelah dia tahu harus beli, akhirnya dia harus...
0: Apa? Apa lu ngomong apa?
3: Gak jimat kan.
0: Kagak lu kagak jelas ngomongnya.
2: Kurang oksigen, maklumi puasa.
0: Tak.
5: Udah kita mulai dari gini aja, Pak. Makanya dia harus.
0: Dia harus.
2: Apaan tuh tadi?
0: Sama aja. Berarti lu yang kagak jelas, Om Indra.
3: Jadi orang ini akhirnya membeli kambing dan dia pun harus membelinya di.
0: Membeli kambingnya di. Oh, gitu dong.
3: Membeli kambingnya di.
0: Dia harus membelinya di.
2: Gina.
3: Enggak,
2: Gina. Oh, Kinos.
0: Kolong jembatan.
3: Oh,
2: kolong
3: boleh.
2: Ada
0: ya banyak. Sekarang mah di mana aja. Yang penting temannya tidak mengganggu lalu lintas. Tidak mengganggu kawasan lingkungan tempat tinggal warga ya kan. Kenapa dipilih tempat ini? Karena tempat ini terlihat sangat proper, rapi. Udah gitu tidak tercium aroma-aroma yang terlalu berlebihan gitu ya.
5: Wangi kambingnya, wangi di situ.
0: Bukan wangi sih, setidaknya tidak ada aroma-aroma yang sangat menyengat ya. Akhirnya aku melihat aku akan memilih kambing ini. Karena kambing ini begitu aku lihat dia langsung membuat hati ini tergugah. Gua harus beli kambing ini. Alasannya adalah kambing ini memiliki
2: tanduk badak.
0: Bentar. Sebelum kita bahas tanduk badak ya.
3: Lu kentut ya?
2: Iya.
3: Lu kentut ya?
2: Iya, Mas.
5: Itu bukan kambing.
3: Ini real kambing.
2: Dari tadi aku
3: udah baunya bau kambing.
0: Makanya gue dalam hati ya lagi cerita tentang kambing, beli kambing. Gue bilang tadi enggak ada bau menyengat. Tapi kok bau bekok ya?
3: Apa napas gue yang bau?
2: Makanya tadi pas kamu ngomong, aku udah berasa tuh, wah nyampe nih baunya ke hidung aku. Biasa kan aku gak nyium ya. Kalau nyampe ke hidung aku tuh berarti bau. Tapi kamu ngomong terus, jadi aku biarin aja.
0: Gak ada bunyinya lo tau dong. Gak ada bunyinya, yang keluarnya tuh udaranya panas, anget tuh.
3: Kalau orang kan lewat permisi, kalau ini permisi.
2: Coba gitu.
0: Oke, lanjut. Ya, kan? Ternyata lanjut. Kambing ini punya
5: tanduk badak.
2: Tanduk badak.
0: Oke. Okay. Wah, culat atuk nih.
2: Iya. Bisa nyeruduk ke sana kemari.
0: Oh.
2: Makanannya pun berbeda. Bukan
0: biasanya
2: kayak
0: biasanya
2: kambing.
0: Rumput, biasanya
2: iya,
0: rumput.
2: Bukan kambing yang pada umumnya makan rumput.
0: Tapi
2: kambing bercula badak ini konon katanya makannya adalah
5: Wahyu.
0: Wahyu?
2: Apa ya Wahyu?
4: Batagor, cireng, siomay, dan semua goreng-goreng.
0: Wah, suka micin dia ya. Oh. Gen Z kali ini kambingnya nih suka micin.
4: Karena kambing bertanduk badak ini dia ternyata waktu kata yang jual kambing itu katanya dia enggak mau dikasih rumput.
0: Batagor, bubuk kacang, bubuk kecap,
5: plastik atau styrofoam nih.
2: Dadar gulung mau enggak?
4: Dia cuma suka gorengan dan dia lebih suka lagi dia lebih suka ternyata dia ternyata lebih suka
0: Wahyu kamu goreng. Ngomongnya sambil kumur-kumur Wahyu.
2: Enggak.
4: Iya, iya.
0: Pelan-pelan aja, Wai.
4: Dia ternyata lebih suka sama tahu dan tempe goreng yang digoreng oleh
5: buluk.
0: Digoreng dengan mungkin emang digoreng dengan
5: oleh.
0: Oh, oleh.
5: Digoreng oleh Menteri Kehutanan.
2: Aduh. Jadi kayak kasus. Digoreng begitu.

0: Untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Tugutani arah Gambir Jakarta Pusat terpantau ramai lancar, dan dari arah Kebun Sirih menuju Kuitang terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gida di Suara Seru, kembali lagi nemenin kamu. Lanjut yuk, sekarang tadi kan udah kocak koneksi cerita acak. Sekarang kita mau ganti lagi, kita happy-happy biar ketawa-ketawa. Kinos Gida berkaraoke gimana?
1: Wah, asik.
0: Boleh dong.
1: Sambilan kamu juga masih bisa request sama kita lagu.
2: Request.
1: Bisa lagu kan? Boleh request kan?
2: Kalian
1: karaoke buat karaoke. Oh. Tapi kali ini kita bikin ada genrenya ah, biar happy.
2: Ayo,
1: gimana?
2: Enak kali ya.
1: Rock.
2: Wih, rock.
0: Maksudnya lagunya rock.
1: Rock lady ya.
0: Lagunya harus rock.
1: Bisa lagu-lagu rock, lagu-lagu yang jangan yang melo-melo, yang menyemangati gitu.
0: Contoh.
1: Misalnya kayak lagu Rocker juga manusia gitu.
0: Gila. Konteksnya rock.
1: Hmm.
0: Terus
1: iya.
0: Lagunya contohnya apa? Rocker juga manusia.
1: Pinter kan? Gina. Siapa lagi coba?
0: Ya kalau bisa genrenya rock ya gitu.
1: Lagu-lagu slang?
0: Ya slang bisa. Masuk rock tuh gitu.
1: Ada Andra and the Tulang Punggung.
0: Eh tapi ntar dulu ini Kinos Gina berkaraokenya gimana konsepnya?
2: Kayak biasa gitu.
1: Nanti sahabat suara yang
2: juga.
1: Ini
2: kita main di humming juga.
1: Sahabat suara yang ngasih hummingnya kita humming. Yang tebak.
2: Oh. Kita ganti-gantian, kita ngadu aja.
1: Oh, ngadu.
2: Dia humming, kita juga humming lah.
1: Oke gitu. Baik, gak masalah.
0: Kalau nanti berhasil menebak lagu hummingnya Gina ya, karena ini hari Arafah, harus banyak-banyak bersedekah. Gua siapin uang elektronik 50.000.
2: Oh gitu.
1: Wow.
0: Kalau berhasil. Iya benar-benar kan okay. Lagi ini harus banyak bersedekah katanya Pak.
2: Benar-benar.
1: Iya,
0: iya kan.
1: Betul itu.
0: 50.000 kalau berhasil menebak hamingnya Ibun.
2: Gue lebihin deh 5.000.
0: 5.500.
2: 55.000 jadinya.
3: Gue lebihin goceng
0: 60.000.
1: Nah, aku Ibon. aku lebihin 50.000 deh jadi 100.000.
0: 100.000.
1: 110.000.
2: Oh gitu. Oke, boleh.
1: Gitu.
0: Udah buletin aja 100 kenapa sih masih 110
2: ya, berarti gue minta gak jadi ya.
0: Emang kalian pelit. Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina.

0: Apa?
1: Pisau belatung. Kaget gue.
2: Gila, ganggu banget suara ini orang. Satu studio pengen cabut rasanya.
1: Bisa sama aku ya, sama vokalisnya, serius ya.
2: Sama dari mananya sih, Nul?
1: Orang-orang tuh langsung serius loh, gitu.
2: Gila, sampai penging kuping gue.
1: Iya, sebenarnya cakep banget, siapa vokalisnya?
2: Candil.
1: Candil, sama-sama banyak. Itu makanan enak, ada bubur candil.
2: Bubur sumsu.
1: Cendol, iya itu dia.
0: Cendolnya Elizabeth gak sih?
1: Aduh, cendol Elizabeth enak
2: banget. Aduh, enak
1: di Bandung
2: lagi.
1: Ya ampun.
2: Bang, lagi puasa ini mikirin cendol Elizabeth enak banget ini.
1: Ada ini kalau di ojek-ojek online kali ya.
2: Dih, dosa nih orang nih.
3: Bisa bungkusin buat di rumah lah.
2: Sama suara, yuk kita lanjutin Kinas Gina berkaraokenya ya. Jadi sesuai janji kita, kalau berhasil menebak nanti humming-nya Gina, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar 100.000.
1: Oh, ini langsung Gina? Enggak, sahabat
2: Enggak,
1: suara dulu.
2: Sahabat, sahabat suara
1: oh,
2: dulu.
1: Sahabat suara
3: sambil menunggu,
1: dulu.
3: Sambil menunggu kita telepon.
1: Gitu. Jadi Gina mesti kasih tebak-tebakan
2: coba,
1: dulu.
2: Coba, boleh.
1: Ya, gua enggak siap lagi nih. Itu udah gua kasih tahu. Oke.
2: Kalau gua nih aja, Pak.
3: Coba.
1: Tahu, na, coba cinta sudah kubilang.
2: Gampang ya kalau gue ya, kenapa ya?
1: Sayang,
2: gimana sih yang susahnya? Biar susah gimana sih dulu caranya?
1: Apa? Ya humming biasa aja gitu. Misalnya lagu apa ya? Lagu rocker ya.
2: Tapi hummingnya kayak aku. gitu.
1: Oke.
2: Kayak aku.
1: Nah, kalau kayak gitu mah bisa.
2: Coba dulu.
0: Gak bisa juga sih.
3: Keluar.
2: Lu kesambet lu.
1: Lah itu kayak kamu tadi katanya suruh.
2: Itu coba kalau aku pakai gampang.
1: Lah itu ketebak.
2: Apa? Udah. Lagu apa tadi itu?
1: Lebih baik di sini.
2: Gila, jauh banget.
1: Rumah
2: jauh
1: kita
2: banget sumpah.
1: Sendiri.
2: Jauh banget sumpah.
1: Lu lagi telepon. Lu enggak nebak sama sekali bulu. Ikan. Oke. Okay. Oke, okay. Ada ini.
2: Selamat pagi.
1: Halo.
4: Selamat pagi.
2: Siapa di mana nih?
4: Hana.
2: Hani.
1: Andrew. Apa?
2: Siapa?
1: Ini yang teleponnya suka masuk ke dalam kerongkongan nih, Mas.
2: Oh, Bambang. Oke, okay, Bambang. Oke. Okay.
1: Herman ya?
2: Aku Herman.
1: Aduh, aku heran. Ini mau siapa?
4: Yang kemarin
2: Uci.
1: PS, PS ya namanya.
2: Suara lu menem banget.
1: Ini ngomong begini aja kagak kedengeran, apalagi dia mau humming. Uci.
5: Halo.
1: Ulfa.
5: Aku matiin dulu ininya.
2: Nah, ini baru jelas ini.
1: Nah ini baru jelas.
2: Uci. Tawa lagi.
5: Iya, aku.
2: Oh. Uci. Tadi suaranya menem banget, Ci.
1: Iya, emang benar-benar. Makai telepon jangan suka dikunyah.
2: Bekelen lagi sama dia teleponnya. Oke, Ci.
5: Kagak.
2: Lu duluan ya.
1: Ayo lagunya.
2: Kita yang tebak.
1: Kamu yang humming. Duluan.
5: Oh, aku yang humming duluan.
2: Gantian. Nanti
5: oh,
2: gantian.
5: Gitu. Oke,
2: kamu duluan.
5: Lagunya lagu apa
2: bebas.
5: Ya?
2: Bebas. Cuman kamu yang boleh tahu dong.
1: Lagu rock juga. Lagu harusnya sih temanya rock.
2: Kalau bisa, kalau enggak bisa enggak apa-apa.
5: Kebetulan gue lagi pakai rock juga nih.
2: Nah, salah, lain.
1: Uci.
2: Di balik rok ada pakai apa di balik rok?
1: Di balik rok
5: pakai apa?
2: Pakai sarung.
1: Kenapa di double? Kenapa ada udang di balik rok?
2: Uci. Gas.
5: Iya. Gas.
1: Ayo,
5: ya.
1: Uci.
5: Tak dulu, gue lagi mikir lagu apa nih.
2: Anjay. Masa anak di setara enggak bisa humming.
1: Gue udah nungguin banget ini.
5: Du.
1: Aduh, gua enggak tahu.
2: Lagi. Lagi.
1: Coba gimana?
5: Gampang banget tau itu Kak Gina.
1: Halo Gina, coba.
3: Orang tua nih.
5: Itu gampang itu.
2: Hah? Ayo. Ibu diam dulu deh. Coba lagi. Si.
5: Duda duda duda.
2: Pakai ketawa.
1: Uci, jangan mentang-mentang lu gak ada suaminya jadi duda-duda-duda. Lu lagi nyari duda apa gimana sih?
2: Parah banget ya, Ci.
1: Coba ulang lagi.
2: Sekali lagi, refnya.
5: Tadi kalau misalnya baca komen di TikTok pasti tahu tuh.
1: Aduh, apa ya? Dimatiin lagi. Kasih clue, coba kasih clue, please.
5: Clue-nya itu dia sekarang berhijab.
2: Niki Astria.
5: Betul. Judulnya apa judulnya?
2: Judulnya itu gue lupa nih. Niki Astria. Gue tahu lagunya, penyanyinya tahu, judulnya yang gue lupa.
1: Aduh. Duit.
2: Duit. Uang.
5: Iya, benar.
2: Lagi-lagi kan uang. Dapat. Oke. Sekarang giliran kamu ya, Ci, untuk dapetin 100.000 uang elektronik.
1: Tadi si Uci gak di bagian yang lagi-lagi uang?
5: Suka-suka gue ikut.
2: Mampus lu.
1: Iya juga mampus sih. Mohon maaf lahir lo. Dan batin, oke?
2: Baik. Oke, Ci, denger ya, Ci, untuk dapetin uang elektronik 100.000 rupiah.
5: Iya, bismillah.
1: Gimana tuh?
2: Tapi kalau inget sih langsung, oh iya lagi lagunya lagi.
1: Itu emang kebaca ya?
2: Kebaca tuh, kalau aku kebaca sih.
1: Masa? Iya, kamu udah liat. Ayo Ci, bisa gak ya?
5: Itu ini kan lagu rock kan ya?
1: Lagu rock.
5: Band bukan?
1: Band.
2: Dah itu
5: clue-nya. Ulang lagi. Aku tahu sih.
1: Masa?
2: Coba.
1: Si Uci lagi yang mantan ini di setara lagi.
5: Coba ulang.
1: Bikin lebih susah gimana ya caranya ya?
2: Kenapa nul?
1: Aja.
5: Ini bukan Riff. Dari Riff ya?
2: Riff judulnya?
1: Apa?
2: Judulnya? Kalau nggak tahu judulnya, berarti kalau nggak tahu judulnya berarti cuma 50.000 uang elektroniknya.
5: Astagfirullahaladzim.
1: Apa ya?
2: Ayo.
5: Aku sih ada dua pilihan nih antara Lutu Ye, kalau nggak Raja.
1: Nah, tebak deh salah satu yang mana pilih?
5: Ini
1: so.
5: Kalau misalnya cuma tahu yang nyanyinya dapat kocap kan?
1: Dapat kocap ya.
2: Sok. Kalau tahu dua-duanya. Tahu nih.
1: Tahu apa itu?

0: riffnya benar,
1: judulnya salah.
0: Tapi saya judul lagunya betul juga.
2: Uji.
0: Makasih ya, kamu dapat 100 ribu uang elektronik.

0: suara.
1: Sahabat suara, kadang kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal gitu. Karena kan sekarang apa-apa tuh hampir semua aktivitas kan butuh sinyal ya. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar bukan? Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wah langsung panik deh tuh. Untuk

0: sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah makin luas loh, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara.
1: Betul sekali, mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Alright, ini suara jangan suara dengan Kinos Gino.
1: Mentang-mentang rok.
0: Aku mau belajar sama Jill.
1: Tenggorokan kering, nggak bisa udah minum.
0: Udah kering.
1: Oh, udah kering.
0: Eh, udah pernah lihat Kak Jill ini belum?
1: Nyanyi.
0: Apa namanya, ngegrow?
1: Belum.
0: Bu.
1: Keren ya?
0: Perih sih gue ngeliatnya ya. Gila sakit sih kayaknya tenggorokan begitu ya. Kok Kak Jill bisa ya?
1: Bisa gitu ya Kak Jill ya? Kece memang kan.
0: Kak Jill dari umur berapa sih bisa nyanyi begitu? Nggak mungkin baru dong, nggak mungkin baru itu.
2: Dari satu setengah apa?
0: Setengah tahun
1: satu
0: ya,
1: setengah tahun.
0: Tahun emang udah bisa.
1: Iya, jadi emang nggak dari lahir banget.
0: Iya, begitu iya. Nyanyi, begitu nangis juga kan udah ngegro. Gimana sih kalau nangis ngegro? Gimana sih lu?
1: Itu kalau nggak salah waktu kelahiran Kak Jill itu satu rumah sakit tuh bingung loh. Iya, karena kayak bayinya tuh agak ajaib kan, suaranya nggak kayak tangis biasa gitu.
0: Iya, begitu dipegang. Nangisnya begitu, kan digendong nih sama dokternya. Mm-mm. Begitu ngegrol, nangisnya dilempar. Apaan tuh?
1: Gitu. Oh, bayi ajaib.
0: Dilempar, kaget, tapi nggak jatuh.
1: Kemana? Kajil,
0: langsung berdiri langsung. Sahabat suara, jadi Jill itu penyiar sorenya gitu. Suara ya. Nanti sore kalau mau dengerin Jill siaran itu di Suara Santai.
1: Iya.
0: Jam 4 sampai jam 7 betul?
3: Iya, dan hari sama ini Pareza. Full ngegrol dia siarannya.
0: Para. Hari ini full ngegrol.
4: Sahabat suara.
0: 3 jam.
1: Iya.
2: Habis ini tampul lo Kajil.
0: Iya benar.
1: Kajil.
2: Kajil nih,
1: buluk nih.
3: Full ngegrol kan Kak Kajil. Iya.
0: Ini Kak Kajilnya bukan yang jualan gorden ya?
1: Bukan, beda lagi. Iya.
0: Ngomong-ngomong tentang Kajil, ini ada teror pocong?
1: Enggak ada, Kajil bukan.
2: Maksudnya nyambung.
1: Kajil itu bukan koordinator pocong teror, ya kan?
0: Teror beda, pocong.
1: Teror pocong, iya Kajil bukan koordinatornya.
0: Tapi teror pocong ini yang mengviralkan adalah Kajil.
1: Wah, tetap dibawa-bawa Kajil, biar masuk gitu, biar kesannya penyiar kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi ini kenapa sih jadi tiba-tiba heboh banget tahu si pocong? Pocong jadi-jadian ini.
0: Ya itu. Tapi kalau gue lihat videonya kayak masa pocong begitu sih.
3: Mm-hmm. Iya.
0: Takut sama anjing masa sih.
1: Ya kali waktu
2: itu.
1: Iya. Pocong kan juga dulu manusia dulunya. Siapa tahu waktu dia hidup dia emang takut anjing.
0: Trauma sama anjing.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Isu kemunculan pocong jadi-jadian yang viral di media sosial belakangan ini mulai meresahkan warga di Kota Tangerang. Masyarakat pun dihimbau untuk gak boleh panik dan jangan terprovokasi.
1: Iya.
0: Iya kan, diduga ini isu tersebut merupakan bentuk modus yang sengaja dimainkan oknum tak bertanggung jawab untuk menakut-nakuti masyarakat sekaligus memanfaatkan situation.
1: Emang si pocong ini ngapain sih kalau boleh tahu?
0: Si pocong ini dia ngukur baju buat kawinan.
3: Enggak, bukan. Jadi ada beberapa oknum-oknum ini mereka berkostum pocong untuk nakutin orang di jalan. Di saat orang takut kan kabur tuh,
0: ngeprank.
3: Semacam ngeprank, cuman ini dari menjadi tindak kejahatan karena pas lagi orangnya kabur, motornya diambil. Ada banyak gitu, Pak.
0: Kriminal dong.
3: Itu pocong begal. Kalau pocong maling, dia kayak berhenti depan kaca gitu, ngetok-ngetok. Terus kan orangnya takut tuh, nggak mau keluar kamar, baru dia ngambilin gitu.
1: Ada yang datang,
3: gue sempat lihat satu video, pocongnya depan kaca, terus dia megang pisau, terus kayak ngetok-ngetok kaca gitu, tak, tak, tak.
0: Ngapain pocong
3: teror,
0: bawa pisau? Iya, tapi ngapain bawa pisau?
3: Ya sebenarnya itu kan orang kan yang nakut-nakutin dengan sosok setan yang, ya udah nih.
1: Tujuannya mau
3: tuh buat,
1: gitu
3: iya.
1: Kan,
3: terus ada juga yang kayak dia matiin saklar orang, tek. Mm-hmm. Terus pas lagi orang itu keluar ada dia.
1: Ya panik lah.
3: Panik kan?
1: Iya.
0: Itu kejadian loh.
3: Itu kejadian.
0: Sama cewek gue dulu.
1: Kenapa?
0: Dia
3: yang
0: mati,
3: mana yang namanya siapa?
0: Dia matiin ini listrik hotel. Dia matiin.
3: Kok gitu?
0: Satu hotel mati.
2: Hotel?
0: Iya.
3: Gara-gara apa nih?
0: Ada dia.
1: Itu saya. Saya itu.
3: Oh iya.
1: Waktu MC jadi jengkelin. Bukan pocong. Bukan jadi pocong. Jadi jengkelin.
0: Oh jengkelin.
1: Iya. Didatengin security.
0: Bener, tapi dia bener dia matiin lampu hotel. Saklar. Ini ya. Stok. Apa sih?
3: Saklar ya.
1: Iya.
3: MCB.
0: MCB.
1: Iya itu kan.
0: MCB dia lagi matiin.
1: Enggak. Satu kan hotel. Bukan.
4: kan dia datang security.
1: Bukan begitu. Kan jadi jengkelin, lagi nunggu di invite masuk. Ada tombol-tombol banyak, kita iseng pencet. Enggak ada yang berubah di sekitaran kita. Tiba-tiba datang segerombol orang yang bawa-bawa HT apa segala macem. Terus dibilang, terus gue langsung kayak lagi di tombol-tombol itu. Mbak, dibilang, iya, gue cuma iya doang. Kayak jangan dipencet-pencet. Kenapa? Gue tanya lagi kenapa. Mati ternyata lorong sampai ke lobi.
2: Lagi acara apa, Nur?
1: Rizky, kita mau ngemsi. Biasa ngisi acara di salah satu hotel. Tapi kan kalau gak sengaja. Kalau ini kan sengaja. Gitu.
0: Ini ya berarti masih hati-hati juga ya. Kita balik lagi ke si pocong ini. Berarti udah kriminal, Pak. Itu
3: kriminal. Ya.
1: Ini kalau yang pocong-pocong jadi-jadian ini harus ketemu pocong beneran biar dikasih tahu biar sama nyaho. Pocong beneran kayak lu belum pernah lu ditanya sama malaikat mungkar nakir sih lu.
4: Mandra buka.
1: Iya.
0: Lu belum pernah dikasih.
1: Eta kredibilitas gua sebagai pocong asli menurun. Karena gua sebagai pocong asli, tangan sama kaki gua enggak bisa bergerak. Kok lu bisa nyolong?
4: Kenapa lu bisa nyolong? Kenapa bisa megang pisau?
1: Iya, itu dia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
5: Wadi Iswara!

0: RRI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Ginos. Superman is dead.
1: Keren.
0: Yang
1: judulnya
0: adalah Jika Kami Bersama.
1: Tuh, ini keren banget sih, suara bisa tiba-tiba rock lagunya.
0: Membakar semangat.
1: Membakar. Ya, api amarah juga bisa ya.
0: Jangan amarah dong, jangan dibakar.
1: Semangat aja ya, betul.
0: Membakar. Ya. Kemarin rame tuh yang terjadi kebakaran di Jakarta ya. Lebih tepatnya di Point Square juga kemarin. Macet gak? Pasti macet lah ya. Pasti macet ya. Itu kan dia pas perempatan itu kan.
1: Ini kebakarannya gede ya.
0: Lumayan dulu.
1: Oh iya, gede.
0: Kebakaran sempat melanda sebuah coffee shop di Point Square Cilandak, sahabat suara. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh kebocoran gas.
1: Ya Allah. Ada yang luka ya?
0: Iya, ada orang mengalami luka-luka.
2: Ada dua.
1: Dua tapi orang.
2: Salah satu dibawa ke rumah sakit karena lumayan.
1: Luka bakarnya parah.
0: Iya, ini kan korban dua. Heeh. Ini baru rumah sakit cuma satu. Nah, yang satu lagi.
2: Satu lagi yang ngebawa.
0: Nanggung.
1: Yang satu lagi bukan dia sendiri. Bukan pasien.
2: Jadi jalan sendiri.
1: Bukan dia yang nolong berarti dong.
0: Selain itu kebakaran juga terjadi di ruko kawasan Tanah Abang, sahabat suara, tepatnya di Kampung Bali.
2: Yes.
0: Oh. Nah, ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko ini karena apa ya. Mudah-mudahan kita semua tetap stay safe. Apalagi sekarang lagi panas ya. Panas banget
1: sih.
0: Jakarta
1: betul.
0: Panas banget. Katanya bilang kalau udaranya panas banget tuh mau hujan. Iya bener juga sih, ada hujannya. Kemarin gue sempat berapa kali gue ke masjid pulangnya sama si Uta nih. Ke hambat. Gak bisa pulang karena hujan gede banget. Sampai akhirnya dijemput. Gue kan naik motor kan ke masjid. Akhirnya dijemput pakai mobil. Nah, sama si Pur. Nah, motornya dibawa sama si Pur.
1: Motornya masuk ke dalam mobil.
0: Enggak dong, enggak gitu dong.
1: Gimana?
0: Motornya gue lipet.
2: Purnya enggak, jalan.
1: Bukan sepeda. Bukan.
0: Lipet, ya. Enggak, motornya dibawa sama si Pur. Si Pur tapi udah bawa jas hujan di rumah gitu.
1: Nah, jadi dia pulangnya, dia duduk di cup di atas.
2: Enggak dong.
1: Kan dia udah pakai jas hujan. Enggak tahu sih. Iya begitu. Ya jadi mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Biar sehat gitu. Maksudnya biar enggak ada apa? Bantu
0: yang parah yang kebakaran itu tuh pabrik itu tuh soalnya kimia kan. Takutnya ya. Yang kebakar tuh ya zat atau cairan yang kalau kebakar tuh malah mengeluarkan aroma atau bau-bau
1: yang berbahaya asap, untuk kesehatan.
0: Yang berbahaya untuk kesehatan itu
1: untuk
0: yang
1: saluran napas gitu ya kan. Seperti itu di daerah Cilegon.
0: Iya. Membakar aroma yang barusan juga kayak semacam ada aroma bakar-bakar di studio ini ya. Tapi lebih sangit gitu loh. Aromanya tuh sangit.
3: Pinggir-pinggir jurang gitu kan.
0: Iya. Ini aroma-aromanya tuh mirip sama kalau gue lagi di toilet umum.
2: Waduh, apek banget itu.
0: Apek banget, sangit, nyerempet itu keluar. Pas keluar udah nyerempet.
2: Pantesan mata lu rada berair, Pak.
0: Udah berair.
1: Ampas air mata yang kentut gue.
0: Sumpah perih banget. Si iya gak bekok wae. Gelok.

0: Isyana dengan lagu rocknya. Jadi dari sejam yang lalu, dari jam 9 kita puterin lagu rock semua ya.
1: Betul.
0: Jadi request lagu, emang request lagu yang rock semua. Judulnya apa nih Isyana?
2: Mind blowing.
1: Isyana kalau nyanyi keren ya.
0: Apalagi kalau live perform, kamu belum pernah lihat ya?
1: Belum.
0: Oh keren. Nih dia waktu itu pernah bawain lagu kayak gini-gini nih, perngerok gini, udah gitu dia dandannya dandan gotik.
1: Wow.
0: Tapi tetap cakep.
1: Oh iya.
0: Tapi tetap cakep.
1: Si Indra dangdut. Indra.
0: Lain dong.
1: Salah itu juga Zaskia Gotik.
0: Kata Kawai Mami, tumen lagunya begini bang, jadi pengen gebukin kasur. Sekalian dong lagi jemuran, ya kan?
1: Iya,
0: bagus.
1: Pas itu sesuai nada jadinya sama ketukan. Bisa.
0: Kinos nonton live perform sama siapa? Kok Kak Gina gak tahu? Adalah.
1: Bisa aja Raja Guguk mancing. Lah iya, sama siapa kamu nonton?
0: Enggak semua hidup aku kamu harus tahu.
2: Wah. Asik balas.
1: Iya. Tadi udah kena gue tadi. Iya. Makasih ya Rizky ya. Betul.
0: Ini dari siapa nih? Iswara Surabaya, alhamdulillah idul adanya barengan. Kalau beda kasihan sapinya enggak bisa pilih hari. Enggak bisa begitu konsepnya. Nggak bisa begitu, emang dari sononya barengan.
1: Maksudnya sapinya mau pilih disembelih hari ini atau besok gitu?
0: Iya.
2: Gue besok deh gitu.
0: Ya, nggak bisa.
1: Iya.
2: Ming, lu kapan? Gue hari ini bro.
0: Iya.
1: Mereka sering ngobrol.
2: Iya.
1: Ya udah kita closing aja yuk. Makin
0: boleh.
1: Kurang beres ini kalau kayak begini ya kan.
0: Terima kasih sahabat suara yang sudah menemani Kinos, Gina, Bulu dan juga Indra di suara seru dari jam 7 pagi ya.
1: Betul, besok kita libur.
0: Oh iya, besok kita libur.
1: Oh,
2: kita
0: kan kalau tanggal merah kita libur.
3: Nanggung. Kan besokannya masuk lagi.
0: Gak bisa kalau tanggal merah, gak bisa pak. Kalau tanggal
3: merah 14 lo masuk.
0: Oke, besok kita siarannya.
2: Ya udah bahasa Inggris.
0: Oh enggak. Kalau besok.
1: Bahasa Inggrisnya tetap.
0: Kalau besok kan ada ini sholat id.
3: Oh iya,
0: gak bisa. Ya nggak kabur atau?
1: Ya aku nggak sholat lagi.
0: Kemarin.
3: Ya udah gini.
0: Ah berarti ibu siaran.
1: Aduh, tapi kan gue mesti nyajiin makanan.
0: Sejak tahun kapan lah u nyiapin makanan pas lebaran, Mali?
1: Ya, maksudnya aku mulai di tahun ini, gitu.
0: Selalu ada yang pertama ya?
1: Iya, selalu ada yang
0: untuk
1: pertama.
0: Nah,
1: siapa tahu ini tahun ini perdana, gitu kan. Jadi
0: okay,
1: gak bisa
0: ya.
1: Sibuk.
0: Deal ya, insya Allah ya. Kamu pas banget nih, pas lagi lebaran, kamu gak ikut sholat id.
1: Nah, iya.
0: Kebetulan tuh kamu bisa.
1: Ngapain?
0: Tidur. Sama suara kita pamit ya, ketemu lagi hari Kamis.
1: Hari Selasa kan? Selasa depan orang libur panjang.
3: Oh Selasa.
1: Selasa depan.
0: Kan tanggal 28 itu seharusnya itu cuti udah libur bersama, cuti bersama.
1: Sampai 29.
3: Hari 9 Harpitnas.
0: Harpitnas. Hari Seninnya.
3: Hari Seninnya hari Pancasila.
0: Hari Pancasila. Gitu. Berarti kita masuk hari Selasa.
1: Iya, berarti sampai ketemu ya sahabat suara hari Selasa ya kita masuk ya.
0: Selasa ya guys.
1: Boleh. Selasa tanggal 2 berarti kita ketemu lagi.
0: Thank you Butika, thank you Butika. Terima kasih semuanya sahabat
3: ini
0: suara.
3: Ini Butika kan?
1: Butika. Ini dari Butika.
0: Butika
1: iya. Emang ada surat tembusannya kok Tika Indria tulisannya begitu.
0: Pokoknya kalau Bu Tika Indria sudah bersabda, semua enggak ada yang bisa bergeming.
1: Pada bikin aturan sendiri tuh Butika.
0: Kita pamit. Have a nice day. Selamat berlibur panjang. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Dadah, assalamualaikum.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya.
1: Butika.
0: Karena yaudah, ini berkaitan juga dengan Sahabat Suara iya, tadi kan bener, udah kita jembrengin ya baik aktivitas
1: banget.
0: Kita.
1: Gue iya. Cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya. Enggak ya. Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nura Foto kan ulang tahun. Ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Terus sih.
1: Iya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan. Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Butika udah gak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Ada pagi bukan. Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau dia buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah.
0: Iya.
1: Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek. Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya, oh. Cuman kayak salah ya.
1: Lanjut lagi enggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya?
0: Jadwal aku.
1: Terus
0: iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh. Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih tuh.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kuadrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ngajakin ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan? Si Marta. Mau senoparti
3: mana udah. Tadi bilang?
0: Sibuk kita berarti, ya kan?
1: Ah, Butika enggak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah ya. Diblok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Follow Instagram
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Australia. 10 lagu keren sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, para Fairo sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Aku
1: kalau di Skoria sama Dian Sastro bilang aku pulang, kalau saya aku datang sahabat suara. Happy Tuesday ya semuanya ya. Semangat hari ini karena besok udah ketemu tanggal merah lagi. Dan mungkin kamu adalah salah satu yang beruntung menghadapi long weekend yang very long ya. Jadi marilah kita bersantai ria siang hari ini. Refresh pikiran kalau misalkan memang lagi banyak kerjaan dengan dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin di Suara tentunya ya. Ini salah satu lagu dari Diskoria, Serenata Jiwalara, udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dimainkan bentar lagi. Abis Rio Klepi dulu ya. Bunga.

Saya masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan saya belum makan enyah dari pendengaran sahabat suara ya. Karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain live di on air, sekarang saya juga lagi live di TikTok, yang dimana sahabat suara bisa bergabung langsung ke sana, ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nih, mau nemenin siangnya kamu sebelum besok libur. Pasti sekarang hawanya udah mager-mager banget gitu ya. Sebentar lagi akan dilanjut sama salah satu lagu dari musisi yang baru aja kemarin melangsungkan pernikahan. Ih, keren banget ya. Kita dengerin nih lagu terbarunya Anji, Putus Atau Terus. Apakah ini terkait dengan hubungannya? Enjoy aja dulu ya guys.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara The Awas Change. Temenin sahabat suara yang semoga aja gak gila lama-lama ya. Karena kalau kita makin pantauin apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita terlalu intu banget gitu sahabat suara ya, terutama sama berita-berita negatif, itu lama-lama bisa bikin kita jadi frustasi juga loh. Apalagi yang kemarin lagi rame banget ya kan, diperbincangkan tuh begal. Begalnya gak cuman biasa aja, ada juga yang berkostum seperti setan, pocong gitu kan. Itu udah beyond banget ya. Cuma memang kalau kita lihat lagi apapun yang terjadi sekarang yang kaitannya kriminal, itu pasti gak lepas dari kondisi ekonomi yang kita hadapi. Ya gak sih sahabat suara? Kalau mau ngebahas tentang itu pasti gak akan ada habisnya. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu aja kali ya, nemenin siangnya kamu sama salah satu lagu ini. Karena jatuhnya bisa bikin makin rungsing. Ngebahas tentang ekonomi nowadays, aduh. Hafti banget deh pokoknya ya. Anyway, Gary Gani, sesaat kau hadir. Dan semoga aja kepusingan kita ini bisa sesingkat-singkatnya hadirnya. Setelah itu udah deh, datang kebahagiaan yang berlarut-larut gitu kan. Gak apa-apa kalau yang berlarutnya bahagia sahabat suara ya. Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Dan saya mau ngingetin, gak hanya di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung juga ramein di sana ya, iswara.network. Satu lagu ini dimainkan habis nuka dulu. Masa ini, nanti, dan masa indah. Ngelanjutin siang kamu di sebelah.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Lagu yang baru aja menemani siangnya kamu, dan sekaligus lagu ini menjadi penutup ya di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Barat. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat terabsen oleh saya. Boleh dong, siang hari ini merapat ke 0816-114-1014 atau langsung seru-seruan aja ke live TikToknya Suara di suara.network ya, untuk kamu absen sekaligus siang hari ini. Karena tadi saya baru aja ngebaca artikel, sahabat Suara ya, tentang makin susahnya cari kerja kantoran. Itu Gen Z akhirnya memilih sebuah pekerjaan ini. Nah, pekerjaannya apa? Yang dimana ini profesinya banyak banget dipilih sama Gen Z sekarang ini gitu ya. Nanti bakal saya bahas. Dan juga kalau ngomongin tentang pekerjaan, indeks ekonomi, karena semua-muanya serba naik harganya, sahabat Suara, mahal bisa kita bilang kayak gitu ya. Bisa dipastikan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu punya pekerjaan lebih dari satu. Ya enggak sih? Nah boleh dong, kalau misalkan memang kamu salah satu di antaranya, sharing siang hari ini sahabat Suara, pekerjaan utama kamu apa dan pekerjaan sampingan kamu apa yang kamu jalanin sekarang untuk bisa tetap stabil nih di sisi ekonomi ya. Bisa langsung aja sharing ke 0816-114-1014. Bakal saya bacain nanti gitu ya. Sekarang saya mau spill dulu lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu. Gue akan lanjut temenin siangnya kamu. Hatiku mengucap kata merindu, mengucap kata merindukanmu. Satu lagu dari Andin dengan Gemintang bakalan nemenin kamu sebentar lagi. Terus ada Raim Laude juga bersenja gurau ya. Udah ngantri nih. Dan sekarang saya mau mainin dulu Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadi.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was 21st Night.
1: Sahabat Suara ya, tapi semoga aja gak jadi tergila-gila terhadap, kalau tergila-gila sih jatuhnya kayak suka ya, kalau gak pakai tergila aja itu konotasinya jadinya sebaliknya ya, negatif sahabat suara. Tapi semoga aja gak mengalami fase-fase gila-gilanya gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang kondisi sekarang, indeks ekonomi semuanya tuh serba susah gitu. Tadi lagi ngobrol juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok bahwa sekarang jobnya kita itu atau pekerjaan utama kita itu mayoritas tidak bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bulanannya kita. Makanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu selain punya pekerjaan utama, mereka juga berusaha untuk membuka keran-keran lainnya sahabat suara ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan supaya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing hidupnya masyarakat Indonesia. Ini tadi kalau dari beberapa sahabat suara udah sharing, ada Narendra yang katanya pekerjaan utamanya adalah penulis, terus side jobnya jual air mineral di CFD, joki Strava sama taksi online. Ini joki Strava beneran, Ren? Jadi joki Strava. Ini karena memang kan sekarang menarik banget ya, pekerjaan atau jasa gitu ya sahabat suara yang kita tawarkan sekarang tuh variatif banget. Dan gak jarang ada jasa-jasa yang lumayan unik nih, kayak salah satunya yang di lakukan sama Rendra kalau memang beneran jadi joki Strava ya. Terus ada juga Lintang, katanya main jobnya sekarang kabak purchasing, side jobnya ojol gitu ya, jualan nasi, jualan spare part, driver travel, apa aja pokoknya. Iyalah kayaknya sekarang asal itu aman pekerjaannya gitu ya, aman dalam arti halal bagi kita sahabat suara, udah gitu gak merugikan orang lain, sikat terus pasti. Terus ada juga Nugra, job utama kantoran, balik kerja jualan, weekend jalan-jalan sama keluarga. Wih, keren ya. Jadi di akhir pekannya menghabiskan waktu bersama keluarga setelah udah capek-capek cari cuan gitu ya, luar biasa. Ada juga Reza, kerjaan utama head IT, sampingan di rumah jual frozen food, kerjain proyek aplikasi gitu. Ada banyak ya ternyata memang sekarang itu yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalau misalkan sahabat suara salah satu diantaranya, sharing juga dong siang hari ini, main job kamu apa, side jobnya kamu apa, apa, apa, dan apa. Karena biasanya kalau ngomongin side job banyak sahabat suara ya, asal itu jadi cuan pasti kita

Nevia, satu yang tak bisa lepas, lagu yang diputarkan sengaja karena di request sama Rus, gabung dari TikTok iswara.network ya. Saya masih membahas topik yang sama, sahabat suara. In this economy, selain main job yang kamu jalanin, kamu punya side job apa aja? Boleh dong sharing ya siang hari ini, demi menambah kebutuhan gitu ya, menambah pundi-pundi cuan untuk memenuhi kebutuhan mungkin lebih tepatnya. Ini udah ada yang sharing juga dari Korea Nastu. Streaming seperti biasa ya, katanya pekerjaan tetap pabrik biasa lah di makanan. Terus kerja sampingan kalau Sabtu Minggu nyari turis biar bisa jadi guide. Sekarang war tiket konser BTS nih bentar lagi yang di Busan. Terus mau update juga cuaca, katanya mendung di sana, kemungkinan hujan nanti jam 6. Mantep banget Nastu, terima kasih udah sharing siang hari ini ya. Walaupun di luar negeri, kerja di Korea tetap side job juga mesti jalan ya. Karena kalau gak gitu kan, apa yang kita butuhkan mungkin gak bisa di checklist semua gitu sahabat suara ya. Nah kalau misalnya kamu juga sama, punya side job selain main job yang kamu jalanin sekarang, pengen sharing siang hari ini, masih ada waktunya ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: Monita Tahalia, ingatlah.
1: Ini selain lagu dari Monita Tahalia yang perlu diingat, pasti ada banyak juga lagu-lagu lainnya sahabat suara yang kalau kita dengerin tiba-tiba kita keinget sama suatu momen. Entah itu momen percintaan atau momen saat kita galau, ya gak sih? Kalau misalkan kamu punya lagu andalan dengan cerita hidup kamu di balik lagu itu, bisa banget nih diputerin bareng nanti di perjalanan nostalgia bersama Aktifet di Suara dan juga Kinos Gina Berkaraoke. Jadi kita mau ajak kamu untuk ceritain momen-momen itu lewat lagu ya. Bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Harus sekali lagi relate sama cerita hidup kamu ya. Nanti kalau kamu udah request lagunya apa dan ceritain momennya seperti apa, setelah itu kamu bakal ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga Jill Reza di Suara Santai, buat kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya nanti diputerin dan nyanyi bareng-bareng. Dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifet. Ya, ada yang baru juga dari Aktifet nih, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farfetch.
1: Sama banget guys, saya yang juga masih setia nemenin sahabat suara. Tapi saya juga mau apresiasi buat yang masih tune in dan dari tadi gak kemana-mana, makasih banget sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil gak lupa, saya mau ngebahas tentang yang tadi, kaitannya indeks ekonomi gitu ya. Sekarang tuh banyak, bahkan bisa dibilang mayoritas dari masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan lebih dari satu. Jadi punya main job, juga punya side job. Yang bahkan hal ini tuh udah banyak banget dibahas gitu ya. Katanya satu pekerjaan itu gak cukup buat hidup layak sekarang ini. Terus kalau dari survei yang dibuat sama BPS per Agustus tahun lalu, itu kabarnya ada 37 juta orang Indonesia yang overwork. Jadi yang dalam satu hari bekerjanya tuh benar-benar banyak banget dibanding sama waktu istirahatnya. Ini benar-benar sangat menyedihkan hitungannya sahabat suara ya. Bukan karena kita rajin, ini bukan karena kita tuh suka bekerja, tapi kaitannya tuntutan ekonomi, ya gak sih? Karena ini udah dibahas di banyak area gitu ya. Kaitannya sekarang tuh banyak yang terpaksa ambil side hustle, dibilangnya bahkan sekarang side hustle, atau bahkan multiple jobs, itu karena upah utamanya gak cukup buat hidup layak. Ini kita gak ngomongin tentang gaya hidup sahabat suara ya. Ini ngomongin tentang hidup layak aja dulu gitu. Dan itu tidak terpenuhi secara nyata. Akhirnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang mau gak mau harus punya pekerjaan lebih dari satu. Ini miris banget. Dan kabarnya usia produktif yang paling terdampak itu antara 24 sampai 34 tahun. Itu yang paling banyak mengalami overwork, yang dimana resikonya pasti menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja kita. Jadi kan kita kelelahan, konsentrasi juga turun, terus juga meningkatkan resiko kesehatan dan kecelakaan di kerjaan. Aduh, jangan sampai ini terjadi ya. Makanya kita penting banget nih untuk belajar untuk bilang tidak gitu ya. Kalau misalkan memang beban pekerjaan kita dirasa udah gak manusiawi, terus kita juga mesti memahami haknya kita. Cek lagi tuh kontrak-kontrak kerja gitu, soal lembur dan lain sebagainya, sama self care. Istirahat itu bukan satu hal yang kayaknya bikin malu kita gitu ya. Ini justru harus kita jalanin sahabat suara. Kebutuhan itu harus tetap dipenuhi ya, istirahat yang cukup. Dan kedepannya kita gak bisa lagi ngandel janji 19 juta lapangan pekerjaan sepertinya gitu kan. Jadi kita harus maksimal berjuang sendiri, tapi juga jangan sampai lupa memperhatikan kesehatan, keseimbangan, keproduktivitasan dan juga pekerjaan yang kita jalani sekarang, supaya kita bisa tetap aman dan nyaman ketika menjalani hidup kita ya.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain.
2: Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya,
3: seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten.
2: Jadi catat tanggalnya.
3: Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026.
2: Buruan daftar sekarang.
3: Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
5: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi
0: Komunikasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
7: Oh, jadi gitu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu masih di Suara Barengan sama Farah Fairuz. Sahabat Suara, satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan kehadiran dua musisi yang baru saja merilis karya dan sekarang mereka berkolaborasi bersama. Mantep banget, ngerilis lagu tentang perselingkuhan. Aduh, buat sahabat suara yang relate atau kayak penasaran nih, gimana cerita di balik lagu yang bertajuk Terbelah Jadi Dua, dibawain sama Gloria Jessica dan juga adik Govinda. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu nih nemenin siangnya kamu dari Dewa.

0: Kamu masih di Suara Bareng Suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama dua musisi yang akhirnya mengadakan kolaborasi dan sudah terjadi, di mana lagunya udah bisa kamu dengarkan. Ada Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama Kak Ade ya. Ngomongin tentang terbelah jadi dua, atau ngomongin proyek kolaborasinya dulu mungkin ya. Kabarnya, oh iya boleh sapa dulu. Apa kabar Kak Ade? Oke, sahabat suara yang sekarang lagi dengerin.
1: Oke, selamat siang buat semua sahabat suara ya, yang lagi dengerin. Katanya di 9 kota ya?
0: Betul, lagi relay nih kita, ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya tuh.
1: Medan sama Jogja kota kecilku itu.
0: Oh ya? Wow, semoga nih yang lagi dengerin juga akhirnya ngerasa, wih, ini nih abang-abangan kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi ke proyeknya nih Kak, kabarnya ini adalah proyek yang telah tertunda bertahun-tahun. Gimana ceritanya sampai proyek ini terjadi lagi?
1: Jadi jadi mau cerita tentang awalnya banget itu. Jadi aku melihat ada penyanyi namanya Gloria Jessica di ajang The Voice ya dulu.
0: Dan 2017 kalau
1: gitu ya. Iya, 2017 ya. Dan saat itu dia membawakan banyak sih sebenarnya, enggak cuman yang viral tuh, yang Skyfall ya, kayak yang lagu Coldplay. Tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya udah beberapa orang udah ngomong ke aku kalau dia ada penyanyi bagus tuh, kurang lebih begitu. Tapi ya sekedar aku lihat gitu. Tapi pas dia udah rilis single pertama setelah The Voice itu, judul lagunya Dia Tak Cinta Kamu. Nah di situ aku benar-benar gila sih, ada penyanyi sebagus itu dan dengan cara bernyanyi yang penuh soul. Menurutku nggak banyak di Indonesia penyanyi dengan soul sebagus Gloria.
0: Jadi menyampaikan apa yang dinyanyikan gitu ya, pesannya gitu.
1: Penyanyi bagus banyak, tapi penyanyi yang bersoulnya sedalam itu nggak banyak menurutku. Nah salah satunya di dia. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya Gloria mau nggak bawain laguku, ya dia bilang mau.
0: Oh, kamu akhirnya di shout tuh.
1: Iya. Salam kenal gitu. Tapi ternyata memang dia kan baru sign waktu itu, jadi pasti udah banyak plan juga, dan akunya juga ya mungkin sibuk juga, jadi belum tercapai.
0: Berjodoh. Pada saat itu
1: di 2023 akhirnya ngobrol lagi. Waktu itu dia habis lahiran, benar-benar pas habis lahiran.
0: Udah berkeluarga, udah punya anak.
1: Iya, nikah dulu.
0: Iya benar, berkeluarga terus punya anak.
1: Okay. Waktunya panjang tuh kan, akhirnya aku juga tahu lah maksudnya, pasti orang begitu nggak bisa concern kan, kasihan juga. Akhirnya dia bilang, Kak boleh nggak agak nanti katanya, tunggu anakku udah besar, lumayan udah 1 tahun ke atas lah kurang lebih. Dia ngomong gitu waktu itu. Akhirnya di 2025 akhirnya kita ketemu lagi. 2025 Februari akhir kita ketemu, ngobrol, aku langsung Okay, kayaknya memang ini saat yang tepat, berarti 8 tahun.
0: Itu cukup lama, cukup panjang waktunya. Penantian proyek ini tuh cukup panjang berarti. Nah, dari 2017 ke 2023 tuh maksudnya emang janjian nanti kah, atau seperti apa tuh Kak? Momen yang
1: Ya memang
0: itu
1: belum ketemu aja sih.
0: Oke, baru ketemu lagi pokoknya di 2023 itu.
1: 2025
0: ya.
1: Malah. 2023 aku approach dia bilang baru lahiran kan.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar banyak step sebenarnya. Jadi makanya aku memutuskan untuk tahun ini benar-benar concern sama kolaborasi ini, karena ya ini nantinya juga menjadi satu album yang bernama Blue, nama albumnya.
0: Okay.
1: Ya isinya benar-benar lagu-lagu patah hati yang paling patah hati lah.
0: Tadi aja yang udah aku spill ke sahabat suara ini tentang perselingkuhan gitu.
1: Yeah. Jadi nanti di dalamnya juga ada lagu Tanpa Batas Waktu new version dibawain Glojazz. Aku sangat excited juga untuk hal itu. Tadi malam kita baru take vokal, terus banyak sih aku benar-benar menuangkan menurutku yang lagu-lagu terbaikku di album ini.
0: Okay. Nah ini yang menurut aku salah satu yang menarik dari kolaborasi ini adalah biasanya kalau featuring atau kolaborasi itu berupa single. Dan ini akhirnya diputuskan akan album. Itu pertimbangannya apa? Akhirnya udah deh Glojazz kita album aja kali ya.
1: Banyak sih sebenarnya yang bertanya begini ya, kayak lu gak sayang lagu lu 10, maksudnya kan sebenarnya kan bisa.
0: Oh ini akan ada 10 lagu nih Kak?
1: Iya 10 lagu. Sebenarnya kan bisa ke 10 kesempatan ke penyanyi lainnya juga tapi menurutku enggak sih. Menurutku ini langkah, apapun hasilnya, ini adalah langkah yang paling tepat yang kuambil sih. Jadi memang aku mau awalnya berawal dari satu lagu terbelah jadi dua ini pas sudah jadi kayaknya gila sih vokalnya, memang menurutku sangat ngeblend untuk laguku. Jadi akhirnya aku putuskan untuk jazz kita kayak harus bikin album deh.
0: Oh, jadi awalnya single
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, satu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Yang terbelah jadi dua ini adalah yang ada di pikiranku 2017 tuh ini memang lagunya sama.
0: Oh, ini lagu. Ini berarti bankingan lama.
1: Iya, lagu lama ini.
0: Oh, akhirnya digarap lagi.
1: Iya, karena menurutku tidak ada yang lebih bagus nyanyi dari Glojazz untuk lagu
0: okay.
1: ini.
0: Oke.
1: Jadi ini lagu udah lama banget.
0: Oh wow, tapi emang aku udah dengerin
1: baru
0: juga
1: dibalut, terus aransemen yang sekarang gitu.
0: Ngelihat music videonya tuh harusnya sih kalau yang relate baper gila ngelihat itu ya. Ini buat sahabat suara yang penasaran bisa nih sambil ngecek dulu ya di YouTube ataupun mau dengerin lagunya bisa di DSP kesayangan kamu search aja terbelah jadi dua Gloria Jessica featuring Adi Govinda. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi kak, tapi sebelumnya kita mau nemenin dulu nih siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Nadif Basalama featuring Aisyah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Memainkan musik pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairoz masih barengan sama adek gue Vinda dan Gloria Jessica.
1: Hello.
0: Yeay, membawa selamat karya. Suara. Yes, membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua.
1: Ya.
0: Tadi kita udah dengerin POV dari Kak Ade, sekarang mau dengerin dari Kakak Glow Jazz dong. Sudah tertunda cukup lama.
1: Betul.
0: Terus akhirnya terrealisasi di tahun ini. Nah, itu kalau dari POV kamu sebenarnya prosesnya seperti apa sih?
1: Dari POV aku prosesnya adalah menurut aku ini benar-benar pencipta yang bekerja ya gitu. Selain pencipta lagu, tapi pencipta alam semesta ini juga bekerja gitu. Pencipta lagu ini Kak Ade benar-benar setia menunggu. Aku juga terheran-heran Kak sebenarnya. Tapi memang setiap kita Kak Ade tanya
0: reach out kamu
1: ya, reach
0: gitu ya.
1: Out nggak tahu kenapa belum bisa, fasenya pasti belum bisa gitu sampai di tahap aku baru menjadi seorang ibu gitu. Dan akhirnya aku pun pas di fase itu aku kira oh udah kali ya mungkin udah cukup, pasti bapak ini akan lelah gitu, menanti gitu. Akhirnya ketika di reach out lagi untuk kita ketemu di tahun 2025, aku tuh sampai terbengong-bengong dan aku ngomong gitu sama suami aku kayak masih ditungguin loh, aku bilang gitu. Karena aku terharu, karena kan maksud aku gak expect banyak lah. Aku di industri musik bisa dibilang bukan yang konsisten terus ada gitu. Jadi bukan yang terus mengeluarkan karya dan lain sebagainya. Beda kan sama Kak Ade, benar-benar dapurnya ngebul terus gitu. Jadi untuk aku dinantikan seperti itu, it's an honor gitu. Benar-benar feel blessed aja bahwa ada orang yang memang benar-benar percaya sama suara aku dan rasa yang aku taruh di setiap nyanyianku gitu.
0: Sampai akhirnya kemudian dikasih dengar lagu yang akan dirilis.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2025. Tadi Kak Arya sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya udah ada dari dulu. Jadi berarti emang main to be kali ya, emang buat Glow Jazz ya.
1: Dan itu belum didengerin Kak. Dan ini pertama kalinya aku dengerin sebuah demo, bukan di-play dari sebuah device.
0: Tapi
1: langsung diambil gitar dan genjreng dan dinyanyiin.
2: Langsung sop PD.
0: Di 2025
2: ya.
0: Itu.
2: Februari.
1: Betul.
0: Jadi workshopnya mungkin langsung workshop apa baru nongkrong doang.
1: Baru nongkrong.
2: Tapi aku bawa gitar.
1: Jadi ngobrol, dengerin beliau main gitar dan nyanyiin cinta itu. Memang misteri itu benar-benar di bagian akhir pembicaraan ya. Penutup hari itu.
0: Closingannya dinyanyiin tuh ya.
1: Tapi ketika lantunan itu keluar dari mulut Kak Ade, dia bersenandung cinta memang misteri itu.

0: Agustus.
1: Oh, dari Februari ketemu ya, Juli atau Agustus baru digarap.
0: Baru benar-benar. Jadi album ini tuh sebenarnya startnya September sih. September 2025. Sampai sekarang kita udah rekam 7 lagu.
1: Oke.
0: Termasuk yang single terbelah jadi 2, kurang 3 lagu lagi.
1: Oke, okay. Tadi Kak Adi juga sempat bilang nih Glow Jazz bahwa tadinya sebenarnya project kolaborasi ini berawal dari single.
0: Iya. Yeah.
1: Single betul. Aja. Terus kemudian ini emang harus Glow Jazz terus album. Terus kamu gimana tuh? Maksudnya mendapatkan kabar itu seperti apa akhirnya?
2: Shock. Sampai sekarang banyak banget yang shock gitu ya. Kayak maksudnya banyak banget karena Bapak ini penuh misteri. Jadi okay. Sebenarnya bukan
1: dan dor banget
2: iya,
1: gitu ya.
2: Sepertinya lirik awalnya tuh bukan cinta memang misteri tapi ade memang misteri gitu. Karena emang selalu ada aja, Kak. Jadi pas dipanggil dan aku tuh datang selalu enggak dikasih tahu agendanya apa.
1: Oh, jadi datang aja dulu nih.
2: Datang aja dulu, datang. Jess, ayo kita ketemu ya di sini. Ngobrol aja. Aku kira maksudnya ya udah ngobrol santai, catch up apa segala macam. Lebih ke brainstorming lah gitu.
1: Okay.
2: Terus begitu datang kayak, "Dar, Jess, gini." Awalnya juga belum nggak bahas itu dulu gitu, bener-bener nongkrong.
1: Ini kamu kayak nol nih, nggak tahu album nih, nggak tahu. Tapi posisi ini udah beres dulu sih, terbelah jadi dua
2: udah take. Oh, okay, jadi okay. Prosesnya tuh emang nggak pakai workshop juga, Kak. Jadi beliau nih kerjanya cepet banget.
1: Ketemu take beres.
2: Yes. Dan di hari itu pun kita take 2 lagu.
0: Wow. Yeah, betul sekali.
2: Jadi tiba-tiba jadi udah nambah bertahap tuh. Jadi pas
1: single
2: udah
1: iya kan lagi.
2: Terbelah jadi dua.
1: Oke. Okay.
2: Jess gitu. Waktu itu kita judulnya belum terbelah jadi dua, masih hatimu libatkan yang lain.
1: Oke.
2: Terus nanti kita take ya, Jess, menjelang hari take. Kita ini ada satu lagu kayaknya cocok, boleh ya kita coba sekalian ya. Jadi dalam satu hari itu kita take 2 lagu.
1: Ini jatuhnya bukan kayak nanya ya.
2: Iya.
1: Udah kayak langsung
2: request. Ya. Betul, request.
1: Kalau enggak siap. Juga enggak mungkin gitu.
2: Iya,
1: kan,
2: benar. Siap Kak Ade gitu. Mari kita coba. Udah kan setelah dicoba udah ternyata diajak lagi kan ketemuan
1: itu gitu, udah beres
2: kan?
1: Dulu
2: udah beres okay. Yang 2 lagu itu akhirnya ketika dipanggil lagi, Jess sini udah ngobrol kan, pindah dulu, gesernya cuma semeter
1: makin deketan
2: ya. Jess sini aku setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku dengerin lagi 2 lagu yang kemarin kita rekam, aku pengen kepikiran kalau ini menjadi sebuah album gitu. Wow, aku bener-bener kayak yakin.
1: Oh, speechless dulu tuh ya.
2: Iya dong, karena menurut aku kayak entar dulu aku juga bingung kayak maksudnya kalaupun sebuah album biasanya kan kalau ada pencipta bikin sebuah album pasti ada various artist ya. Maksudnya ada beberapa penyanyi yang akan menyanyikannya gitu. Yeah. Terus aku nanya agak detail maksudnya gimana Kak? Iya, jadi aku ini kurang lebih akan 10 lagu lah kayaknya kurang lebih. Waktu itu aku lupa udah diomongin exact numbersnya apa belum gitu. Ya udah, kamu kita bawain karya-karyamu. Tapi kalau misalnya kita mau ada workshop dan lain-lain, kita mau nulis bareng boleh ya, Jess gitu.
1: Okay.
2: Aku open aja gitu. Tapi aku belum mencerna kita mau workshop bareng apa enggak, tapi aku masih mencerna kayak ini orang beneran ya.
1: Nyernanya gitu. Tahapan album dulu nih. Nah, gitu
2: tahapan
1: ya?
2: Album okay. Dulu karena maksudnya benar-benar ih kok ada gitu. Karena aku memang anak yang lumayan pesimis ya,
1: okay.
2: Terbentuknya. Jadi kayak ada kurang pedenya, ada apanya. Tapi kok bisa ada orang sepede ini sama suara saya gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah bersyukur dan aku nggak tahu kenapa ya menggerakkan hatinya tuh bukan yang emang berpikir kayak ayo.
1: Oh langsung gitu. Tuh let's go di situ. Nah dari beberapa lagu yang udah ke Arya Sounding gitu ke Glow Jazz itu emang udah jadi semua kah? Atau seberjalannya waktu nih terbentuk
0: seberjalannya waktu sih. Jadi ada yang lagu baru, ada yang bang lagu macam-macam sih dan semakin kenal dia kan semakin tahu arahnya, ada yang juga lagu tiba-tiba jadi kayaknya switch deh ganti ini. Jadi memang
1: secara
0: semuanya
1: genre atau mood lebih ke
0: secara lagu bahkan.
1: Oh ya.
0: Jadi kayak kayaknya kita ganti ini deh gitu. Jadi memang ya semakin kenal, semakin ketemu, semakin curhat, semakin semuanya
1: semakin kan. Tahu nih dia gimana nih ya. Supaya makin Glow Jazz banget juga mungkin gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, so far berarti udah berapa yang di
0: 7.
1: Oh 7 tadi ya.
2: 7.
0: Tadi malam 1.
2: Itu juga
1: Rara Jonggrang.
2: Itu Kak cuman pakai Jess, bisa nggak datang ke studioku gitu
0: ke rumah
2: cuman kan di oh iya nggak ngomong studio bener
1: okay.
2: Bisa nggak datang ke rumah gitu oh iya aku udah nggak nanya kenapa lagi karena udah biasa tapi tetap wondering kan gitu
1: kenapa
2: kurang
1: nih,
2: lebih
1: kenapa nih,
2: karena gitu. Dibilang ini ya kurang lebih kita butuh

0: waktu 2 jam lah gitu.
1: Baru di-spill itunya dulu.
0: Cuman aku kirain maksudnya akan ngobrol apakah ada project apa atau ada promo plan seperti apa kayak gitu kan. Eh, datang-datang udah nih ngobrol sama kayak tadi ngobrol dulu.
1: Oh, di awalnya gitu dulu ya.
0: Ada kawan-kawan KAD juga gitu ngobrol dulu. Udah selesai. Yuk sini gitu. Diajakin tur karena kan beliau rumahnya kayak museum.
1: Oh, oke. Okay.
0: Bener-bener kolektor handal ya. Saya kira tuh kolektor emang saya karena ngefans aja tapi bener-bener ternyata seniat itu dia kolek banyak banget kan.
1: Oke, okay, item itu, koleknya banyak banget.
0: Iya, tolong ya semua tolong di-review rumahnya. Sumpah seru banget. Terus balik lagi.
2: Ini baru tadi malam nih.
0: Baru fresh banget.
1: Jadi first time kamu ke tempat KAD juga berarti.
0: Betul, okay. Pertama kali gitu. Jadi masih banyak noraknya nih kayak wah gitu. Dan akhirnya ketika kesana diajak lah udah abis lihat ini. Wah seru banget. Terus foto-fotonya KAD juga. Dan saya semakin yakin beliau memang punya OCD mentok.
1: Rapi gitu. Banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar OCD mentok bahkan kelihatan dari fotonya.
1: Oke. Okay.
0: Terus abis itu akhirnya masuk ke studionya. Jess, apa namanya? Ini ada ini boot-nya baru jadi nih, boot vokal. Okay. Oh, udah mulai punya feeling kan. Terus mulai gini, oh, mungkin mau preview kali ya gitu.
1: Mau sekalian nih ngasih
0: iya, masa sih kalau take vokal gitu ya. Gak di bridging dulu gitu kan, latihan dulu. Terus akhirnya begitu nih. Akhirnya Jess langsung putar kursi gitu. Enggak ada apa-apa. Aku setelah dengar-dengar ya gitu ternyata akhirnya ada vokal lah yang akhirnya kita take gitu.
2: Kita retake.
1: Dan jadinya
2: dari
1: itu, kita retake.
0: Oh,
1: okay.
0: Dan ternyata di sini juga semesta berbicara.
2: Betul,
0: dan
2: betul,
0: kenapa
2: betul.
0: Menurut aku kolaborasi ini akhirnya terjadi memang antara aku dan Kak Ade. Keganjilan aku sama Kak Ade
2: sama
0: persis.
1: Yang mau diberesinnya sama.
0: Betul, okay. Karena ternyata aku pun aku enggak enak buat nyampeinnya.
1: Dan sebaliknya tadinya
0: karena
1: mungkin.
0: Pasti ada cost dong di situ.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Menurut aku menjadi kolaborator enggak tahu diri aja kalau tiba-tiba kayak sorry ya, aku pengen ngulang gitu.
1: Oke, oke, oke, oke. Dan ternyata sama semalam
0: ternyata diberesin. Sama. Jadi begitu ngomong kayak Kak aku juga.
1: Baru gitu. Tuh ya, gayung bersambut jadi jatuhnya.
0: Gayung bersambut.
1: Wow, luar biasa.
2: Padahal lagunya udah mixing.
1: Udah sampai tahap mixing.
2: Mau selesai.
1: Cuma berarti itu ganjelannya gede banget tuh sampai akhirnya. Gila,
2: aku tiap hari dengerin. Jadi kalau aku tuh hampir setiap hari aku dengerin hasil rekaman kita kan.
1: Oke.
2: Okay. Dari 1, 2, 3 penuh. Gak tau aku yang satu lagu ini tuh
1: nyangkut nih gitu ya di part
2: kayak,
1: ini.
2: Kayak ada. Aduh, ini kayak ada yang kurang.
0: Ada yang
2: aku dengerin lagi gitu-gitu pakai speaker yang lain terus. Ini kisi harus manggil Jess ya, aku bilang.
1: Oke.
2: Nah, aku kan hari ini mau ke Bali kan. Tambah panjang lagi nih kalau aku ninggalin ini nggak bisa kerja. Ganjel banget tuh. Itu pasti nggak tenang tuh. Ya, gue udah pasti nggak tenang tuh. Udah tahu banget perasaan gue. Aku minggu lah aku chat dia.
1: Okay.
2: Jess, aku tahu ini hari keluargamu tapi bisa nggak besok kesini gue.
1: Dia langsung digarap gitu.
0: Iya,
1: benar. Mbak Bibu lagi ya
0: bener.
1: Di tempat tuh langsung ya.
0: Makanya aku harusnya ada hadir ke acara.
1: Agak
0: si idol itu. Itu aku janjian sama orang setengah 10. Karena aku gak tahu konsep aku kira ngobrol doang. Jadi pulang kantor masih ada spare waktu lah sesuai jam tersebut gitu. Jadi aku masih bisa nyusul. Tapi ternyata kan
1: itu very late
0: jadi
1: ya.
0: Jadilah iya. Jadilah aku begitu nyampe orang udah bubaran lagi nunggu juga.
1: Tapi kamu tetap samperin lagi ya karena
0: tetap
1: dijanji.
0: Tetap dong
1: ya. Luar biasa. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Mungkin nanti bakal di-spill sahabat suara ya. Atau ditungguin aja seperti apa. Tapi at least udah beres ya.
2: Yeah.
1: Ke ganjalan masing-masing ya. Gokil loh ini. Emang luar
2: nanti
1: biasa.
2: Nanti saya ngedit di pesawat udah bawa laptop.
1: Itu.
2: Udah
1: persiapan ya.
2: Tadinya gak bawa laptop. Terus tadi pagi pikir oke, kita kerjakan di pesawat.
1: Biar benar-benar beres ya secara perasaan. Luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi sahabat suara.

0: ada Gloria Jessica dan Ade Govinda. Udah terdengar sedikit-sedikit suara-suara gitar ya. Karena karena nanti bakal ada games nih sahabat suara ya. Tapi nanti kita bakal kasih challenge-nya untuk Gloja sama Kak Ade. Tapi sebelumnya aku mau nanya juga nih ke Gloja ya, yang berkaitan dengan single terbaru kolaborasi ini terbelah jadi dua. Ini kan kalau kita dengar dari jalan cerita di liriknya aja tuh udah kebayang banget ya seperti apa sakitnya. Nah pada saat kamu ngedenger lagu ini, pas dinyanyiin ketemu itu sama Kak Adi, itu gimana maksudnya kamu menilai lagu ini seperti apa pada saat itu?
1: Aku menilai lagu ini adalah lagu yang aku ngerasa Kak Adi itu adalah dokter spesialis ya.
0: Profesor. Pergalau-galauan gitu.
1: Pergalau-galauan. Dan aku juga menelaah itu, cuman maksudnya aku rasa kenapa itu benar-benar bisa langsung straight dalam hati karena liriknya pun dan notasinya membawakan rasa atau emosi yang pas gitu notasinya. Tapi kalau liriknya memang straightforward akan menjelaskan apa yang sedang terjadi aja gitu. Jadi benar-benar dekat aja ke hati dan gampang untuk kita telan rasanya bulat-bulat gitu. Makanya kadang mungkin kayak kita lagi ngerasa biasa aja netral, tapi begitu dengerin liriknya atau
0: jadi kebawa gitu ya,
1: liriknya dan lagunya ya, karyanya Kak Ade tuh bisa langsung kayak masuk ke dalam universe perasaan itu gitu. Saking kentalnya beliau membuat si perasaan dan lewat baik lirik dan nadanya ini gitu dan musiknya. Jadi aku ngerasa pertama kali dari aku denger si notasi yang digenjrengkan dan dilantunkan sama Kak Ade depan aku itu, cinta memang misteri, itu udah menurut aku udah langsung nganterin ke dunia yang udah pasti dari gigitan pertama tuh udah nih ayo ketarik gitu.
0: Oke, ngehook banget, tuh
1: banget
0: ya,
1: gitu. Dan dari situ aku ngerasa itu juga nada yang bisa aku makan. Jadi aku mungkin pada saat itu kayak kayaknya aku paham kenapa Kak Ade tuh beber nungguin untuk aku masuk ke dalam universe ini.
0: Gitu. Karena kamu juga ngerasa bahwa kamu klik dengan lagu ini.
1: Iya, gitu dengan notasi tersebut tuh menurut aku itu notasi yang bener-bener aku suka banget juga gitu. Gitu.
0: Nah, Kak Ade, kalau kamu menulis sebuah lagu atau membuat lagu, lirik dan lain sebagainya, itu kan secara tadi sempat disounding juga sama Glojes bahwa apa yang disampaikan tuh sesuai sama apa yang mau didengar sama orang-orang dan apa yang dirasakan. Itu ada formulanya kah atau seperti apa sih biasanya kalau dalam penulisan lirik?
2: Sebenarnya ya nggak tahu ya kalau formula, tapi itu kebiasaan pas dulu nulis aja sebenarnya kan tadi pas awal tuh basicnya itu adalah aku kan pas di Jogja itu ngebandnya pertama kali ngeband itu vokalisku tuh adiknya Mas Eros si Lawan Seven, jadi aku ngelihat banget di situ trigger pertama bahwa ini pencipta lagu ini bisa hidup ya, ternyata duitnya banyak ya. Benar-benar hari-hariku tuh sama Mas Eros. Dari dia benar-benar sebelum ngeband, sebelum Sheila rilis sampai Sheila rilis sampai album kedua lah, benar-benar intens. Nah dari situ aku banyak belajar dari Mas Eros juga sebenarnya untuk nulis lirik segala macam. Tapi memang ya setiap orang kan punya style kan. Mas Eros lebih ke situ, dan akhirnya aku cari tengahnya aja. Waktu itu udah ada ya yang kalau Mas Dani sangat puitis, terus kalau Teh Meli juga. Nah terus aku lihat kayaknya kalau di Indonesia tuh yang lumayan straightforward tuh belum ada yang kuat menurutku. Akhirnya aku membuat lirik tuh ke arah situ. Ya itu jadi akhirnya jadi kebiasaan sih sebenarnya, tapi awalnya sebenarnya begitu.
0: Karena kan banyak juga ya kalau zaman sekarang tuh mau menyampaikan A tapi kemana dulu, atau nah, kan, kosakata yang digunakan tuh
2: itu style baru lagi kan. Menurutku bagus yang punya punya pandangan atau punya ide begitu, itu ya warna tersendiri. Tapi memang yang memang susah itu kan menemukan karakter lagu lo, itu memang susah menurutku. Jadi ya menurutku itu udah gift masing-masing sih.
0: Tapi kalau Kak Ade sendiri ada gak hal yang dilakukan untuk apa ya, kalau kayak waktu itu aku sempat ngobrol ya sama salah satunya nih Noran, dia tuh bacain kamus bahasa Indonesia untuk memperbanyak banking kosa kata. Kalau Kak Ade?
2: Aku sering baca-baca buku quotes-quotes gitu. Dulu sih sering banget ya baca buku kayak Fahrudin Faiz gitu-gitu, demen banget kayak Khalil Gibran. Cuman lama, kalau sekarang kan gampang kan sebenarnya kita kadang lihat TikTok atau apa, banyak quotes gitu yeah, tuh. Nah, yeah, aku yeah. sering capture atau sering ngambil ide juga kadang. Bahkan aku kadang kalau ada orang gitu, aku sampai DM orangnya gitu. Itu bagus tuh temanya.
0: Okay.
2: Misalnya aku mau pakai itu atau apa. Bahkan ada loh yang benar-benar pakai aja, aku seneng banget loh malah.
0: Wow, frasanya diambil buat
2: pernah,
0: lagu gitu.
2: Aku pernah juga kayak gitu.
0: Okay. Tapi gitu. Maksudnya Kak Adi tuh ngomong dulu sama yeah, orangnya
2: pasti,
0: gitu ya.
2: Pasti. Oh, wow. Ada juga kayak lagu Liodra, kalau bosan itu, kalau kamu bosan jangan menghilang, itu di Instagram aku lihat orang pakai baju kalau bosan jangan ngilang. Oh. Terus aku bilang baju okay. beli di mana, lu cuma ada nih di Jogja gini-gini okay. gini. Ya dia bukan musisi juga,
0: yeah, tapi yeah,
2: seru, aku ambil lah temanya. Ya ambil aja, aku juga beli okay. karena lucu aja.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya okay. lagu kalau bosan tuh dari
0: Jadi kalau di situ awalnya iya, gitu.
2: Jadi
0: ya?
2: Dia sekarang sering komen kalau lagu itu dipakai, gila itu gara-gara baju gua.
0: Eh, gua ada kontribusinya ya gitu ya.
2: Jadi ya enggak okay. macam-macam sih sebenarnya. Okay. Tergantung kita ngembanginnya kan.
0: Oke, okay. Berarti basicnya juga memperbanyak kosakata, baca, rajin baca gitu ya.
2: Iya, baca. Tapi memang kebanyakan kalau nada ya harus denger referensi lagu pasti kan. Ya sama, karena mostly laguku pasti tentang aku semua, jadi memang atau itu kayak keluar aja sih sebenarnya.
0: Oke, okay, mostly lagunya yang kamu tulis tentang kamu semua, termasuk lagu ini kah?
2: Iya,
0: Terbelah jadi dua. Oh ya?
2: Oh, cerita wow. lalu lah.
0: Asik ya dong. Kalau sekarang bininya nanti, hah, gimana maksudnya ini cerita sekarang gitu kan? Pasti lalu ya. Oke, okay, sekarang kita mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya gitu ya. Jadi sahabat suara, siang hari ini kita akan men-challenge dua musisi yang akhirnya kolaborasi ini membuat sebait lagu dari kata-kata yang sudah disiapkan. Ada warga, nongkrong bareng, dan Isuara.
2: Apa, Jess?
0: Oke, okay.
1: Coba ya.
0: Kita tes chemistry
1: kasih,
0: nih, Ci.
1: Kasih kita waktu sekejap.
0: Boleh dong, sambil dikulik-kulik sahabat suara ya. Jadi kita akan mendengarkan sebentar lagi hasil
1: warga-warga apa
0: semua? Pembuatan lagu instan nih.
1: Panjang aja.
0: Nah, tuh dada kan bisik-bisiknya tuh ya.
1: Tetap terjaga. Oh, oke. Okay. Siang warga tetap terjaga. Seru banget ya.
0: Kita sambil mendengarkan kulikan-kulikannya. Ini sangat natural sekali, dan kalau sahabat suara penasaran, kita bisa, atau sahabat suara bisa ngelihat di, iya ada nongkrong bareng.
1: Ada nongkrong.
0: Bisa ngelihat di TikToknya Isuara. Gitu ya, bisa menuju isuara.network sahabat suara.
2: Satu kata-kata lagi sih.
0: Warga nongkrong bareng Isuara.
1: Oh, itu harus nyambung.
0: Enggak
1: kan? Oke. Okay.
0: Tapi terisi.
1: Oke, okay, warga itu. Udah nongkrong. Kami. Oh iya. Supaya kalau bosan.
0: Nah, ini kita sambil dengerin ya. Sekali lagi buat sahabat suara yang penasaran, bisa langsung bergabung ke TikTok isuara.network untuk melihat bagaimana situasi di studio siang hari ini.
1: Oke. Okay.
2: Terus?
1: Tanggung nggak?
0: Sebaik aja nggak apa-apa. Sudah tuh, ada banyak juga yang bergabung sahabat suara di TikTok. Hai,
1: ya udah ngalir aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Kasih aja ya.
0: Udah ready teman-teman ya.
1: Amin.
0: Marilah kita saksikan. Cie, kita saksikan. Kita dengarkan lebih tepatnya.
1: Ini kacamata gue miring-miring lagi ya. Yuk.
0: Glow
1: sahabat
0: Jess,
1: suara doain yes. kami. Doain Kak.
0: Yeah. Glow Jess dan Ade Govinda. Yeah. Enjoy.
2: Oke. Okay.

0: aspirasi suara. Ulang ya, ulang ya.
1: Gaji.
2: Jadi selamat siang warga, tetap terjaga. Nongkrong bareng kami sambil dengerin radio.
0: Oh.
2: Terus inspirasi suara.
0: Gitu Pak, rambatin aja ya, ngerit aja ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Bentar.
2: Inspirasi suara.
3: Iya.
2: Hanya di suara.
3: Oke.
0: Oke, kearifan lokal.
1: Bener.
0: Let's go.
1: Bareng aja lah, Kak.
3: Iya. Yeah.

0: Yeay. Kayak habis dari sini digarap
1: percobaan
0: ya.
1: Percobaan ketiga.
0: Gokil. Challenge terchecklist. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Glojes dan juga Ari Govinda. Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz dan juga Glojes beserta Andre Govinda karena penjara Andre.
2: Ya.
1: Ya, yang membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua, Sahabat Suara ya. Single ini sudah bisa kamu nikmati di seluruh DSP. Tapi dalam waktu dekat berarti nih album bakalan dirilis.
2: Insya Allah di September.
1: Wih, yes. Di September. Sampai hari ini kabar ada 7 lagu. Ya. Boleh di-spill nggak nanti secara jalan cerita atau moodnya akan lebih kemana sih arahnya album ini?
2: Ya pastinya banyak hati-hati yang tersakiti.
1: Hati-hati yang terwakilkan gitu ya.
2: Ya, okay. Terwakilkan dan tersakiti.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang memang ya karena suara Glojes itu menurutku sangat cocok untuk lagu-lagu yang ya paling gampang dibilang lagu galau lah ya. Jadi memang banyak cerita patah hati dari berbagai sisi ya sih.
1: Wih, mantap.
3: Patah hati yang kita sudah berdamai dengan kisah-kisahnya, yeah. Makanya kita gitu. Bisa nyanyikan.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: So far dari 7 lagu ini gimana maksudnya Glojes, adakah yang akhirnya recall memory atau sudah apa?
3: Hampir semuanya. Hampir semuanya untuk bisa mendapatkan rasa yang tepat gitu. Tapi enggak mau balik lagi karena karyanya Kak Ade emang itulah spesialis beliau dengan kita membaca liriknya dan mendengarkan notasi dan musiknya, okay. Udah langsung otomatis ke recall gitu.
1: Oh, wow, luar biasa ya. Jadi ini ditungguin secara utuhnya bisa didengerin di September ya albumnya.
2: Insya Allah.
1: Betul. Oke, berarti dalam waktu dekat bakal ada rilisan single menuju album lagi kah atau seperti apa?
2: Nanti langsung album. Langsung.
1: Oh wow, dari sini langsung ke album.
3: Tidak
1: ya.
3: Tidak basa-basi beliau ya langsung.
1: Dah. Apa? Kamu kurang sakit hati nih.
3: Gitu. Nah, ya.
1: Apa?
3: Hey,
1: apa gitu. Kurang galaunya? Oke,
3: kurang galaunya.
1: 10 lagu yeah. Nanti ya bakal ada 10 lagu. Tajuknya aja udah blue.
3: Blue. Aduh, feeling blue.
1: Langsung blue banget tuh. Nah, biar afdol siang hari ini Sahabat Suara. Tapi sebelum kita dengerin secara langsung ya lagu rilisan terbaru dari Glojes dan Ade Govinda, silakan ada yang mau disampaikan ke Sahabat Suara yang lagi dengerin siang hari ini.
3: Selamat siang Sahabat Suara.
1: Langsung jadi kayak news banget tuh ya.
3: Okay. Halo Sahabat Suara, terima kasih banyak sudah menemani siang hari ini. Bukan kita juga yang cuma nemenin kalian, tapi kalian juga menemani kami. Thank you juga Kak. Okay. Sampai kita bertemu lagi di album Blue. Buat kalian yang pengen tahu kabar-kabar lebih lanjut dan terupdate, bisa di follow album Blue juga ada social medianya at album.blue. Jadi di situ pasti akan kita spill apa pergerakan terbaru dari album Blue.
1: Wow.
3: Dan juga dari social media pribadi kami Gloria Jessica ID dan juga
2: Ade underscore Govinda.
3: Ya, dan juga untuk Terbelah Jadi Dua sudah bisa Sahabat Suara request ya di Suara. Dan jangan lupa kalian juga sudah bisa nonton visualnya, music videonya dan video lirik juga yang sudah ada di YouTube channel Ade Nurulianto.
1: Mantap sekali, bisa langsung dicek Sahabat Suara ya. Yes. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dong biar makin afdol siang hari ini. Thank you banget Kak Ade, Glojes sudah mampir. Nanti pas album main lagi ya kita.
3: Siap.
1: Challenge lagi ya.
3: Siap. Waduh, iya benar. Kita latihan dulu berarti itu Kak.
1: Benar ya. So, thank you so much sudah mampir Sahabat Suara. Terima kasih sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di channel Farah Fairuz. Biar afdol siang hari ini langsung aja. Please welcome Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
4: Asik deh.
1: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
4: Baru tuh.
3: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
3: ibu.
2: Dia ya.
1: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
5: Jauh banget.
2: Z. Gimana?
5: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
5: Oh, iya.
2: Oh, emang ambil inisial tengah.
1: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
1: Lain lagi.
4: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Susi.
2: Baru. Okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok? Bukan maksud.
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
4: Mantap banget
2: bisa itu. Bisa
4: itu
2: masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
2: Oh.
6: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
5: juggling. Batunya kan aku juggling sedikit. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
5: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku

0: menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
0: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata.
0: Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan

0: nunggak urat.
1: Oh, kerup dan nunggak urat.
2: Apa tuh Pak Su?
3: Iya.
1: Bagian mana tuh kulitnya mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
3: Iya kan.
1: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
0: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
3: Oh. Oh, baksonya udah matang.
0: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
3: Oh, baksonya
0: baksonya dua.
1: Berurat lagi.
3: Berurat.
0: Tambahan topping makan mie yang tadi.
1: Gitu.
0: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
3: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Jill Reza suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Ya sudah kembali lagi.
2: Aku dikangenin gak sih sebenarnya? Enggak ya. Oke.
3: Okay. Jadi makasih. Di satu jam ini kangen.
2: Makasih. Ah, aku tahu. Udah deh, enggak usah palsu.
3: Okay, baru mulai ya. Siaran kagak ada tempat untuk rasa-rasa. Rito, enggak usah. Jadi orang jangan ekstrim. Cuaca ekstrim aja kayak di India.
2: Iya, cuaca ekstrim di India udah gitu pastinya Gen Z akan bertanya lagi di hari ini ya kan. Yes. Dan yang pastinya perjalanan nostalgia sahabat suara.
3: Jangan sedih. Apa? Nanti di jam terakhir kita ada tamu spesial.

0: nih. Nah, dadanya gue barusan masuk. Aduh, susah banget ini barang. Ya ampun.
1: Jil Reza, suara santai sampai jam 7. Biasa ya, kalau di belakang kemudi itu kan pasti suka-suka salah pijit atau lupa pijit ya.
0: Betul. Apa kabar sih orang-orang? Apa kabar ini?
1: Apa? Apa jangan, kabar? Jangan, baik jangan dong, kabar dijenggut.
2: Kabarnya dijenggut, dong. Dijenggut. Kabarnya dijenggut.
1: Ketarik kepala.
0: Suka gitu emang.
1: Ini kan long weekend.
0: Yes.
1: Besok mau lebaran.
0: Ya.
1: Biasanya udah dipersiapkan tuh tusuk satenya.
0: Yes.
1: Panggangan-panggangannya.
0: Nah.
1: Udah gitu udah ini ngasih apa namanya semangat kepada kambing-kambing.
2: Kok semangat, semangat kambing?
0: Wow.
1: Di
0: ngapain lu kasih semangat ke sak kambing?
2: Kambingnya sinis kayak.
1: Di lus-lus gitu.
0: Apa pegang-pegang? Besok juga aku di end ngapain pegang-pegang?
2: Besok kamu santap aku.
0: Tuh, halo. Jadi kita juga live TikTok ya.
1: Yes.
0: Uci, loh ada yang belum balik dari pagi emang
1: siapa lu
3: itu dong.
1: Oh Indra,
0: nah ini yang sesaat lagi akan muncul di live TikTok di screen.
1: Tiga,
0: dua,
1: dua,
2: nah,
1: dua
2: tuh, jarinya dulu
0: tiga, dua, dua,
1: dua,
2: seng nggak kuat
1: juga, ganteng banget ya ampun.
0: Tapi hari ini kita punya show yang menyenangkan loh.
1: Kenapa?
0: Iya, karena kita mau mengajak teman-teman kalau mau ikutan topik boleh,
1: yes.
0: Kalau mau dengerin bintang tamu kita nanti di jam 6 boleh,
1: yes.
0: Kalau mau ikut perjalanan nostalgia juga boleh.
1: Boleh banget. Jadi ada pasti kan ada lagu-lagu yang membangkitkan memori kan?
0: Iya.
1: Jadi kamu bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kasih tahu lagunya apa, yes. Cerita di balik lagunya itu apa. Nanti akan Jill sama Reza telepon ya.
0: Selamat sore tim sore. Hai Uci. Hai
1: Uci.
0: Santo atau kamu semua yang sedang mendengarkan di mobil,
1: yes.
0: Mungkin di kantor, mungkin pernah gak sih kamu denger satu lagu, mm-hmm. Terus kamu keinget masa lalu, masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu.
1: Yes, pokoknya ceritanya bebas ya sahabat suara, yes. Ya. Jadi sahabat suara kalau misalnya punya lagu yang membangkitkan memori sekolah, kuliah, nongkrong sama geng kamu, tadi kan Jil udah bilang ya, kita akan ngajak kamu ke perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
0: Yes, jadi silakan request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Dan emang harus berhubungan sama kisah kamu ya.
1: Yes.
0: Mau lagu pertama kali jatuh cinta, nemenin skripsi, pertama kali patah hati, pertama kali galau gara-gara mantan, ya silakan aja lah.
1: Langsung ya, WhatsApp-nya ke 0816-114-1014. Lagu yang pengen kamu request, ceritain, yes. Juga kenapa kamu milih lagu itu. Nanti aku udah bilang tadi ya,
0: ya.
1: Ditelepon sama Jill sama Reza dan kamu akan ceritain dan kita akan nostalgia bareng.
0: Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore barengan Jill dan Reza cuma di Suara Santai bersama Aktifet.
1: Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
0: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Isuara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
6: Wow.
5: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: mungkin teman-teman atau orang-orang yang lagi ada di India sekarang melolongnya.
1: Hanya dari
0: denger kalau hanya betul dapat. Mohon maaf, sampai jam 12 masih sejeritan tadi malam.
1: Iya, nggak apa-apa, Jil, aman aja.
0: Dapat ininya, aksesnya. Iya loh, ternyata di India ya 46 derajat Celcius.
1: 46 derajat Celcius bukannya kita sering ya? Enggak, Deng. Kita 40, Deng. Iya, kita 40 tuh udah panas banget. Ini 46 derajat ya.
0: Jadi memang gelombang panas ekstrim melanda wilayah Telangana, India, di mana suhu di beberapa daerah menembus 46 derajat Celcius. Itu 4 derajat di bawah setengah titik didih. Bayangin coba.
1: Oh iya.
0: Dan ada sedikitnya yang bisa dilaporkan 16 orang meninggal karena heat stroke.
1: Oh my god. Jadi korban jiwa dilaporkan tersebar di 7 daerah berbeda. Sementara sih pemerintah setempat telah menyiapkan santunan ya
0: yes,
1: bagi keluarga korban dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Ini kita 40 aja, kalau misalnya kita keluar rumah enggak pakai topi, itu kan rasanya juga udah ya ampun hampir heat stroke nih.
0: Enggak nyampe 40, 38, 36 aja deh. Lo coba 36.
1: Tapi 40 pernah kan lo ada di luar ruangan? Itu rasanya kan gila banget tuh.
0: Gua belum pernah 40. Emang pernah 40?
1: Pernah.
2: Di mana?
1: Di Indonesia.
2: Oh iya.
0: Really?
1: Iya.
2: Di Jabodetabek.
1: Iya. Lu enggak pernah. Jadi kalau di mobil nih ada tulisannya 40 Celsius, derajat Celsius.
0: No.
1: Terus lu cobain keluar.
0: Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ngapain lu coba keluar?
1: Ya enggak. Cuma kan gua barusan parkir. Keluar. Gua keluar.
2: Uji
1: ilmiah. Ya. Uji ilmiah terus gua sambil nyatet.
0: Jangan.
1: Sambil nyatet.
0: Enggak perlu lu keluar-keluar.
3: Enggak gitu.
0: Kenapa?
3: Gitu jujur,
1: bukan. Apa sih?
2: Rusak nih, keluar. Oh iya 40.
0: Iya.
1: Lihat jam, terus masuk lagi ke mobil.
0: Tapi kadang-kadang juga setidaknya di beberapa apa tuh ya apps lah, itu ada yang namanya real feel. Jadi kayak sebenarnya
1: feels like
0: sebenarnya mungkin 32. Tapi real feel-nya atau feels like-nya 34 gitu. Tapi kalau 40 sih gue gak pernah.
1: 40 sih gue beberapa pernah ngelihat ya, kalau di mobil tuh 40 derajat. Dan itu gue bisa ngerasain matahari kayak tembus ke mobil tuh.
0: Ya ampun.
1: Nah
0: kalau menurut Departemen Meteorologi India, mereka warning ya, suhu panas itu akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dan yang menyedihkan lagi, sejumlah wilayah padat seperti Hyderabad itu masuk kategori rawan terdampak.
2: Susah juga sih orang alam.
1: Itu dia, nggak bisa dikontrol gitu kan?
0: Iya, dan ya gue sih belum pernah ke India, tapi yang gue tahu India kan orangnya banyak ya.
1: Banyak.
2: Iya.
0: Populasinya padat gitu loh.
2: Nomor 2 kalau nggak salah dia.
0: Iya, setelah Cina ya.
1: Yeah.
0: Nah itu dia, kebayang nggak sih, apalagi anak-anak yang rentan, yang kayak lansia. Kebayang 46 derajat Celcius tuh mendingan di dalam rumah aja udah.
1: Mendingan di dalam rumah, terus kalau misalnya perlu keluar rumah ya jangan, enggak ditutupin kepalanya.
2: Pakai terpal lah
1: bareng-bareng
0: keluar. Kenapa juga pakai

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kadi Mas featuring The Nell Ones yang masih menemani di suara santai. Makin sore makin hujan.
1: Makin sore makin hujan. Dan terima kasih banyak untuk sahabat suara yang lagi ngumpul di TikTok itu. Jadi kalau misalnya sahabat suara pengen ikutan nimbrung, langsung aja join live-nya di iswara.network ya.
0: Itu betul. Kembali lagi dengan Genjet Azbun kami yang kayaknya makin kesini makin Azbun.
1: Siapa aku ya?
0: Genjet. Mau nanya apa sih?
2: Soal yang bikin lapar nih. Sore-sore kita
1: bikin lapar. Aduh, pas banget ya.
2: Jajanan. Jajanan. Perbedaan jajanan anak zaman sekarang atau generasi sekarang itu Gen Z sama generasi dulu atau generasi atasnya.
1: Kayaknya lebih beda deh, lebih variatif sekarang deh kayaknya.
2: Katanya gini, ada dua statement gini. Pertama dari Gen Z ya, jajanan zaman sekarang biasanya lebih kreatif secara looks, jadi lebih memikat.
0: Yes.
1: Iya, lebih bervariatif.
2: Tapi dari millennials ada sanggahannya nih katanya.
1: Apa tuh?
2: Jajanan zaman dulu lebih nonjolin rasa, nggak kayak zaman sekarang tampilan doang, rasanya nggak pasti.
1: Yes. Iya, ada setujunya gue.
0: Yes.
2: Gimana tuh kalau kajil dan kayak?
0: Kalau menurut aku setuju, karena sekarang ini matcha, mentai, brulee, apalagi cloud foam,
2: Dubai.
0: Coklat Dubai itu yang kayak gitu. Pilihannya banyak, salt bread, chewy. Aduh segala macam ya. Pilihannya memang jadi banyak. Sementara kadang-kadang ada yang rasanya iya, ada yang zonk.
1: Betul, ada yang hype-nya doang, overrated lah.
0: Itu dia, jajanan zaman dulu ya, otak-otak abang-abang enak. Yang panjang sama yang bulat, bentuknya begitu aja. Nggak ngenah banget, sausnya warna orange. Tapi rasanya chef's kiss.
1: Terus ada yang apa, telur-telur yang dicetak tuh, yang ada apa namanya,
2: yang bulat-bulat itu ya,
1: yang bulat-bulat dikasih saus merah yang nggak tahu isinya apa, tapi waktu itu kita makan enak. Aja
0: gulali rambut nenek ya, segitu-segitu aja. Nggak terlalu kue cubit
2: roti Prancis lokal,
0: enggak,
2: yang pakai saus cair.
1: Iya, mana tuh
2: cakwe.
1: Oh ini sama satu lagi, es krim Medan. Tuh nggak
0: lu ya pakai apa, berubah lapar.
1: Es krim Medan
0: Es krim Medan
1: yang pakai sepeda.
0: Oh,
1: yang pakai roti, yang kayak es krim $1 di Singapura. Itu kan dulu enak sekali.
0: Yang Eja bilang tadi telur emen.
1: Oh, telur emen. Iya, benar-benar.
0: Ada, cuman emang pilihannya enggak banyak.
1: Pilihannya enggak banyak, variatif banget sekarang nih.
2: Atau dulu ada yang kayak kue cubit tapi dibikin yang jaring laba-laba.
1: Jaring laba-laba itu udah ada tuh. Itu udah ada, itu udah ada.
0: Dan emang mungkin sih sebenarnya setiap daerah ada masing-masing, tapi variety atau modelannya tuh nggak banyak, cuma rasanya ya udah ngangenin aja.
1: Iya.
2: Tapi setuju nggak Kajil sama Keja kalau masa transisinya tuh dari martabak, variasi martabak.
1: Boleh dijelasin nggak transisi ini maksudnya apa? Ngerti.
2: Martabak. Tiba-tiba ada martabak red velvet.
0: Yes.
1: Dari situ.
2: Martabak. Apa?
1: Gitu. Inovasi dimulai dari martabak itu. Oke.
0: Dan itu tuh kelihatan banget karena mungkin yang milenial sukanya tuh yang model kayak martabak terang bulan, martabak apa tuh namanya, pecenongan yang emang telur atau manis. Sementara yang makin muda, yang Nutella, Toblerone, matcha, apalah segala macam kan.
1: Tapi memang setuju sih gue kalau misalnya sekarang itu jajanan udah banyak pilihannya. Tadi juga Gen Z bilang kan kalau zaman sekarang tuh udah kreatif banget, semuanya bisa diinovatifin tuh.
0: Itu dia.
1: Apalagi
0: kan
1: jajanan-jajanan. Ini kita ngomongin jajanan sekolah atau jajanan yang
2: jajanan
1: ada di
2: jajanan aja pokoknya.
1: Jajanan yang
2: perbedaan jajanan.
1: Soalnya kalau di sekolah tuh gue udah nggak tahu lu sekarang tuh jajanan di sekolah apa.
0: Oh,
1: ya?
0: Oh beda.
1: Iya ya.
0: Orang sekarang belanjanya aja pakai kris, pakai e-money, pakai electronic money. Tapi ingat semua jajanan milik Allah.
1: Iya betul.
2: Benar.
0: Semua makanan itu milik Allah. Mau jajanannya dalam bentuk kayak apa? Dalam bentuk batagor atau soma yang langsung dari plastik. Itu itu rasanya beda loh dari makan di piring.
1: Soalnya ada mikroplastiknya.
0: Gak masalah, buktinya kita sampai sekarang kan
1: baik-baik aja ya.
0: Makanya. Nah, gimana sahabat suara perbedaan jajanan anak sekarang sama anak generasi dulu? Yuk, mungkin ada yang mau ikutan ngobrol. Walaupun sebenarnya gue gak terlalu encourage ya, karena kalau kalian ngobrol gue tuh makin lapar. Sementara di luar tuh hujan gitu loh. Mau pesen online juga susah.
1: Iya, betul sekali. Dan siapa tahu kalau misalnya sahabat suara pengen share jajanan yang lagi hype sekarang.
0: Yes.
1: Ya kan, boleh juga 0816-114-1014.
3: Kerjaan belum kelar, PLater juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram iSuara.

0: ini, oh ini yang lo omongin kan? Lo omongin. Si Indra pernah nyanyiin lagu ini nih sama Buluk nih. Iya. Iya. Keren.
1: Padel mau loading.
2: Oke.
1: Gue dedikasiin lagu ini buat inilah.
0: Buat apa?
1: Buat kambing dan sapi yang besok.
2: Soal ikhlas.
0: Soal ikhlas.
1: Iya, gue nggak ikhlas sebenarnya, tapi ya mau gimana kan, kita harus berkurban.
2: Biar mereka pada santai bersama Jill dan juga.

0: Zah, kalau dari lantai 6 Wisma MRA hujannya
1: badai ini mah.
0: Badai ya.
1: Badai.
0: Udahlah, besok mau libur, sekarang hujan badai. Kira-kira nyampe jam berapa kita di rumah ya, Ja?
1: Gue sih cuman takut ya, udah mah banjir, udah gitu kan lagi ada galian yang bikin macet banget dekat rumah gue kan.
2: Iya.
1: Gue nih takut kagak bisa pulang tuh enggak lo?
0: Iya, makanya
2: Mama mau ngajakin saya kan biar ada temen di mobil.
1: Lu tahu enggak ya kemarin gue siaran siang tuh, gue itu kan habis nganterin anak kan. Habis nganterin anak jam 7. Gue sampai enggak bisa pulang ke rumah gara-gara gue enggak bisa sampai rumah gue gara-gara macet. Gue 2 jam di flyover.
0: Oh my god.
1: 2 jam gue di flyover itu, akhirnya gue muter balik. Gue ajakin aja deh baju-baju dan perlengkapan kantor gue langsung ke sini.
0: Iyalah.
1: Saking macetnya dan gue nggak tahu itu ada apaan. Ya ada ya, ada galian tentunya. Cuman maksud gue
0: yang akhirnya viral itu kok. Tapi ya ternyata di Tangerang masih terpantau panas. Uci, di sini udah kayak
1: badai di sini Uci.
0: Diturunin dari langit loh.
1: Iya.
0: Paling enak ya kayak gini.
1: Diseduh. Yang seduh-seduh?
0: Enggak
1: ya.
2: Goreng.
0: Otak-otak.
1: Goreng. Otak-otak.
2: Kacang.
0: Otak-otak.
1: Otak-otak tenggiri.
0: Yes.
1: Iya. Yeah.
0: Tenggiri ya. Gue maunya bukan sapu-sapu.
2: Jangan dong.
0: Ikan sapu-sapu dari depan itu. Dari kali.
1: Enggak, dari bukan. Kali. Kali-kali Ciliwung lagi.
0: Jangan dong. Apalagi ya yang enak sekarang ya.
1: Otak-otak ya. Enak.
2: Otak-otak. Cimol.
1: Kok gue ngerasanya ini? Soto ayam enak.
2: Soto Betawi. Ambengan yang
1: pakai
2: koya.
1: Sampai koya ya.
0: Dengan Uci lo mah ngajak berantem. Mie ayam bakso nih hujan-hujan
1: mie gini. Mie ayam bakso Yamin boleh atau enggak boleh juga mantep.
0: Mie ayam bakso itu mau pagi, sore, petang, malam.
1: Pas.
0: Atau kemarau, hujan.
1: Iya, itu pas.
0: Kekeringan.
2: Apapun
1: yes.
2: Bencananya.
1: Apapun occasionnya, mie apapun ayam is the best.
2: Mie ayam is the best.
0: Yes. Betul, kita masih bertanya mengenai jajanan zaman dulu dan zaman sekarang. Katanya zaman dulu itu variasinya gak banyak. Karena pilih dirasa. Sementara kalau zaman sekarang emang variasinya lebih banyak. Iya kan? Oke, kita baca aja ya.
1: Baca TikTok ya.
0: Yes, mie ayam bakso pangsit ceker pakai acar cabe. Kita gak temenan ya Uci, bye.
1: Udah gitu lagi ngomongin ini lagi kue cubit setengah matang original.
0: Iya kan, kue cubit setengah matang original itu dari zaman dulu. Kita juga tadi ngebahas yang namanya es kobok.
1: Es kobok. Dimana waktu itu Jill lagi jalan di dekat rumahnya terus ngelihat kayak ada satu tempat yang jualan es itu ya, kayak cappuccino apa tuh namanya tadi?
0: Cincau. Cincau cappuccino.
1: Cincau. Cincau. Cincau mania.
0: Kandong.
1: Sorry,
0: ya,
1: sorry.
0: Jadi
1: mohon maaf.
0: Dia masuk ke gitu ngelempar, sorry. Ya, terus orang bingung, abis itu dia sorry-sorry sendiri. Sorry.
1: Ya abis kamu bingung kalau kamu nanggepin sih aku. Iya, terima kasih.
0: Apalagi ya, aku bilangnya es kobok gulali yang dibikin.
1: Gulali.
0: Sekarang masih ada nggak sih?
1: Gulali yang ditiup abangnya.
0: Masih ada nggak sih?
1: Kayaknya gue nggak tahu deh kalau yang ditiup abangnya. Ya. Tapi kalau misalnya gulali yang rambut nenek masih ada.
0: Masih
1: ada. Itu kan kayaknya everlasting ya?
0: Yes, itu adalah makanan-makanan everlasting yang mungkin enak untuk dimakan sekarang.
1: Yes.
0: Di hujan-hujan, at least di tempatnya kita hujan ya.
1: Kita mau badai ini bukan hujan.
0: Itu di hati-hati di jalan.

0: Orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
1: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jil Reza, suara santai sampai jam 7 siarannya masih ada. Dan kita masih seru-seruan juga di TikTok isuara.network.
3: Begitulah ya, karena keribetan dengan TikTok sampai lupa kalau mesti balik ke siaran on air.
2: Iya, jadi tadi si Jil hampir-hampir lupa ya kalau udah harus ngomong ya. Gara-gara di TikTok seru banget sih nih.
3: Itu dia, selama 1 jam ini dari jam 5 sampai jam 6 ada apa aja?
2: Yes, kita akan ada topik pastinya ya. Satu jajanan pasar yang paling lo suka. Dan pastinya kita gak bosan-bosan untuk ngajak kamu ikutan perjalanan nostalgia. Kasih kita satu lagu yang membangkitkan memori kamu. Nanti akan kita telepon dan kita akan bernostalgia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ini adalah It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Tapi tidak kalau dari lantai 6 Wisma Emera ya.
0: Betul, lagi badai.
1: Gelap bener.
0: Gue lebih cocok pakai kacamata apa enggak?
1: Bebas.
0: Iya sih, bebas.
1: Nah.
0: Hah?
1: Ya.
0: Lebih, kan lo hari-hari lebih, pakai lebih cocok pakai kacamata. Makasih, Goy.
1: Lo kan
0: apa?
1: Hari-hari pakai kacamata kan?
0: Enggak, tapi gue kayak pengen lepas kacamata gitu buat.
2: Bisa
0: enggak?
2: Bisa. Berarti sebenarnya minus.
0: Minus dong. Kalau gue gini cocok enggak sih? Enggak ya?
1: Gue biasanya ngeliat lo pakai kacamata bisa. Soalnya.
0: Jadi lebih enak pakai kacamata ya. Gue tuh ada kepikiran pengen lasik tuh enggak lo?
2: Oh iya.
0: Iya.
1: Emang lo min berapa?
0: Min gue enggak ada. Gue silinder murni sama sedikit plus.
1: Emang bisa itu dilasik?
0: Nah, gue enggak tahu sih. Enggak bisa ya?
1: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa.
1: Lasik itu cuma buat yang ya? Min gede.
0: Yang minus sama plus ya?
2: Ada minimumnya,
1: Kak. Ada iya, minimum. Ada.
0: Ini kayaknya Agus belum gak nyala
1: bisa.
0: Deh.
1: Oh, sorry. Enggak bisa cuman yang 2, 3 setahu gue ya.
0: Oh, gitu.
1: Lasik setahu gue sih seperti itu.
0: Ada yang WhatsApp kah?
1: Oh, bukan, ini kemarin okay. pada saat lagi mistis-mistisan.
0: Itu mistis-mistis seru sih.
1: Di mana kita memang masih ngebahas tentang semua makanan milik Allah.
0: Ya, betul sekali.
2: Semua jajanan.
1: Semua jajanan milik Allah ya.
0: Semua jajanan milik Allah, tapi kita bisa menikmati apa yang Allah ciptakan itu.
1: Amin.
0: Salah satunya burgernya, salah hotdognya, yes. Atau kue cubitnya.
1: Macam-macam
0: sih. Okay. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal jajanan pasar yang masih lo suka sampai sekarang, gue kayaknya Nagasari. Nagasari?
1: Wait, gue mesti yang Nagasari itu yang mana?
0: Nagasari itu yang merah bukan sih?
1: Tunggu.
0: Coba ya. Bentar ya, kue Nagasari. Sepertinya yang paling gue suka tuh Nagasari.
1: Bukan yang Bibo, bukan? Oh, bukan yang itu Nagasari sayangku. Nah, yang steam cake.
0: Betul.
1: Ini.
0: Yang
1: dalamnya
0: pisang.
1: Yes. Oh, kue enak tuh.
0: Ini enak, Nagasari.
1: Aduh, enak.
0: Jajanan pasar yang sampai sekarang gue pasti harus ada. Bukan harus ada. Setiap beli jajanan pasar, selalu Nagasari dong gitu.
2: Bedanya Bugis Mandi apa?
1: Oh, Bugis Mandi lo enak juga sih.
0: Bugis Mandi enak juga, iya benar-benar.
1: Beda sih. Bugis Mandi itu di dalamnya sweet grated coconut.
2: Oh, jadi kayak.
0: Iya. Itu
2: parutan kelapa.
0: Parutan kelapa, iya.
2: Sama gula merah.
1: Yeay.
0: Nah, masih di dalam parutan kelapa yang luarnya merah. Betul. Ininya mangkok, apa itu?
1: Jongkong. Ada ya, tapi ada gue waktu itu pernah gue dikasih sama temen gue kayak jongkong kayak.
0: Okay.
1: Jongkong tuh yang kayak gini nih.
0: Yang dibungkus sama
1: pandan.
0: Yes.
1: Tapi dalamnya tuh cuma warna hijau sama putih.
0: Oke. Okay. Itu satu. Nah, kalau misalnya ada satu kue bentuknya dia agak-agak bulat oval lebih tepatnya, itu dia warnanya merah, dalamnya. Oh, dalamnya itu manis gula Jawa, ada parutan kelapanya. Aduh,
1: gua
0: sorry
1: tahu,
0: gua lupa.
1: Gua tahu, cuman dia lupa namanya di makanan Manado juga ada tuh. Biasanya warnanya merah terus kayak ada orna, bukan orna.
0: Ornamen. Ya, gua ngerti maksud tuh kayak pola gitu. Ornamen. Ya, kayak ada gambarnya, yes. Polanya gitu.
1: Yes.
0: Terus biasanya dia itu nempel sama daun pisang.
1: Iya. Yang gue suka itu apa sih? Ongol-ongol. Iya.
2: Ini kayaknya habis.
1: Bukan ongol-ongol.
2: Habis siaran kita akan ke pasar subuh.
0: Oh, habis. Habis.
1: Ya, gue mah ngelewatin hujan aja dulu. Iya, bener. Tapi emang pada dasarnya banyak sekali jajanan-jajanan pasar yang kita sukain.
0: Iya, yes, kan? Risol juga gue suka risol.
2: Tapi yang
0: kroket
2: yang otentik ya, risol yang isinya sayur.
0: Oh, bihun. Enak.
2: Itu enak.
0: Iya, bihun sayur, betul.
1: Oh my god.
0: Itu enak banget. Itu enak banget sumpah. Iya. Sama mie ayam tuh jajanan pasar.
1: Bukan dong sayangku, mie ayam kan jajanan gede. Jadi kita kan nanyanya mie ayam lagi gue. Jadi kita nanyanya jajanan pasar ya. Iya.
2: Satu jajanan pasar yang paling kalian suka.
0: Ah, gue ada dua tuh. Aduh. Nagasari sama yang merah itu. Maaf gue lupa namanya. Nanti gue coba cari deh.
2: Kalau aku sih paling suka ya, aku tuh pancong.
0: Okay. Kue pancong.
2: Kue pancong. Sama ini aku tuh suka kayak gorengan ya, kayak martabak,
0: gorengan. Martabak telur.
2: Iya, martabak telur, tapi yang martabak kampung gitu.
0: Iya, tahu.
2: Kayak gitu.
0: Yeah. Itu juga ada yang tahunya juga kan?
2: Iya, martabak tahu tuh.
0: Iya, benar.
1: Gue suka onde-onde.
0: Onde-onde gue suka.
1: Sama, kok gue mendadak lupa. Dia bulat, di dalamnya kalau dimakan ada kayak gula merah pecah.
0: Aduh. Oh iya. Aduh, gula batu?
2: Bukan gula merah. Warna-warninya. Biasanya warnanya kalau warna hijau. Baru ada kelapa.
1: Ijo,
2: ada
1: kelapa.
0: Kelepon.
1: Itu dia.
0: Ih, gua duluan loh. Gua duluan loh tadi
1: ngomong. Itu dia langsung. Si Uci langsung kelepon kajir.
0: Kelepon. Terus udah gitu kalau bubur sumsum juga salah satu jajanan pasar kan?
1: Iya.
2: Kolak.
1: Iya
2: kan? Kolak juga. Ada kadang-kadang.
1: Iya, yes, kolak yang enak kalau gue. Kolak pisang pakai apa tuh?
0: Apa?
1: Mutiara.
0: Oh,
1: kolang bing. Apa sih? Kolang kaling ya. Ada yang paling enggak bisa namanya. Tapi kayak gitu deh.
0: Oh, yang bulat. Oh, yang bulat merah
2: boba,
0: itu
2: udah. Pakai boba.
0: Maca, pakai maca.
1: Ribet banget ya, klepon.
0: Enak.
1: Aku suka klepon, terus katanya Uci kalau di Banten ada yang namanya kue jojorong.
0: Wih, apa tuh?
1: Tunggu, kita lihat aja dulu.
0: Ini banyak banget ya, maksudnya jajanan pasar tuh banyak banget.
1: Oh iya.
0: Modelnya. Kue dan jojorong. Pastinya sahabat suara juga pasti punya kesukaannya masing-masing.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya pengen share ke kita, siapa tahu kita belum tahu nih.
1: Betul.
0: Jajanan pasar yang paling lu suka, boleh yang asin, boleh yang manis, bebas ya.
1: Yes.
0: 0816 114 1014.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jill Reza suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ayo kasih tahu jajanan pasar apa yang kamu suka, boleh yang asin, boleh yang manis, bebas ya.
0: Selamat sore menuju malam untuk Sarah.
1: Hai Sarah.
0: Soalnya luarnya renyah tapi dalamnya creamy banget. Apalagi kalau masih anget baru diangkat dari penggorengan. Itu sih susah ditolak ya.
1: Banget. Halo Laura, jajanan pasar favorit aku. gua udah gak fokus. Itu pastel.
0: Pastel enak juga.
1: Isinya lengkap banget, ada bihun sayur sama telur. Enak dimakan kapan aja, apalagi ditemenin cabai rawit.
0: Kok makin lemas. Mau tanya dong, kalau pastel itu baiknya agak kopong atau penuh semua? Soalnya kan ada pastel yang kita gigit tuh ada, masih ada kopongnya tuh. Nah, baiknya diisi semua atau gimana sih kalau pastel yang enak?
2: Kalau aku di Sulawesi ada namanya, dia bukan pastel sebenarnya, namanya jalangkote. Nah itu penuh.
1: Penuh.
2: Kalau jalangkote itu penuh.
1: Iya.
2: Kalau pastel tuh biasanya.
1: Kalau kopong tuh kayak.
0: Nah.
1: Kayak ya di mana-mana kan? Yang kopong nggak enak lah.
0: Iya. Paling enak isi ya.
1: Iya nih. Kalau enak kan isi. Oh.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
4: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
5: Suara Jakarta, suara santai.
6: Cuman bareng Jill dan Riza.
7: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Tim Pengawas Haji DPR RI mengingatkan seluruh petugas haji untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menyusul potensi munculnya situasi tak terduga akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai seluruh persiapan haji sejauh ini telah berjalan baik. Namun dinamika di lapangan saat puncak haji tetap harus diantisipasi agar seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti perlunya integrasi moda transportasi di Yogyakarta untuk mendorong pengembangan potensi sektor pariwisata.
8: Bagaimana yang terintegrasi? Yang pertama adalah banyak jalur-jalur yang kita manfaat. Jogja bisa seperti Bali. Dan malah ada nilai tambah. Di Yogyakarta itu banyak pariwisata yang buat saya bisa dijual. Kalau bicara masalah alam, geoparknya ada, pantainya ada, ya kan? Lalu bicara masalah desa, dia ada wisata desa. Ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur. Ini buat saya bisa dijual dan bisa dimaksimalkan, tetapi belum terintegrasi.
7: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penempatan tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang, Jawa Barat guna meminimalisir masalah sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terkait potensi penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, Maruli mendorong sinkronisasi data secara berkala antara kantor imigrasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Menurutnya ketidaksesuaian data antar instansi patut menjadi indikasi awal adanya pelanggaran hukum keimigrasian.
9: Televisi Radio Parlemen.
7: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
10: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: Nostalgia bersama Aktivate akan kita mulai, sahabat suara. Kita dari tadi juga udah nanyain, kira-kira ada gak satu lagu yang kira-kira nih membangkitkan memori kamu?
1: Yes. Halo, selamat sore. Kenapa gue naikin malah mixer kecil? Salah. Halo, selamat sore, Uci. Uci.
2: Mister Jill dan Bang Eja, halo.
0: Hai.
2: Kedengeran
0: suara aku? Kedengeran dong. Ini kamu denger gak nih ada bell nih?
2: Hah? Kenapa?
0: Oh, enggak dengar. Oke.
1: Okay. Uci, apa kabar? Lagi di mana sih?
2: Aku lagi di jalan. Aku lagi di Alphard ini, alias angkot.
1: Oh, luar biasa. Salam untuk driver Alphardmu ya.
0: Kamu mau kemana, Uci?
2: Aku mau ke rumah lah, masak mau ke Wisma MRA.
0: Oh, ya kirain. Kan kita mau beliin soto kalau kamu mau ke sini.
1: Oh, padahal kalau kamu mau ke sini aku minta dibawain klepon padahal. Enggak. Uci, selamat datang di perjalanan nostalgia bersama Aktivate. Ada lagu apa sih yang kamu request untuk sore hari hujan ini?
2: Tadi sih aku udah request salah satu lagu dari Project Pop yang judulnya tuh Ingatlah Hari Ini. Jadi pasti sampai sekarang juga pasti everlasting banget tuh lagunya kan.
0: Setuju.
1: Ingatlah Hari Ini.
2: Itu kalau misalnya kita lagi acara-acara farewell gitu kan, pasti di setel lagu itu. Kalau zaman dulu kan lagu kemesraan ya kan.
0: Betul.
1: Emang kamu tuh punya pengalaman farewell apa dengan lagu Ingatlah Hari Ini?
2: Bukan farewell sih, itu kan lagu pas aku zaman SMA kan, jadi itu kawan banget sosial gue ya.
1: Sama aja loh, kita loh.
0: Terus?
2: Iya, terus kayak acara, apa sih, kayak acara api unggun gitu, terus kita nyanyi lagu itulah gitu. Jadi kayak biar selalu dikenang lah hari itu.
1: Oke. Jadi kamu mau Ingatlah Hari Ini dari Project
0: Pop?
2: Iya.
1: Dan emang kamu pendengar setia ya, benar-benar sahabat suara. Ntar tuh jam 6 kita bakalan ngobrol sama Project Pop.
0: Serius.
1: Ini yang namanya continuation in conjunction gitu loh.
0: Ini namanya mestakung, semesta mendukung.
2: Apa namanya, katanya mereka mau konser kan ya?
0: Betul.
1: Bulan
2: Agustus atau bulan apa sih?
1: Agustus.
0: Tanggal 8.
1: Betul. Iya kan. Jadi kita akan memutarkan Ingatlah Hari Ini. Nanti jam 6 kamu juga standby terus untuk dengerin Project Pop ya.
2: Salamin ya buat mereka ya.
0: Iya. Uci, terima kasih.
1: Thank you, bye-bye.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Dan tadi kan kita sudah bilang kalau di jam terakhir ini kita gak bakalan sendirian. Enggak banget, tidak hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tapi ada empat orang yang sudah berkumpul di antara api unggun kita ya.
2: Katanya sih ini kumpulan dari remaja-remaja vintage ya.
3: Oh, kurang vintage apa sama kita?
2: Betul. Kita sambut Project Pop. Gue mau ngaku dulu ya. Yes. Tadi waktu jalan ke sini aku dengerin Lumpia versus Bakpia.
3: Oh, okay.
2: Ketika aku denger lagu-lagunya Diktek, terus Distek, ABG, terus kayak gue denger lagu ini deh dulu. Yes. Gitu. Biarpun masih kecil ya.
4: 30 tahun yang lalu.
2: Iya. Yes. Selamat datang kakak-kakak semua. Yes. Selamat datang sekali.
3: Terima kasih. Iya dong. Ada siapa aja hari ini?
5: Laporan dari ada Ujo.
6: Ada Odi.
7: Ada Yosi,
3: yes.
6: Ada Raisa.
3: Oh, ada Raisa. Raisa udah ketemu Fajar.
4: Gue pengen nanya itu doang.
2: Itu gue tahu tuh. yang kocak gila. Itu yang ekspresinya Kang Gugum yang pakai baju kuning tuh jadi Kanda Bahlil tuh. Oh. Gitu tuh. Iya kan itu di konten
3: penyebutan.
2: Yang sama
3: oh,
2: kan.
3: Oke baiklah
2: iya.
4: Penyebutan. Ini Kanda Bahlul.
2: Iya.
3: Tapi sekali lagi berarti udah 30 tahun yes. Berkarya. Congrats. Terima kasih. 30 tahun tuh enggak sebentar loh. 3 ya, dekade, iya kan?
7: Ya, itu udah berapa presiden tuh?
3: Iya kan? Ya udah berapa presiden, tapi tetap dicintai lintas generasi di mana sesaat lagi tanggal 8 Agustus 2026, Project Pop akan menggelar konser spesial Forever Young Forever Fun. Yes, itu modelan yang kalau ketawa mesti 3 jari.
2: Oh, iya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal konser ini ya 30 tahun ya, aku cuma pengen tahu dari P Project kan dipilih 7 orang.
7: Yes.
2: Apa yang dilakukan sama 7 orang itu sehingga kayak datang lo bikin album ya?
7: Iya.
2: Wow. Kalau asal mulanya kan kita udah lihat di internet banyak gitu. Yeah. Cuman apa sih yang dilakukan 7 orang ini gitu?
4: Sampai terpilih gitu.
2: Betul.
7: 7 orang ini ya? Abang-abang kita ya di P Project itu. Waktu itu sih kita dengar-dengar salah satunya adalah bahasa Inggrisnya harus jelek.
3: Oh, iya.
4: Bukan nggak boleh terlalu ganteng ya.
3: Oke, iya. Jadi yang simple-simple.
7: Kalau bahasa Inggrisnya bagus, gengsi banget.
3: Susah. Ya lo sekarang.
4: Terus emang dia yang sukanya paling nelongso.
7: Lawan arah memang.
3: Itu dia akhirnya kan.
7: Seriusnya adalah

0: kali.
1: Kok cocok banget ya.
0: Ya itu mungkin ada beberapa pertimbangan. Nih kalau misalnya adik-adik kita dibuatin satu project yang kebetulan kalau nggak salah gimana sih ceritanya, ada tawaran sama mereka terus mereka lempar ke kita. Gimana sih?
2: Kalau nggak salah dulu mereka abang-abang kita ini punya 5 album.
3: Iya.
2: Jadi udah
0: ada di kuotanya ya.
2: Udah dikontrak 5, sudah jadi 4.
3: Oke. Okay.
2: Nah, yang satu ini kayaknya mereka mau coba ke label bilang gue punya junior yang gue yakin bisa deh gitu. PR buat kita jadinya.
3: Betul.
1: Tanpa basic musik. Iya.
4: Karena mereka kan
1: parodi.
3: Iya.
1: Ini original.
0: Betul.
4: Kerja Rodi. Gitu maksudnya.
3: Tapi ya dari si abang-abang yang parodi dan bekerja Rodi tapi bersuka cita lah ya. Pernah kepikiran gak sih 2026 dimana everyone is speaking English? Kalian masih ada. You are still here. Gitu loh. Kan pasti ada saatnya kayak udah kali ya mendingan gue botik gue main film aja gitu kan, atau gue apalah gitu. Tapi ini yang yuk kita lanjutin yuk gitu, walaupun nanti begitu begitu pada saat muncul gitu kan. Jadi nanti kayak, yang datang adalah dulu mamaku tuh doyan sama kalian.
5: Itu dia. Iya,
3: sekarang aku tuh denger kalian.
5: Kalau diajak foto orang rata-rata, kak boleh foto nggak? Manggilnya masih kak ya.
1: Oke. Okay.
5: Nah, si gitu foto ngomongnya gini, mamaku tuh sebenarnya aku mau tunjukin mamaku.
1: Iya.
5: Gitu.
2: Iya. Sama ibu-ibu bawa anak gitu.
3: Itu dek kamu foto sama itu, sama tante foto anaknya bengong, nggak mau, mamanya yang mau.
5: Itu dia. Tapi balik ke pertanyaan Jill tadi, itu gimana teman-teman? Ya kita sih nggak pernah nyangka akan sampai

0: sebenarnya kita nggak pernah ngerasa bagaikan anak-anak band yang sekarang yang misalnya dari seminggu tuh kayaknya 18
1: panggung.
0: Kita nggak pernah seperti itu, tapi kok kita ngerasa panggilan yang tadi Botik bilang tidak pernah putus, adalah sebulan sekali, dua kali. Berarti kan ada orang yang tetap butuh kita, ingat kita, dan itu tuh nggak pernah terputus, even waktu kita pandemi. Waktu pandemi pun, walaupun ya adalah beberapa teman-teman band yang seangkatan yang akhirnya harus bubar atau selesai atau belok. Nah ini malah gini, kita dimintain buat jingle itu, ada aja hal-hal kecil yang kalau misalnya kita bisa bilang ke

0: cerita yang gak pernah mau putus gitu ya. Alhamdulillah.
1: Iya sih.
2: Belum lagi kalau kita bicara soal cerita yang abis rilis album terus Krismon.
3: Betul.
2: Iya kan, abis itu nungguin ini kok gak dipanggil-panggil karena menurut label yang lain dulu deh itu yang lebih menjual. Iya banget. Yes. Terus udah gitu, tapi kan pasti ada rasa percaya kan kalau kita tuh sebenarnya bisa tahu ini tunggu kesempatannya aja. Waktu itu gimana sih mikirnya?
0: Kalau lu ngomongin sama kita, mungkin kita yang percaya. Tapi waktu dulu,
2: waktu itu
0: kita
2: enggak ya?
0: Tujuh orang.
3: Kita tujuh halo. Bukan. Kayak lagi
4: menggambar. Lagi nostalgia kayaknya sih. Percaya-percaya enggak. Kalau gue
2: pribadi ya. Oke.
4: Gue tuh sudah tidak berharap lagi bahwa kita akan bikin album.
3: Wow. Nah itu.
4: Jujur. Iya. Karena memang kondisi negaranya sedang tidak memungkinkan.
2: Karena
4: dari 96

0: berbeda. Iya. Terus masing-masing dari kita tuh ternyata ada yang dapat acara di TV,
1: siaran radio gitu-gitu ya. Nah, gitu. Host.
0: Akhirnya label gitu kita juga bertumbuh. Loh, anak-anak ini masih ada deh.
2: Itu dia. Ya.
3: Tapi kasusnya adalah kan kita dulu 7 orang. Mm-hmm. Terbukti hal tersebut bisa membuat satu orang akhirnya gue pakai ijazah gue ya, namanya Hilman. Hilman keluar duluan.
2: Okay.
3: Nah, 6 orang inilah yang kayaknya kayak masih punya,
2: masih ada,
3: masih ingin bareng dan percaya nih dengan proyek.
1: Kayak masih ada secercah harapan gitu ya. Iya, dari sebelah enam akhirnya
2: secercah remaja
1: vintage.
2: Remaja vintage yang masih ada api, masih ada passionnya di dalam.
1: 96 terus dipanggil rekaman lagi 99 atau 2000 ya? 99.
4: 2000.
1: Seneng banget lah ya waktu dapat itu callingan, bikin album lagi yuk gitu.
4: Kondisi
0: menurut aku sih kita sempat yang serius.
1: Serius gitu.
4: Karena kondisi karena kondisi perekonomian juga kan waktu itu sedang lagi
1: merangkak balik ya.
4: Dolar 2.500 ke 20.000 kalau enggak salah sempat. Nah, pas 99 tuh mulai bagus. Gitu. Jadi mungkin di situ si label tuh cobalah lagi.
1: Mulai ada harapan nih.
2: Mulai ada harapan. Tapi sebelum kita break, itu kan berarti lowest low, highest high. Pernah ngerasain yang benar-benar bawah banget? Pernah yang akhirnya puji Tuhan alhamdulillah di atas pernah gitu. Tapi pernah enggak ada perasaan kayak udahan aja yuk?
1: Bubar aja kali ya.
0: Aku enggak
3: merasa sih.
0: Aku juga enggak sih.
4: Malah dengan kita punya satu anggota yang berpulang nih.
2: Yes.
4: Ya, aku merasa bahwa apa emang harus maut yang memisahkan kita?
2: Dalam banget. Aduh,
0: Aja vintage.

0: Menjual.
1: Menjual.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke deh. Semenyerah ya, itu
3: berarti
0: sih.
3: Berarti kita memang kurang banyak berdiskusi dalam hal ini. Lebih kepada mati akal terus oke dikasih ide kayak gitu. Oh, bagus ya.
2: Ya udah aja deh ya, enggak apa-apa deh ya.
3: Timingnya gitu. Pas ketika kita belum kopi.
0: Untung.
2: Iya kan, nah, tapi yang pertama kali memunculkan ide ini adalah dari mana? Dari teman-teman atau memang ada pihak-pihak yang yuk bikin konser yuk tiga dekade atau gimana?
0: Kalau ini sebenarnya a bit perjuangan buat kita. Kita tuh sebenarnya

0: sebelumnya.
1: Oke. Oh,
0: kita pernah buat Road to 20 Years.
1: Road to?
0: Ya, itu aja yang pernah sukses. Waktu itu masih ada Oon. Kita buat dalam satu tempat yang tidak terlalu banyak. Orang juga yang datang sekitar 500 di Suhana Hall waktu itu.
2: Suhana Hall.
0: Ya, abis itu tidak pernah lagi. Kita coba sama promotor ini mundur. Yeah. Promotor itu ngilang. Selalu gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika pas 30 tahun akhirnya kita punya niatan juga dan bersambut, kita bilang gini, ini serius gak nih yang ini nih? Gitu. Kalau misalnya ini tidak besar, jadi satu konser besar, mungkin kita harus cari konsep lain kali ya untuk merayakan ulang tahun kita yang 30 ini. Gitu.
1: Dari situlah sebenarnya. Dan akhirnya nanti akan terwujud di 8 Agustus. Yes. Berarti 8 Agustus adalah hari lahirnya?
0: Bukan.
1: Bukan. Karena kalau lahirnya kan Leo tuh.
2: Gitu, tahu baru pengen gue bilang.
1: Adek gue soalnya. Oh, Gemini ya?
3: Project Pop Gemini.
2: Oh, di Juni. Pop Gemini.
1: Bentar lagi dong.
3: Di Juni dia 17.
1: Oh, oke. Okay. Di 17 Juni.
4: Memberi penghargaan pada Odi yang juga ketua Gemini ya.
1: Gemini Indonesia.

0: cepat.
1: Iya, yeah. Udah cukup ya.
2: Ini cepat ya jawabannya.
0: Forever itu adalah doa untuk supaya dikenang sepanjang
1: masa. Betul. Ya,
0: yang itu adalah harapannya kita.
1: Iya, betul.
0: Tidak kelihatan kebuah. Dan semoga semua yang nonton fun.
3: Nah, kalau kita ngomongin set list sendiri dari awal sampai habis dibawain kah atau gimana?
0: Mm-mm. Jadi kita memang begini. Yang diukur tuh satu ya, kita melihat konser-konser lain biasanya kebanyakannya berapa ya durasinya.
1: Iya.
0: Oh sekitar 2 jam gitu kan. Terus kita mulai mengukur, oh kita tenaganya 2 jam nyampe gak nih gitu ya.
1: Betul.
0: Oh mungkin bisa lah.
1: Kan yom.
0: 1,5 jam di stretch dengan ngobrol.
3: Betul. Bagi-bagi merchandise.
0: Iya. Ya. Tapi memang lagu kita banyak banget.
1: Iya. Okay.
0: Dan kita juga kan yang mau kita tawarkan karena ada nostalgic selain lagu pastinya. Apa yang biasanya kita lakukan di kalau kita perform, ada dua hal selain lagu-lagu original, yaitu kita suka parodi tokoh.
1: Oke. Okay.
0: Itu akan ada segmen khusus untuk membahas itu. Dan juga ada yang lebih engaging, maksudnya kita akan ada yang
1: cerita
0: intimate.
1: Iya sih.
3: Abang-abang diikutsertakan nggak?
1: Iya,
0: diikutsertakan
1: ya.
0: Semuanya sih, beliau dan semuanya sih.
1: Takutnya abang nanti, abang mana juga sekalian ya, permisi, jangcing. Takutnya nanti pada saat nyanyinya sih kuat, giliran yang itu.
0: Nah makanya.
1: Malah capek ya.
0: Kita perlu yang muda-muda kan.
1: Nyanyinya pasti pada kuat, tapi mungkin ada pemikiran sendiri mengapa memilih tenis indoor.
0: Karena tenis outdoor enggak.
1: Iya benar sih.
3: Karena tenis outdoor panas ya.
1: Iya betul.
0: Tenis indoor itu kita anggap paling tengah sih.
1: Oke. Okay.
0: Reachable gitu loh untuk semua orang. Banyak sarana transportasi yang sangat bisa mengantarkan orang Jakarta dari seluruh penjuru ke sana. Jadi walaupun kita punya misalnya apa buat ada JIS sekarang apa mungkin
4: tapi gini di Senayan sendiri sebenarnya tidak cuma ada tenis indoor, ada Istora, ada Indonesia Arena. Tapi kebetulan secara administrasi mungkin yang paling bisa dijangkau adalah tenis indoor. Dan kebetulan di beberapa tempat lain itu jadwalnya memang sudah dipakai oleh
3: udah padat jadwalnya.
1: Ya. Oh, Oke. Jadi memang di situ.
4: Tapi dari dulu impian kita memang pengen mengadakan konser di Senayan supaya seperti yang Ujo bilang aksesnya mudah untuk segala penjuru Jakarta.
3: Terus udah nyiapin apa aja selain latihan? Terus kalau
1: gizi tidur.
3: Kalau lihat setlist masih kayak aduh lagu ini lagi tenaga udah habis gitu masih gitu enggak aku denger di podcast apa gitu kamu jawab.

0: ngomong aja gitu.
1: Sih ya, ada aja.
0: Kayak pas lihat setlist, aduh lagu ini lagi gitu. Bagi-bagi merchandise dulu deh.
2: Gitu. Itu bisa-bisa kita jentar mungkin ya.
1: Iya juga.
3: Tapi emang
1: iya.
3: Apa memilih setlist ini menjadi sangat menarik banget untuk kita internal ya, karena kita punya pandangan-pandangan pribadi di lagu ini harus ada, kenapa harus ada lagu ini dan bagaimananya. Tapi ini sih merangkum bagaimana ya supaya yang mereka akan tonton nanti, semua yang nonton nanti itu akan menyenangkan, itu aja. Bisa iya bersenang-senang sih. Bersama.
1: Bisa gitu. Bersenang-senang bersama dan
0: jaminan mutu deh.
1: Iya, karena amin. Jadi ini pada dasarnya akan menjadi satu showcase atau satu tempat untuk storytelling perjalanan dari awal sampai sekarang. Nah, proses latihan atau mungkin ada kejadian-kejadian chaos atau menarik yang bisa diceritakan selama proses menuju ke 30 ini.
0: Brainstormingnya gimana waktu itu?
1: Apakah emang masih hafal semua lagunya? I assume lagunya mah banyak banget.
4: Begitu kan kita bisa pakai lirik.
0: Betul. Ada prompter.
1: Iya, memang prompter itu memudahkan.
5: Sebenarnya kan

0: sudah terbentuk sebuah
1: kerangka.
0: Konsep yang dan kerangka yang jelas. Iya, gitu iya. Nah kalau latihan-latihan, jujur saja kita baru mau mulai nih.
1: Yeay.
0: Okay. Kita sudah latihan bandnya
1: sudah mengawali.
0: Tapi memang yang perlu dilatih tidak cuma band, yang paling utama adalah melatih vokal.
1: Iya.
0: Karena kita kan nyanyi.

0: dance.
1: Oh, nice.
0: Karena apa sih, lagu kita banyak yang upbeat gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mungkin juga latihan bersama beberapa bintang tamu yang akan kita coba tampilkan. Oh, tapi belum bisa kita sampaikan.
1: Iya, iya, disimpen dulu.
2: Udah feeling sih, udah gak boleh dikasih tahu dulu.
1: Gak boleh
2: ya
1: dikasih tahu. Yeah. Oke, okay, jangan kemana-mana sahabat suara, kita akan kembali lagi.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Selamat siang, Bu.
6: Siang, Pak.
5: Ini sesuai titik ya?
6: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
5: Iya, maaf, Bu.
6: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
5: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
6: Iya nih, Pak.
5: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
6: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
5: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
6: Bener.
5: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
6: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
7: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
8: Oh no.
7: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Jill Reza masih barengan Project Pop. Yeay. Forever Young, Forever Fun, Nayan.
1: Yes.
0: 30 tahun berkarya bersama-sama. Keren sih, ini mah pelajaran buat kita nih yang muda-muda. Sumpah, yang kayak ngerjain project 3 tahun udah enak banget gitu. Ini 30 tahun gitu kan.
2: Aduh,
0: iya kan?
1: Dia suka gitu emang.
0: Iya. Maksudnya menjadikan kakak-kakak ini pelajaran.
1: Luar biasa.
0: Maksudnya mah begitu.
1: Tapi ya, tapi kan memang banyak sekali fans yang tumbuh bareng dengan lagu-lagu dari Project Pop.
0: Iya.
1: Apa sih menurut teman-teman sekalian yang ada di sini yang bikin karya Project Pop masih relate sampai sekarang? Karena kan kalau mau dibilang bercanda tapi serius, serius tapi nyeleneh, tapi you put your heart and soul.
0: Yes.
1: Gak main-main loh nulis
0: bener.
1: Begini, bikin begini.
0: Dan nambahin apa? Ya, tadi waktu aku dengerin album pertama yang tahun 96 itu, aku pikir idenya itu gak ada hari ini. Ide yang waktu itu kakak-kakak kasih ke kami itu nggak ada hari ini. Yang menurutku sih fresh ya.
1: Iya.
3: Ini memang mungkin tugas yang waktu itu tanggap berat karena kan kita disuruh

0: di lo gitu kan.
1: Adalah di lirik dan tema kan.
0: Yes.
1: Nah kalau disuruh bikin lagu sendiri ya bingung.
2: Notasinya gimana?
1: Apalagi lagu komedi. Karena komedi kan kita tahu lah, komedi sense of humor kan beda-beda. Jangan-jangan tinggal lucu.

0: seragam itu seperti apa. Dimulai dari imajinasi yang tinggi, makanya absurd banget.
1: Album pertama
0: kita absurd. Ya, beberapa lagu itu cukup liriknya tuh cukup panjang-panjang kayak bercerita. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Ya, ada
1: sakit
0: yang
1: gigi.
0: Tentang, mungkin kalau
2: apa yang cedera?
1: Hobi cedera.
2: Yang tadinya pengen jadi atlet terus jadi penonton doang. Itu kan menurutku hari ini gak ada idenya. Gak ada idenya.
0: Dia udah pindah-pindah cabang olahraga tetap cedera.
2: Iya, udah jadi penonton aja deh gitu kan.
3: Itu pun cedera.
2: Belum lagi yang singkatan di bakpia sama lumpia di belakangnya tuh please.
3: Galumba, Ciptulumba, Tuba.
2: Nah, itu dia. Itu kan gak ada lagi.
0: Iya benar, Galumba, Ciptulumba,
2: gabungan
3: tukang lumpia dan tukang bakpia.
2: Siapa yang ide begitu kakak-kakak hari ini?
4: Iya
2: maksudnya kan? Hari ini kita nggak lihat loh.
4: Iya. Yang menjadi relatable. Jadi awalnya absurd. Tapi ternyata makin menjadi relatable mungkin karena bisa menyentuh hati dan juga sekeliling juga lagi pada absurd ya sekalian aja kan.
3: Kalau sekarang mungkin lebih ke keseharian ada semua. Jadi kita punya hari-hari macet, kita ada lagu macet, ada lagu teman tapi mesra dulu kan, dan juga kita teman tapi ngarep, ada. Terus apalagi ya, mau naik taksi kita ada lagu judulnya taksi.
4: Terus marah-marah.
3: Ada.
4: Benar.
3: Terus pacar, gue ngeceh si ini, pacar kalau orang terkenal pacar superstar itu juga kayaknya relate. Jadi emang kayaknya hari-hari ada.
4: Ada semua.
3: Makanan hamburger ada.
4: Ada. Semuanya jadi udah terang, pokoknya ada semua. Makanya menjadi relatable dengan yang sekarang.
3: Puja sera.
2: Jadi proses kreatifnya gimana waktu itu? Duduk dulu kah ngasih ini materi lucu ya, terus di taruh di tengah gitu jadi musik
1: beberapa cara.

0: Proses kreatifnya ya.
1: Proses kreatifnya sih seperti itu.
0: Sementara untuk kata kalau balik lagi ke 30 tahun yang akan dilakukan tanggal 8 ya. Agustus nanti, ini kan ternyata dari kategori tiketnya juga udah dipikirin ya namanya. Ada Superstar, Lumpia Bakpia, Goyang Duyu, dan saya mewakili Metal Dugem. Boleh ya?
2: Boleh ya.
0: Metal.
3: Soalnya dua-duanya juga, ya.
0: Gak bisa milih.
4: Dua-duanya.
3: Alamin.
0: Alamin dua-duanya gitu. Nah, yang kepikiran nama-nama tersebut siapa sih? Teman-teman lagi atau?
1: Dari kita sih.
0: Dari kita.
1: Wow. Ya, soalnya nanti saya ada yang Red Zone.
3: Iya.
1: Gitu-gitu.
4: Cat 1, Cat 2.
1: Cat 1, Cat 2.
3: Festival.
2: Iya.
4: Iya kan. Project Cop kita
1: pikir
4: lucu ya kalau pakai judul lagu kita gitu.
2: Ini kan festival lebih banyak yang bergoyang ya. Yuk misalnya.
3: Dan tiketnya udah dijual kan? Iya kan? Sahabat Suara udah bisa langsung cek tuh.
1: Iya, di
0: loket.com.
4: Masih pre-sale.
0: Masih pre-sale sekarang di loket.com. Langsung aja Sahabat Suara. Mungkin boleh spoiler dikit, ada konsep panggung atau visual yang out of the box? Atau apa nanti yang bisa di-expect? Yang bisa di-spoiler?
1: Sangat mungkin kita akan nyanyiin lagu terbaru lagi.
3: Zombie.
1: Sesudah Zombie. Iya,
3: sesudah Zombie.
0: Ada lagi.
3: Oke.
0: Wow. Jadi memang sampai detik ini memang masih terus aktif dan mengeluarkan
1: dinamis. Iya,
0: ya, dinamis aktif banget. Dan dinamis berarti benar-benar ya. Ya.
2: Mungkin yang berulang tahun sebaiknya datang.
0: Nah,
2: karena kita bisa rayain rame-rame ya.
0: Iya. Itu dia.
2: Karena lagu terbaru kita berhubungan dengan ulang tahun. Kan kita berulang tahun yang ke-30.
0: Betul, ya. Berulang tahun ke-30. Pernah enggak mengalami, karena ini aku lagi banyak dengar beberapa podcast gitu di mana anak-anak sekarang ya mau kita akui atau tidak, banyak yang tidak mengetahui siapa kita gitu loh. Iya kan gitu. Aku baru dengar podcastnya podcast Dave sama Becky Tumewu tuh siapa ya? Gitu. Dia tuh siapa? Tadi gue dengar lagi, ada lagi yang anak-anak DJ Winky tuh siapa gitu.
1: Wow.
0: Gitu. Tapi kan emang gap kita udah agak jauh kan.

0: gitu. Nah, contohnya kita dipanggil pensi, ya mungkin anak-anaknya tahu lagunya, nggak tahu siapa penyanyinya.
1: Iya sih.
0: Yang tahu bapak ibunya yang mensponsori mereka.
2: Guru-guru, pak guru, pala sekolah.
3: Di pensi-pensi itu biasanya kita emang kembali lagi ada sesi mengenalkan nama-nama kita.
0: Ya,
3: siapa ini, siapa ini, siapa, supaya mereka juga, namanya tante itu.
1: Iya.
3: Bener,
1: iya ya, ya.
3: Dipanggilnya tante dan om loh kita.
2: Bahkan kalau kita di pensi, kepala sekolahnya kan suka nongol tuh.
1: Iya.
2: Itu
1: iya.
2: Umurnya muda banget lebih dari kede.
3: Itu maksudnya. Iya. Yang sebelah kiri berdiri ini adalah produser kami. Gua sama bapaknya tuaan gua. Sama Jill, kita gitu juga.
4: Okay, tapi kan forever young, forever fun katanya. Yeah. Jadi apapun generasinya, apapun eranya pasti akan tetap masuk.
3: Yes, itu dia.
4: Kita kembali lagi sebentar lagi ya.
3: Okay.
5: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
6: Mau nyari yang seru kayak gini?
7: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
8: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
7: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
8: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
7: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
8: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
7: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
8: Apa?
7: Far. Far.
9: Jauh.
7: Oh, ada lagi.
8: Apaan tuh?
7: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
8: Kenapa?
7: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
10: Selamat siang, Bu.
11: Siang, Pak.
10: Ini sesuai titik ya?
11: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
10: Iya, maaf, Bu.
11: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
10: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
11: Iya nih, Pak.
10: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
11: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
10: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
11: Bener.
10: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
11: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
5: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
6: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: mengadakan ulang tahun besar-besaran ya, apa namanya, untuk celebration dan juga ada sebuah konser Forever Young Forever Fun 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan. Tiket sudah bisa dibeli di
1: loket.com. Presale ya, masih presale kan sekarang kan. Iya,
0: ada beberapa muncur kategori ya.
1: Itu dia. Boleh disebut nggak sih harganya berapa?
2: Res harganya dari berapa ya?
1: Boleh nggak? Boleh nggak sih?
2: Dari 550 ribu sampai 1,7.
1: Ah, langsung sahabat suara.
0: Yang pre-sale. Ya, itu untuk yang pre-sale ya. Dan ini akan menjadi konser yang full nostalgia era 90-an, 2000-an dan ada sentuhan yang juga menyapa generasi sekarang.
1: Betul.
0: Itu dia, itu yang penting kan. Selama 30 tahun bersama-sama, selama 30 tahun jadi karib, ada gak sih, pasti banyak, momen-momen yang memorable banget yang diantara kalian yang wow,
1: bertumbuh dewasa bersama.
0: Kita lewat yang itu juga loh. Atau kita lewat juga waktu lo dulu begitu loh. Iya. Ya pribadi-pribadi kuat kan kakak-kakak ini.
1: Asli, setuju.
0: Kayaknya gak ada yang diem gitu. Iya, strong semuanya.
2: Ngalamin kayaknya semuanya ya. Dari zaman titik terendah kita gak punya duit sampai minjem ketika.
0: Bener. Iya ya.
3: Iya. TV sendiri soalnya.
0: Yes.
2: Ada dia punya iklan waktu itu, dia sendiri waktu itu iklan, kita lagi enggak ada uang sama sekali. Tik jajan. Bisa kayak gitu. Sampai kita ngalamin juga kita kehilangan teman.
0: Iya, betul.
2: Kita ngalamin juga dapat platinum lah

0: Tuh sesuatu yang luar biasa tuh ya.
1: Pita. Ya. Waktu itu jatahnya cuma dua lagi pitanya ya. Wah ini jangan sampai ngulang nih. Iya
2: kan? Silakan boleh dielaborasi gimana?
3: Enggak boleh di gini
1: enggak boleh ditimpa.
3: Ditiban bisa tapi hanya maksimum berapa kali?
1: Iya, kalau enggak jelek gitu ya atau atau gagal sama sekali kan?
3: Kalau enggak salah gitu dulu.
4: Kita juga pernah mengalami buat yang sekarang mungkin ya, yang teman-teman lagi berada di industri yang sama. Kita pernah ngalamin penonton yang ribuan, tapi kita juga pernah mengalami penonton yang belasan.
3: Cuma tiga.
1: Cuma tiga.
4: Di bawah 10 mungkin ya.
1: Bahkan panggung pertama hujan deras.
2: Iya benar. Aku curiga si Reza ada nih invincible gitu ya.
0: Itu dia, dia selalu hadir memang.
1: Panggung pertama. Tapi menurutku ya, yang membuat kakak-kakak ini 30 tahun masih bersama, menurutku sih cinta ya.
5: Oh iya. Iya sih.
1: Mau ketemu Stephen Curry di Cina, tapi ada gigs project pop jadi enggak jadi. Iya kan?
0: Iya sih.
1: Berdoa di umroh. Iya kan? Doanya menyentuh hatiku banget waktu itu.
0: Itu dia. Emang harus, harus
1: ada cinta sih.
0: Iya. Sebenarnya. Dan satu yang juga mungkin belum enggak terlalu banyak juga yang dialami oleh banyak grup vokal and that is the loss of someone.
1: Iya.
5: Iya sih betul.
0: Itu itu istilah titik-titik di bawah ini gitu. Jadi kita jadi gak take things for granted.
5: Setuju.
0: Jadi makin oh gini toh rasanya. Jadi pengen ada saatnya kayak gak maju kali ya. Kalau gak ada dia bukan project pop. Tapi maju kali ya buat namanya dia. Mungkin bisa diceritakan.
1: Makanya ada album yang itu yang angka apa?
5: 5, 8, 8.
1: Yang artinya
5: 28 itu ulang tahun ke-28. 56 adalah 5 bodies, 6 souls.
1: Tuh.
5: Jadi yang sisanya memang hanya 5 orang, tapi masih ada 6 jiwa bersama-sama mengarungi.
2: Kita selalu membawa on lah.
1: Tuh.
0: Itu dia.
1: Itu kalau ini aku merinding ya sumpah ya. Itu kalau bukan karena cinta sih mungkin enggak kejadian sih.
0: Iya.
1: Jadi
0: Iya sih.
5: Kita udah bagaikan keluarga banget sih kayaknya. Jadi bukan kayak saat, memang pekerjaan kita profesional, tapi kebersamaan kita tuh mungkin lebih kayak keluarga. Jadi walaupun kita nggak sering kelihatan bareng-bareng di mana sih itu di mana ya kayak ya pulang sih ya ke Project Pop juga gitu.
0: Betul.
5: Dan yang pasti perjalanan ini makanya harus kita syukuri di ulang tahun yang ke-30 ini. Kita mau ingin berbagi kebahagiaan sebanyak-banyaknya bersama teman-teman sahabat suara. Ayo please datang, kita senang-senang nyanyi-nyanyi lagu dari album pertama ya. Ada gak? Ada deh.
0: Ada.
2: Dari semua album sebenarnya ada.
5: Semua album ada sampai bahkan lagu yang terbaru. Lagu yang terbaru kita spill aja di sini langsung. Judulnya adalah
1: Selamat Birthday.
5: Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday-nya BERS.
0: Selamat birthday.
5: Ini usaha kita adalah ketika kita misalnya diundang dalam satu perhelatan ulang tahun, kita gak nyanyiin lagu Jamrut.
0: Biar aman kita kak.
1: Biar punya anthem sendiri ya.
2: Anthem sendiri.
0: Betul. Di yang terakhir ini silahkan undang semua sahabat suara sekali lagi. Tempatnya, beli tiketnya, range harga, sekarang presale. Semuanya
5: langsung yos.
4: Ya, jadi jangan lupa sahabat suara itu tanggal 8 Agustus ya di tenis indoor Senayan.
0: Hari apa tuh?
4: Hari Sabtu ya. Sabtu sore acaranya. Sore kan?
2: Jam 7.
4: Ya, jam 7 dan tiketnya sendiri sudah bisa didapatkan di loket.com.
5: Betul.
4: Kalau nyari informasinya tentu saja bisa di Instagramnya Project Pop atau di North Star Entertainment.
0: Di North Star Entertainment.
4: Ada lagi yang kurang?
3: Ya pokoknya datang lah.
4: Datang. Dan ada dress code Koteka. Wah, pada yang datang dong.
2: Ya gitu dong.
1: Kayak nonton
2: kita tiba-tiba
4: masuk angin semua ntar.
0: Baiklah, terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya sukses selalu langkah ke depannya. Tuhan berkati semua rencananya.
2: Amin.
0: Kita ketemu tanggal 8
1: Agustus. Terima kasih untuk semua pelajarannya, semua hard worknya. Mengabdi itu akan berbuah manis di kedepannya. Tadi bikin kopi, nganterin apa segala macam.
5: Pokoknya untuk sahabat suara, kamu sangat berarti.
0: Kalau
5: di hati.
0: Betul.
3: Jika Tuhan nanti.
2: Ingatlah 8 Agustus.
1: Thank you.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM, suara warga Indonesia. Ya ampun, Beril Rasan Davi nemenin lo. Let's go sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ini gue spill dulu nomor WhatsApp-nya ya, 0816114 1014. Habis OTW ke kantor tadi dari Bintaro nih. Ini dari Bintaro ya, mungkin buat lo yang tinggal di Bintaro nih relate. Biasanya dari Bintaro mungkin ke daerah Jakarta paling ya setengah jam ya. Gue tadi 2 jam. Hari lagi macet banget sahabat suara, bener deh, gue gak bohong. Mungkin lo juga merasa yang sama. Jadi buat lo yang sekarang merasakan macet, klakson 3 kali mobilnya, let's go. Buat lo yang juga lagi merasakan capek di hari ini, klakson 3 kali. Tapi mungkin ada lo yang udah dengerin dari rumah ya, mungkin udah sampai rumah, congrats lo buat lo. Gue pengen malam ini lo temenin gue dengan cara absen di WhatsApp-nya Iswara. Now! Dan berhubung sekarang adalah bulan gue, alias Gemini Season, kita akan ngobrolin banyak soal Gemini di hari ini. Jadi siapin kebencian-kebencian lo kepada para Gemini. Nanti juga gue butuh banget satu perwakilan sahabat suara yang zodiaknya Gemini buat gue telpon nanti di jam 9 malam. Absen aja di WhatsApp-nya Iswara ya. Ada Ardi, ada Dinda, ada Lukman yang sudah WhatsApp laporan di perjalanan dari Pasar Minggu menuju Depok. Lancar sekarang. Lo di mananya lancarnya ya? Karena menjelang Margonda juga lo kayak, kenapa begini? Agak pengen spill-spill lagu yang akan gue putar abis ini, sahabat suara. Yang seru-seru lah pokoknya kalau di gue mah ya. Ini ada dari Shilon 7.

nanti ya. Ini buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note ke gue. Misalkan contohnya gini ya, voice note ke WhatsApp, "Real, gue pengen request lagunya ini dong." Nah, yang kirim voice note ke gue, mereka lah yang lagunya akan gue putar di malam hari ini. Tapi sekarang kita ke... Kalau lo suka terbuang dalam waktu, lo harusnya juga suka lagu ini, sahabat suara. Hitam dan biru, Bara Suara. Hari ini, malam ini kayak chat ya, no drop pokoknya. Yang mau request lagu juga harus yang upbeat-upbeat. Oke, biar semangat malam hari ini. Sikat!

0: kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siaran di Nongkrong bareng Beril dan gue abis muterin lagu yang semangat-semangat banget. Hahaha, genit coy, genit. Dari Tipex. Dan sekarang gue juga udah mulai gelar live di TikTok. Let's go, let's go, let's go. Komen. Kalau bertanya nih, komen apa ya? Gue bingung komen apa ya. Udah sapa-sapa aja. Absen dulu aja. Seperti gue bacain absen yang ada di WhatsApp dulu nih. Di WhatsAppnya Iswara. Laporan traffic di hari ini. Bandung hadir. Jalan sesuatu betukan. Bandung juga macet coy. Gila. Dari mana nih cuy? Tapi terima kasih ya buat siapa nih dari Bandung, ada ya Allah nama WhatsApp-nya strip-strip doang lagi dia.
1: Tawarnya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah
0: harapan. Ada Randy dari Sukabumi menyimak juga katanya. Tadi siang merapat ke Bogor, alhamdulillah lancar jaya. Salam buat semuanya aja, terutama yang sedang menyimak Iswara, baik itu secara analog maupun streaming.
1: Hadirkan bayangan untuk lepas keresahan, bergejolak, hey! Semua coba
0: boleh gak request lagunya Ran barengan Hindia yang judulnya Si Lemah, thank you. Boleh Randy, tapi kamu harus voice note ya. Diem deh lo di TikTok Iswara yang ngomong-ngomong singkatan MBG. MBG itu singkatan bukan Mas Bahlil Ganteng. Masa Mas Bahlil Ganteng? Ada Naisu, hai. Ada Dari, ada Pisces. Sahabat Suara, boleh dong ngobrol-ngobrol di live TikToknya Iswara di iswara.network. Karena sekarang kita bakal ngomongin soal zodiak. Because it's Gemini season. Untuk para Gemini, coba absen di sini dan Gemini nggak ya di TikTok Iswara? Mas Beril ganteng. Butik. Jadi deh. Gemini itu kan penuh dengan hal-hal yang surprising ya. Kayak misalkan setiap tongkrongan mukanya beda katanya. Setiap pacaran treatmentnya beda katanya. Setiap jalan ceweknya atau cowoknya beda katanya. Waduh. Oh di TikTok ada absen cuy. Halo aku Saturnus. Ada. Orang pada takbiran ya, gue siaran. Gue nemenin takbiran lo ya malam hari ini ya. Pak gue Gemini kata Butik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gemini dengan personality yang beda-beda gitu ya, gue kebayang orang-orang yang punya zodiak yang beda-beda pasti treatmentnya juga beda-beda, terutama untuk first date. First date ideal masing-masing zodiak pasti beda ya. Kalau menurut gue sebagai Gemini, first date idealnya adalah nongkrong yang simple aja, nggak usah fine dining, nongkrong aja di parkiran, terus kayak ngeliatin ini apa itu ngeliatin apa? Ya? Ngeliatin malam-malam, ngeliatin bintang gitu. Tapi tergantung tempatnya, harus culture guys ya. Dari sekarang gue minta perwakilan dari lo. Wah ada Gemini juga nih di WhatsApp nih, ada. Novos, anjay, namanya Novos, gila lu. Pasti lu kelahiran 2012 ya. Muda banget namanya, muda. Sekarang gua minta perwakilan setiap zodiak ya. Formatnya gini di TikTok. Masuk ke TikTok, komen di TikTok yang banyak. Nama underscore zodiak underscore first date ideal lo tuh kayak gimana? Contoh Beril underscore Gemini underscore first date idealnya adalah nongkrong aja di tempat-tempat pinggiran gitu. Yang penting orangnya asik guys ya. Ditunggu ya, sekarang kita ke lagu dulu sahabat suara. Berdiri terinjak. Are you ready for this?

jam 10 malam abis gue puterin lagu. Ya gue udah pengen ganti sih sebenarnya ya. Gue udah mulai, ya oke gue muterin Hindia mulu, but that's okay. Mungkin akan ada Hindia yang lainnya, judul lagu Hindia yang lainnya. It's okay. Kita gue lagi ngomongin soal first date ideal lo. Seperti apa dari para perwakilan zodiak gitu ya. Tadi udah ada nih di TikToknya Isu. Lo pada masuk apa sih ke TikTok Isuara lo? Diem-diem aja denger doang lo. Penyiar radio, pendengar radio sekarang tuh gak cuma denger doang. Kalau kata Radit sebagai perwakilan Aries, deep talk sambil ngopi katanya. Kata Radit, iya gue ngopinya sibuk soalnya gue ngopi harddisk 2 terabyte bang. Ya aduh lama dong. Coba yang lain nih ada... Ih, kalilah dia mah. Nyari-nyarin Sania, gue juga nyariin dia. Kemarin gue ketemu dia sih, ada. Kata siapa lagi nih? Nih gue lagi baca-bacanya TikTok ya. Naren, Gemini. Wadih, Gemini nih. Ngopi di The Pakar Coffee sama teman baru sambil anu. Karena kan kegiatan di The Pakar Coffee itu kan banyak ya. Mungkin ngopi sambil nyemil. Anu kan artinya kan anu apa ya nah gitu tuh artinya kayak gitu tuh. Jadi mungkin sambil bisa macam-macam sambil nyemil yang normal-normal aja dilakuin di coffee shop. Betul. Thank you. Margareta. Pisces. Pisces sukanya first date ID apa idealnya adalah ngobrol sambil madang. Seru sih. Emang agak rusuh tapi seru sih. Berarti lo first date di pagi sore gitu ya berarti. Ini ada, oh nih, ada juga di WhatsApp nih sahabat suara nih. Kalau kata Andre, ini Leo ya. Ini buat lo para Leo yang denger ini kayaknya relate ya sama lo. Karena Leo ini kan orangnya dominan banget, gak mau kalah ya kan. Terusnya maunya menang sendiri, terus gak pernah dengerin lawan lawan bicaranya. Nah tuh Leo tuh, gak bercanda. Tapi ya ada benarnya dikit. Dinner terus lanjut City Night Ride. Yang penting vibesnya kayak di film-film tuh. Kan bener kan, lo tuh pengennya keren mulu Leo. Kata gue, mau lo tuh kayak main karakter lo tuh Leo. Stop lah. Caca dari Bandung. Caca nih Pisces. Aku first date idealnya adalah ngobrol di coffee shop sampai lupa waktu. Karena dia suka ngobrol Pisces ya. Gue tuh kalau kebayang Caca, namanya Caca, dia dari Bandung Pisces. Orang tuh kayak yang imut-imut, yang gak neko-neko, sukanya coffee shop, sampingnya buku. Gak relate sama cowok yang sukanya main ML berarti ya. Oke. Terus ada Virgo, Bella. Museum date atau bookstore date? Eh. Sukanya yang tenang tapi bisa sambil ngobrol juga. Ya enggak bisa kalau di bookstore, bisa sih ya. Kalau Pisces ngedate sama Virgo ngedate, ngobrol sambil goyang bear. Wah, enak sih tuh cuy, sumpah ngobrol ya. Gila, lo gokil sih gitu kan. Obrolan iklan, semua. Ah, demi apa sih? Tata. Ya mungkin dia ngobrol sambil goyang kayak, gila lo goyangannya setara Jabba Wookies gitu. Karena mungkin dia ngedate di studio dance. Bisa. Hai Vanilla Ice Cream. Dari TikTok, gak goyang gak cerot. Kalau nama lu tambahin dong O-nya yang banyak maksud gua. Kalau Cancer tuh royal orangnya, first date bebas tergantung maunya yang diajak. Yang penting pulangnya Oyo. Kenapa Oyo? Kan ada yang lain gitu. Lo apakah lo BE Oyo? Oyo macam-macam ya sekarang tuh ya. Ada yang syariah, ada yang bekas hotel tapi di remake dikit, direnovasi dikit terus jadi bagus lagi ya. Tapi kenapa Oyo gitu? Kan maksudnya dari tadi ini Oyo mulu. Ada banyak hotel loh. Red Doors juga ada. Kalau kata Rence sebagai Cancer, first date dinner ke coffee shop sambil ngobrol general dulu aja tipis-tipis. Kalau cocok oke lanjut.
first date ke coffee shop ya. First date itu coffee shop sih emang sih. Tapi kalau bisa coffee shopnya nih ya, gini ya, nih buat lo yang first date, yang akan ngedate sama orang pertama kalinya gitu. Please jadi orang yang updated, oke? Okay? Orang-orang sekarang tuh pinter banget, udah tahu hidden gem itulah. Lo, mereka tinggal nyari di TikTok, mereka tinggal nyari di Instagram. Jangan sampai lo overclaim, ini tempat hidden gem, gue belum pernah kesana apa segala macam. Orang-orang belum pernah tahu. Jangan pernah lo overclaim kalau lo belum yakin apakah tempat itu hidden gem or not, oke? Okay? Lo harus survei dulu. Kira-kira orang ini tahu nggak? Kalau misalkan sampai first date lo, pasangan lo ini tahu itu tempat, padahal lo overclaim sama tempat itu, lo habis, men. Menurut gue lo habis. Jadi day to day. Kita kembali ke playlist Sahabat Suara. Coming up from IWAK. Ada sebuah request yang VN-nya lupa gue puterin, jujur. But it's for you, Mar. Red Sea.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Masih di nongkrong bareng Beryl. Masih ngomongin first date ideal lo tuh kayak gimana sih? Macam-macam ya orang first date sekarang tuh ya. Ada yang ke coffee shop, ada yang minta disamperin di rumah buat ketemu orang tua. Ada yang langsung kayak di jam 9 malam di nongkrong bareng Beryl.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: First date ideal. Bacain lagi. Kalau Scorpio ngedate-nya cukup intens. Memang Scorpio tuh kayak keras banget dah hidupnya.
3: Kayak
0: dar-dar-dor, galak. Gak mau sabar Scorpio cewek ya. Kalau versi cowoknya tuh Leo. Jadi jangan pernah nyomblangin temen lu yang kebetulan cewek terus dia Scorpio sama cowok Leo tuh jangan. Karena akan bertolak belakang. Sama-sama egois, sama-sama dominan, sama-sama maunya menang sendiri. Tapi don't you ever get me wrong, karena gue bukan ahli zodiak. Ini yang gue tahu aja ya, berdasarkan orang-orang sekitar gue. Kalau Scorpio ngedate cukup intens dan loyal. Iya memang Scorpio tuh gue akuin orangnya intens, tapi mereka juga loyal sahabat suara. Loyalnya dalam artian kalau mereka udah sayang banget, ya setia ya insya Allah. Kalau Rence, Cancer ngedate-nya pengen physical touch, mudah baper. Coba di sini para Cancer emang gitu. Apakah Cancer itu sekali deket sama cowok terus atau cewek gitu ya, lawan jenisnya udah mulai physical touch langsung baper? Jangan ya, jangan deh ya. Kalau first date langsung physical touch, nggak mau kayak first date physical touch nggak apa-apa. Tapi kalau physical touch terus langsung baper, jangan ya deh ya. Kata dari kakaknya juga Scorpio, bucin banget kalau udah ketemu sama yang pas. Memang Gemini pun begitu sahabat suara. Kita masih ngomongin soal zodiak. Mungkin lo punya punya temen yang zodiaknya apa gitu, terus first date-nya mereka yang lo tahu tuh kayak gimana sih, boleh banget ya. Kayak style pacaran mereka tuh ngedate-nya tuh kemana gitu, boleh ceritain ke gue. Atau lo pengen lo curhat soal zodiak, lo curhat soal nih gue punya temen dia tuh lagi nyebelin-nyebelinnya banget, mood swing banget, dan kebetulan zodiak dia ini, boleh banget. Karena abis ini bakal ada sesi curhat, yaitu BTS berani terbuka sama Beryl. Tapi sebelum itu, kita masuk ke playlist dulu sahabat suara. Hari ini no drop, oke? Rombongan bodong koplo! Sikat!

0: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
2: Yang kita buka hari ini adalah, pada kenceng amat suara ini. Oke, ada voice note masuk, kita dengerin ya sama-sama ya. Lu pada yang lagi di jalan dengerin ya, gedein volumenya 3 kali lipat, oke?
3: Malam Beryl, BTW, long time no see, congrats ya. Gue mau curhat nih, jadi hari Minggu kemarin tuh termasuk hari yang gak akan gue lupain. Karena rasanya sesakit itu, jadi... gak mau nangis dan gak mau sedih lagi sih.
2: Jangan nangis.
3: Cuma mau meluapkan aja.
2: It's okay.
3: Jadi minggu kemarin mantan gue yang seharusnya lamaran sama gue November, dia ternyata melamar cewek barunya, dimana cewek barunya itu adalah selingkuhan. Jadi dia mutusin gue karena dia selingkuh sama cewek ini.
2: Terus gitu. Dia mutusin?
3: Sesakit itu. Jelek, jujur pasti. Sampai semua orang yang tahu, maksudnya yang follow dia, kan gue di blok ya, gue tuh awalnya nggak tahu. Itu semua kayak ngechat gue ngasih, Ren, are you okay? Ren, semangat ya.
2: I'm definitely gitu. Not okay.
3: Gue cuman bisa nangis seharian sampai sembab, sampai orang rumah gue tahu, lihat gimana sembabnya gue. Itu sih terpuruk ya, doain gue cepat pulih dan ikhlas dan bisa juga mengikuti jejaknya.
2: Amin.
3: Bahagia bersama yang baru nantinya. So sad. Gue mau request aja deh lagu Armada yang harusnya aku. Thank you Beryl.
2: Dede, lo lagi dengerin kan Ded? Sini lo ketemu gue, lo sama Nita juga ketemu gue lo. Ya sorry banget ya, lu cerita ke gua. Ya kali-kali dia denger. Enggak apa-apa, biar dia tahu ada orang yang disakiti gitu ya. Enggak, gua pengen tahu aja. Maksud gua pengen banget ngobrol juga sama si Dedi. Kenapa dia lebih memilih gitu? Enggak apa-apa loh. Kalau kan gini loh. Semakin gentle-nya orang, bukti kalau dia gentle, dia pertama dia berani ngomong. Yang kedua, dia berani ngasih penjelasan, ngasih comparison menurut gua. Setiap orang punya objektif, bro. Akan menurut gue lebih baik orang yang punya objektif, orang yang punya alasan jelas, daripada orang yang kayak ngangong aja gitu. Orang tuh kalau ngangong tuh bukan pengen gue cubit bibir, gue tarik tuh, gak sih? You deserve better. Oke? Okay? Gak apa-apa, embrace. Tadi lo dikasih lagu apa sih? Gue hampir lupa dah. Coba.
3: Itu jujur dan gue cuma bisa nangis seharian ya? Sampai sembah.
2: Coba gue cari deh. Terus lo ini apa, dia nikahnya selang berapa lama setelah dia mutusin lo dan lebih milih selingkuhan yang lebih jelek itu, Zhang? Pengen banget si cowoknya nelfon gue. Kenapa bang bahas gue? Emang ada masalah? Ada masalah tuh. Dan nelfon gue ada masalah. Gue kan cuma penyalur doang. Penyalur api. 9 tahun versus 9 bulan. Terus yang parahnya si cowok ini, dia gak pamit ke bokap padahal udah janji November. Ide. Daddy. Lo lagi jalan nih mobil nih, denger siaran gue. Dad, sini Dad, telepon Dad. Gue pengen tahu aja Dad. Gue gak mau ikut capur, cuma gue pengen denger aja alasannya, kan seru. Di radio ada dua POV kan, yang diselingkuhi dan yang menyelingkuhi. Daddy ya ampun. Nita lagi nyender di punggungnya nih. Udah gak pamit sama bapaknya. Temen gue ada loh yang diselingkuhin sama lakinya. Tapi akhirnya lakinya juga pamit. Maaf ya om, udah begini-begini apa segala macam. Udah akhirnya pamit dah. Jelek aja lo. Sorry. Abisnya ada BTS lagi, ke laut dulu lah. Ke Armadanya dulu, tadi apa sih lo? Armada. Harusnya aku gue gak mau muterin. Gue tidak mau meng-embrace kesedihan lo ya, Ren. Gue mau muterin yang lain, oke? Gue mau muterin lagu yang menurut gue. Apa guys, ada lagu yang lain gak? Gue gak mau lah lo requestin Armada harusnya aku. Enggak, harusnya bukan lo emang. Orang lo deserve better. Dia gak deserve lo. Tak berharap lagi, gak usah, gak mau, Ren. Jangan, tak berharap lagi, gak mau. Gak usah ditunjukin lo gak berharap lagi, gak harus tuh. Perereo. Cinta sejati BCL. Cinta kita mananana. Enggak. Gua kasih lo lagu ini aja nih. Ya, ini buat lo. Ini space enggak, sorry, bentar. Cari pacar lagi, mampu. Oh enggak, ini ada lagu yang

0: 101 F
1: suara warga Indonesia. Sekarang kita ada di BTS, Berani Terbuka Sama BRI.
2: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey.
2: Berani Terbuka Sama BRI.
1: What the f-
3: Beryl, bukain dong.
1: Suddenly tiba-tiba malam hari ini pembicaranya mengenai perselingkuhan ya. Jadi gini polanya sahabat suara. Tadi tuh gue ngomongin soal first date ideal. First date ideal kalian tuh di mana sih dan ngapain aja gitu ya. Terus di TikTok kan gue bilang TikTok tuh seru banget ya. Tiba-tiba mereka tuh nge-twist kalau first date ideal sama selingkuhan gimana real? Di mana? Gue bilang di bar atau enggak di hotel check in, karena emang selingkuhan kan gak ada yang bener kan. Lebih jelek. Yang pertama selingkuhan lebih jelek biasanya. Terus tempatnya juga gak lebih bagus gitu loh. Ya udah gue sebut aja klub atau hotel. Kenyataannya seperti itu. Nah sekarang yang kita BTS tiba-tiba isinya soal perselingkuhan semua. Ada satu cerita yang namanya gak mau disebut. Gak apa-apa. Dengerin ya. Malam Beryl, jangan sebut nama gue ya. Gue pernah 7,5 tahun pacaran sama beda agama. Pernah diselingkuhin, tapi dia nyesel dan gue maafin. Berak, oke. Setelah itu dia benar-benar kayak bucin banget sama gue. Tapi akhirnya harus putus karena beda server, oke. Setelah itu gue pacaran sama yang seagama sama gue. Baru beberapa bulan udah ngalamin KDRT. Wow. Kalau masih pacaran berarti kekerasan dalam pacaran, KDP, ya oke lah. Kalau KDM, Pak Deddy, ya oke. Tapi gue bersyukur Tuhan tunjukin aslinya dia sebelum gue jadi nikah sama orang itu. Sampai akhirnya gue ketemu suami yang super sabar sama gue, yang dominan. Oh, lo dominan. Barangkali cerita gue bisa jadi penyemangat untuk Rence. Yes, Rence, it's for you. We are all supporting you right now. Jadi Rence, kalau lo masih belum bisa move on atau lo masih kayak apa ya, mengembrace kesedihan lo sama si mantan lo yang lebih milih lamaran, lamar selingkuhannya, gak ada ya kita semua. Dah lo tenang aja, tenang aja, tenang. Harusnya lo, ya gue ngerti sih sakitnya gimana. Pacarannya juga gak lama, gue tahu. Cuma jadi lucu gitu loh ceritanya, ngerti gak sih bro? Kita semua ngawal lo Rence. Semoga di hari Arafah ini datang jodoh lo ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tapi bener deh, maksud gue untuk seseorang yang baru cerita nih, yang 7,5 tahun pacaran sama beda agama, lo sekarang dapet suami yang sabar sama dominan lo, itu merupakan mukjizat, itu merupakan karma baiknya ya. Lo dapet jawaban sekarang atas semua perjuangan lo sebelumnya. Jadi buat lo yang lagi merasa di bawah, itu adalah apa ya, perjalanan aja. Suatu saat juga lo akan dapetin yang lebih gitu, insya Allah. Banyak-banyak berdoa ya. Abis ini aku akan puterin voice note lagi kayak Rence tadi. Semangat Rence, by the way. Kita kembali ke playlist dulu. Playlist kali ini adalah lagu yang menjelaskan soal apapun yang lo lihat, apapun yang lo pikirkan gitu ya, tidak sesuai sama apa yang, enggak deh, apa yang lo perkirakan tidak sesuai sama kenyataannya seperti apa gitu. Sebuah lagu oleh Ocha, Ekspektasi.

0: suara. Suara Warga, your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: kami suara-suara warga Indonesia.
1: Tapi berbiasa. Apa yang terjadi kalau soal percintaan? Sekarang kita bahas di BTS ya.
2: Sekarang saatnya BTS.
0: Let's go.
2: Rai terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
1: Kita dengerin voice note di BTS kali ini. Masuk Dar.
4: Hello.
1: Hello.
4: Gue BTS ya.
1: Iya dong.
4: Jadi ini rada gong. Gue kan pernah bilang ya kalau gue itu pernah diselingkuhin. Dan sekarang dia tuh dapat karmanya. Gue tahu kenapa? Karena gue tahu dari teman gue yang masih and berhubungan lah sama temen sama mantan gue gitu ya. Nah, ceritanya si mantan gue ini pokoknya minta kabar lah ke si cewek barunya gitu. Lama tuh ngilang gitu. Lama, berapa hari ya gak ngabarin, gue lupa. Tiba-tiba si ceweknya itu tuh nge-WA mantan gue bilang, eh sorry gue nugas. Tapi kan nugas aja kan gak mungkin sampai ngilang berhari-hari dong, ya kan?
1: Terus negara mungkin.
4: Terus yang paling bikin gue terdadar dedo dan menurut gue kayak karma loh, karma, biarin gitu.
1: Ngampus loh.
4: Adalah ketika dia tuh cerita ke temen gue, bilang kalau si ceweknya yang sekarang itu bohongin dia.
1: Mampus.
4: Bohongin kemana nih? Bohongin kalau si cewek itu lagi karaokean sama temen-temennya. Gue gak tahu sih itu ada berapa orang, cuman kata temen gue ini dia tuh karaokean sama ada lah gitu beberapa cowok.
1: Oke.
4: Dan selalu pulangnya tuh like tengah malam gitu, tengah malam baru balik gitu. Beh, di situ tuh tau lah mantan gue tuh kayak apa ya? Gue tuh ngerasa kayak mantan gue tuh sudah merasakan apa yang gue rasakan gitu. Jadi ketika si mantan gue nyeritain ini ke teman gue, itu tuh kayak siapa suruh dulu lu nyelingkuhin gue gitu. Kayak
1: jelek gak tau ya lo.
4: Tapi I don't want to spread hate, tapi makan tuh, makan gitu. Gue udah ngerasain yang namanya diselingkuhin, ya udah tuh dapet tuh karmanya gitu loh.
1: Bener.
4: Thank you Bear.
1: Thank you Dar. Gini deh, ini buat lo yang selingkuh ya, termasuk mantannya si Dari. Gue udah sering banget bilang ini ke lo. Misalkan lo punya, gini deh, lo orang kan selingkuh kan karena mungkin dia tidak mendapatkan yang dimiliki sama pacar lo saat itu kan. Which means lo pacaran sama si A gitu misalkan. Si A ini cuma bisa kasih lo 75% gitu. Dan lo mencari 35%-nya di orang lain, ya gak sih? Terus lo memilih orang lain ini yang mana lo cuma punya 35%, berarti dari analogi tersebut gue bisa bilang kalau selingkuh tuh salah gitu. Lo akan mendapatkan penyesalan di nantinya. Lo akan mendapatkan sifat-sifat mungkin yang belum terbongkar gitu dari selingkuhan lo. Contohnya ini, ya kan? Mungkin lo awalnya memilih si selingkuhan lo ini karena mungkin ya dia baik at the first place. Tapi kalau misalkan nextnya gak tahu sampai akhirnya terkuak seperti ini. Mom to the push, mampus kata gue. Rence, Dedi bakal kena karma gak ya? Dedi bakal kena karma gak ya? Kena, sumpah deh. Gak tahu sih ya, cuma karma exist, bro. Gimana ya? Ya udahlah sahabat suara. Buat kamu yang diselingkuhin, buat kamu yang selingkuhannya dapat karma, ya memang itulah cara semesta terjadi, ya gak? Asik. Intinya pesan gue buat lo ya tadi ya, yang persenan-persenan itu. Pesan gue juga buat lo zaman, kayak ada orang, kayak ada kaki di depan studio, takut. Anyway, gue udah mau jam 10 malam, harus pamit dulu sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari tadi, dari jam 8 malam. Buat lo yang sekarang masih takbiran, gue pengen ngucapin, yang merayakan juga, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang lo korbankan buat kamu yang kurban ya, dan juga buat kamu yang apa ya, yang merayakan, semoga dapat berkahnya di tahun ini. Amin, amin, amin, amin, amin. Sadarilah apa yang lo lakukan atau lo yang lo terima secara tidak sadar itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur. Oke, sahabat suara. Ini ada orang yang request sama gue lagu. Ini pendengar gue, sahabat gue, asik sahabat gue. Pendengar Iswara, sahabat suara dari Malaysia. Gue menemukan sudah beberapa orang ya, sahabat suara yang dari Malaysia. Semoga bisa semakin expand Iswara pendengarnya ke negara-negara lain gitu. Beliau ini ngirim a voice note request lagu, mari kita dengarkan sama-sama.
5: Saya mau request lagu Budi Doremi, Anggi Marite, Aku Tanpa Kamu,
1: Kamu Tanpa Aku.
5: Oke,
1: okay. I got you bro. Kita ketemu besok lagi ya sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam, only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ini buat lo. Ada Alvin. Bye-bye.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi di.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh dong.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita
2: mana?
1: Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pantas ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah. Wow.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
0: makanya
3: pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh, makam ini spesial. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
6: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.